Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmen. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Yuk. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya,

0: Pastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital, tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
3: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua,

simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satgas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya hidup kita sehari tanpa listrik? HP mati, nasi tidak masak, malam hari jadi gelap gulita. Listrik memang sudah menjadi nafas buat aktivitas kita. Tapi di balik manfaatnya yang luar biasa, listrik itu ibarat api. Kecil jadi kawan, besar bisa jadi lawan. Agar listrik tetap jadi kawan yang aman, ayo perhatikan poin-poin ketiga kelistrikan berikut ini. Yang pertama, hindari colokan bertumpuk. Jangan paksa satu stop kontak menampung terlalu banyak beban, karena itu bisa memicu panas berlebih dan korsleting listrik yang berujung kebakaran. Yang kedua, tangan harus kering. Jangan pernah menyentuh saklar atau kabel dengan tangan yang basah, karena air adalah penghantar listrik yang sangat baik. Yang ketiga, cek kabel secara berkala. Kalau ada kabel yang terkelupas atau digigit tikus, segera ganti. Jangan hanya dilakban biasa. Yang keempat, jauhkan dari jangkauan anak. Pastikan stop kontak di rumah terlindungi atau berada di posisi yang sangat sulit dijangkau oleh si kecil. Ayo jadi masyarakat yang cerdas dan peduli ketiga kelistrikan. Jika melihat kabel PLN yang menjuntai atau ada gangguan listrik, langsung laporkan ke PLN Mobile atau call center 123. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pada pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yudhistira. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Untuk hari ini, cuaca secara umum di wilayah Provinsi Riau dari pagi hingga dini hari itu akan diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 890 titik. 49 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 6 titik, Kabupaten Kuantan Singgingi 3 titik, Kabupaten Pelalawan 35 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 2 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi dan gunakan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yudhistira untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Dengan kontingen Tekbol Provinsi Riau menunjukkan peningkatan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Tekbol 2026 yang digelar di Surabaya pada awal Agustus ya. Jadi Riau berhasil menempati posisi juara umum kedua setelah DKI Jakarta dengan torehan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Ketua Pengprov Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia atau POTSI Riau, Muhammad Aminullah, mengatakan 2 medali emas tersebut dipersembahkan dari nomor tunggal putri dan ganda putri. Sementara itu, 1 medali perunggu diraih pada nomor ganda campuran. Medali emas nomor tunggal putri diraih Sumaya, atlet yang sama, kemudian kembali menyumbangkan emas bersama dengan Shiva pada nomor ganda putri. Sedangkan medali perunggu nomor ganda campuran dipersembahkan oleh Feby Syaputra dan Shiva. Dan beliau menyampaikan ya bahwa hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni 3 medali emas. Namun capaian 2 emas dan 1 perunggu dinilai tetap menjadi hasil positif dan juga menunjukkan perkembangan cabang olahraga tekbol Riau, pendengar. Dan juga pendengar, sebagai informasi tambahan untuk Anda semua, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga dengan topik minimnya anggaran tidak menyurutkan POTSI Riau mendulang prestasi. Dan nanti insya Allah yang akan hadir sebagai narasumber pada pagi hari ini Ketua Pengprov POTSI Riau Moh Aminullah, kemudian juga Sekum POTSI Riau Juham Effendi, dan atlet Tekbol Riau Feby Syaputra. Dan juga nanti akan ada rekan saya Khairani Januar ini yang akan memandu langsung jalannya dialog interaktif Riau Menyapa. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Setelah ada satu lagu dari Ungu dengan Tak Terulang, ya selanjutnya kita akan beralih ke lagu mancanegara, pendengar, di pagi hari ini untuk memberikan semangat Anda dalam mengawali aktivitas Anda. Ada satu lagu dari Benson Boone dengan Beautiful Things untuk Anda semua di pagi hari ini.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Padang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Pendengar kembali saya informasikan untuk Anda, selanjutnya di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa, spesial olahraga dengan topik minimnya anggaran tidak menyurutkan potensi Riau mendulang prestasi. Akan hadir sebagai narasumber bersama kami di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Ketua Pengprov Potensi Riau, Moh Aminullah, kemudian juga Sekum Potensi Riau, Juham Effendi, dan juga atlet Tekbol Riau, Pebi Saputra. Nanti untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami pendengar, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 atau di 0761-25111 dan juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan pendengar, kami ajak Anda juga untuk dapat menyaksikan langsung dialog interaktif Riau Menyapa melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga melalui live sosial media TikTok kami RRI Pekanbaru. Dan nanti selanjutnya Riau Menyapa akan dipandu oleh rekan saya Khairani Januarini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah. Kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
4: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabar untuk Anda di pagi hari ini? Senang sekali setiap hari Jumat kita selalu bersemangat ya, karena memang membahas terkait dengan olahraga yang ada di Provinsi Riau, bagaimana kemajuannya dan apa progresnya hingga saat ini, dan apa mungkin yang akan mereka lakukan ke depan ya, untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Karena mengingat di tahun-tahun ini menjelang akhir tahun ini banyak sekali event-event baik nasional maupun internasional yang sedang dipersiapkan pendengar, dan juga yang mungkin tengah digarap ya, atau ya dievaluasi lah dengan hasil-hasil sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Pengprov Potsi Riau dan membahas terkait dengan minimnya anggaran tidak menyurutkan Potsi Riau mendulang prestasi ya. Nah, mengingat baru-baru ini Potsi Riau terutama mungkin cabang olahraga tekbol ini baru saja melaksanakan kejurnas ya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke, di Surabaya pada awal bulan yang lalu ya. Nah, bagaimana mungkin hasilnya dan apa langkah berikutnya? Kita akan membahasnya nanti. Kita sudah bersama dengan Sekretaris Umum Potsi Riau, ada Bung Julham Effendi. Kita sapa terlebih dahulu. Salam olahraga, Bung Julham.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
4: Panggilannya apa nih, Bung? Bung Julham.
5: Julham saja.
4: Julham saja.
5: Itu ketua ya. Kita sudah
4: Oke,
5: hadir.
4: Ketuanya baru saja ini. Dan kita juga sapa dengan atlet tekbol Riau kita, ada Pebi Saputra. Salam olahraga, Pebi.
6: Jaya.
4: Jaya, apa kabarnya nih?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Wah, kita jadi baru saja kedatangan ketua Pengprov Potsi Riau kita, ada Bung Muhammad Aminullah yang masih bersiap-siap ini ya. Selamat pagi, Bung Amin. Salam olahraga.
7: Olahraga.
4: Jaya.
7: Jaya.
4: Apa kabar nih, Bung Amin?
7: Baik.
4: Sudah sehat ya?
7: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Karena kemarin katanya sempat sakit, ngedrop ya, karena memang baru pulang dari Surabaya, perjalanan jauh mungkin ya. Apalagi ditempuh dari darat ya, Bung ya.
7: Ya. Oke.
4: Okay.
7: Dari darat 3 hari 3 malam tiga. Ya, baru sampai ke Pekanbaru.
4: Baru sampai ke Pekanbaru. Alhamdulillah bisa mendulang prestasi yang sangat luar biasa. Amin. Apa prestasinya nanti kita bahas sesaat lagi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa mendengar, silakan di 0761 25111 atau di 0811 1176739991 ya. Kita membahas terkait dengan Potsi Riau. Potsi, mau kalau misalnya Anda yang mungkin masih penasaran, apa sih olahraga atau cabang olahraga tekbol ini? Jadi olahraga tekbol ini memang kalau kita bilang ini umurnya juga baru ya. Dan ini adalah olahraga seperti takraw, tapi ada papannya seperti papan tenis begitu ya, Bung Amin ya, papan tenis yang melengkung ya, dan di tengah papan itulah nanti mungkin apa namanya, oper-operan antara apa namanya kita dengan lawan gitu ya. Nah, tapi nanti akan dijelaskan secara ya secara umum oleh Potsi Riau. Dan di tengah kondisi anggaran yang terbatas ini, bagaimana Potsi Riau menjaga pembinaan atlet agar tetap berjalan ini, Bung Amin? Mungkin silakan terlebih dahulu.
7: Selamat pagi, RRI Pro
4: satu
7: Pekanbaru. Di sini memang kami sampaikan terkait bagaimana semangat juang daripada Potsi Riau itu sendiri di tengah-tengah resesi ya, dikatakan di tengah-tengah resesi ini, tetapi kita semua pengurus selalu bersemangat, ulet dan tekun untuk menangani atlet-atlet ini. Dan atlet-atlet ini juga merasa dia memiliki bahwa tekbol adalah bagian dari kehidupan dia, mereka, tetapi juga kita sebagai selaku pengurus tentu juga tidak tinggal diam dan terus juga bersemangat mendampingi atlet-atlet yang terus bekerja keras sampai hari ini. Tentunya juga bahwa kita ketahui dalam event-event yang mungkin baru kita laksanakan beberapa hari yang lalu, ini juga menorehkan prestasi yang luar biasa. Mungkin kalau dilihat dari siklusnya atau perkembangan dari mulai PON Aceh Sumut sampai 2024 ke Jurnas 2025 dan ke Jurnas 2026 ini mempunyai perkembangan yang signifikan terhadap Potsi Riau itu sendiri. Tentunya kami juga selaku pengurus Potsi Riau bersikeras dan bersikukuh untuk terus memajukan Potsi Riau ini agar Riau bisa menjadi apa lumbung atlet untuk tingkat nasional dan bahkan juga tingkat internasional.
4: Oke, okay. Kalau Potsi Riau ini sudah berapa lama berkembang di Provinsi Riau ini, Bung?
7: Potsi Riau ini saya kira baru seumur jagung lah, baru paling-paling ini baru 3 tahun.
4: Tiga tahun.
7: Masuk 3 tahun. Ya, 3 tahun. Okay. Mulai 2000 2023, 2024, 2025, 2026, 3 tahun lah berjalannya.
4: Oke, okay, mungkin ya. Bisa secara gambaran, secara umum kita pada pendengar kita, ini Pot Siriau ini seperti apa sih, olahraga seperti apa gitu, Bung? Tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit ya, tapi mungkin secara umum gambaran dari Pot Siriau ini atau tekball ini.
7: Tekball ini adalah salah satu cabang olahraga yang baru ya. Di Indonesia itu baru masuk di 2020. Di Riau itu 2023 akhir, ya 2004. Pemainan tekball ini memang unik gitu. Dia memerlukan kelincahan, ketangguhan, dan punya IQ yang harus tinggi gitu. Jadi sehingga dia bermain di atas meja yang melengkung gitu.
4: Lengkung ya.
7: Jadi kalau di Hungaria itu disampaikan bahwa ada ininya, apa namanya, kata-kata bahwa woods covered. Jadi wood carve ya. Ini memang dunia melengkung ya. Dia ingin menjadikan dunia ini melengkung seperti tekball ini. Makanya dimainkan pada meja yang melengkung dengan bola ya yang berukuran 5, terus dimainkan oleh beberapa orang. Ya. Tentu ini juga sangat unik dan ini juga membutuhkan skill-skill yang sangat jitu tuh. Karena memang atlet ini memang banyaknya dilahirkan dari atlet-atlet takraw. Itu Burani.
4: Oke, baik. Jadi atlet ini hampir sama dengan takraw ya.
7: Hampir
4: tapi
7: sama.
4: Kalau takraw itu menggunakan net
7: ya.
4: Dan ini adalah menggunakan papan seperti tenis tapi melengkung ya.
7: Ya.
4: Dan mungkin atlet takraw ini ya atlet tekball sendiri begitu ya.
7: Ya,
4: ya kebanyakan seperti itu. Baik. Kalau untuk saat ini event apa yang dalam yang baru saja dilaksanakan ini, Bung?
7: Barusan beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan kejurnas di Surabaya. Memang tentu ini juga luar biasa jarak tempuh yang kita lalui dari Pekanbaru ke Surabaya. Dan juga di hadapan ini kita ke depannya tekball juga akan mengikuti PON Pantai. PON Pantai akan diadakan itu pada bulan
5: November.
7: Di akhir November. Awal 2026. Desember 2026 di Jakarta, ya, tepatnya itu di Ancol, karena di sana kan Benpo pantai ini kan di Ancol gitu. Jadi ini juga salah satu agenda tekball Riau untuk diikuti, dan selanjutnya juga Oktober ini atlet-atlet kita juga ada yang ikut seleksi dalam penjaringan persiapan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Tahun 2026 ini pada bulan Oktober.
4: Okay.
7: Dan selanjutnya juga kita akan mempersiapkan juga ini Asian Games di SEA Games di Malaysia pada tahun 2027 nantinya. Tentu juga kita akan mempersiapkan atlet-atlet yang benar-benar memberikan warna bangsa ini di cabor tekball ini.
4: Oke, okay, berarti untuk perolehan kemarin itu berapa medali yang kita peroleh di kejurnas kemarin?
7: Medali yang kita peroleh itu dari 5 emas, 5 perak dan 5 perunggu itu Riau memperoleh 2 emas dan 1 perunggu. Artinya pada posisi kedua di bawah DKI.
4: Oh, posisi kedua, juara umum.
7: Juara umum 2 lah. Jadi memang ini dilihat dari statistiknya memang dari tahun ke tahun yaitu kita juga punya perkembangan-perkembangan yang signifikan. Tentu yang juga ini atas dasar kerjasama antara seluruh pengurus yang ada di Pot Siriau itu.
4: Oke, okay, baik. Seluruh pengurus dari Pot Siriau ya. Baik, kita ke Bung Julham Effendi. Bung, Bung Amin tadi katanya Pot Siriau ini baru berkembang selama 3 tahun belakangan ini ya di Provinsi Riau. Nah, apa prestasi mungkin yang meskipun tadi katanya minim anggaran tapi menoleh prestasi apa yang sudah dihasilkan dari Pot Siriau sendiri, Bung?
6: Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi, salam olahraga Rani dan seluruh pemirsa, pendengar ya di Pro 1. Menarik ya kalau bicara olahraga itu sportivitas, nilai juang dan apa yang kita hasilkan hari ini itu buah dari semangat kebersamaan. Ya, kami sebagai pengurus, saya selaku sekretaris umum melihat pertama atlet kita luar biasa. Mereka tidak lelah berlatih meskipun mereka tahu ya, ibarat kami pengurus itu orang tuanya itu belum berdaya sepenuhnya memberikan semua fasilitas. Mm-hmm. Termasuk kita fasilitas meja itu juga masih kurang ya, masih minim. Ada yang menarik kalau bicara prestasi, setiap event kita ada emas ya Pak Amin ya, Pak Baby ya. Setiap event kita ada emas. Artinya prestasi yang kita torehkan itu benar-benar ini posisi puncak. Ya, meskipun memang belum yang terbaik se-Indonesia, tapi kita dari event yang terakhir saja itu di peringkat 2, itu artinya prestasi yang cukup membanggakan. Kemudian yang menarik, kita sudah target ini ya untuk prestasi berikutnya akan mengunjungi ya Pak Amin ya, kemarin kita dialog diskusi bagaimana kita langsung ke kedubes di Hongaria. Ini niat kita supaya event ini bisa mendunia dari Riau. Ini kita target bagaimana supaya berkomunikasi, walaupun sebenarnya ini adalah gaweannya pusat, tapi kita pengen banget event-event internasional diadakan di Riau. Nah, jadi torehan kita kemarin
4: khusus tekball berarti ya?
6: Tekball. Okay. Ya, karena ada tekball pantai yang bisa mengkombinasikan nanti dengan pariwisata, ekonomi dan seterusnya itu bisa terbangun. Saya rasa kalau ditanya prestasi mungkin lebih hebat lagi menjawab yang berprestasi karena ada atletnya kita di ya? Kita undang. Okay. Kita ada 2 atlet yang kemarin belum bisa hadir ya. Saya rasa itu dulu Bu Rani. Okay. Saya kembalikan.
4: Tapi sebelum kita ke PB nih, Bung Julham, apa namanya, seberapa besar pengaruh minimnya anggaran terhadap persiapan atlet menghadapi kejuaraan ini sebenarnya?
6: Iya, kita nggak jauh-jauh dari realistis lah ya. Kalau bicara keberangkatan atlet, kalau ketua umum kita kemarin bilang kita nggak ada anggaran, kita nggak berangkat, berarti medali itu nggak akan dapat.
4: Oke.
6: Berarti signifikan sekali karena ada faktor biaya yang tidak bisa dipungkiri, transportasi ke sana pasti ada biaya, kemudian kesiapan atlet pasti didukung lah, harus ada anggaran-anggaran yang ditinggalkan di rumah dan seterusnya. Nah ini minimnya anggaran memang mau tidak mau itu ada pengaruhnya, tapi semangat juang yang membuat kita itu tetap maju dan menorehkan prestasi. Itu ya. Jadi kalau hambatan, pastinya hambatan yang terbesar itu kalau mentalnya bukan mental juara, ini tidak terjadi saya rasa. Ya, karena kalau dalam tanda petik meninggalkan Riau dengan transport, dengan biaya, dengan waktu, itu kan cukup besar pengorbanannya.
4: Okay. Mungkin apalagi itu ya. Mungkin kondisi jarak yang cukup jauh juga dari Provinsi Riau ke tempat Surabaya. Ya, dan mungkin nanti ada ke depan lagi ada event-event selanjutnya begitu. Betul, ya Bung Amin ya. Baik, kita ke Pebi nih, Pebi Saputra, atlet dari Tekball Riau. Pebi, mungkin kemarin ke Jurnas, ini bisa diceritakan ini seperti apa mungkin dari persiapan dan hasil yang kita peroleh nih Pebi kemarin.
5: Baik, terima kasih Bu Rini. Kalau untuk hasil kejurnas kemarin mungkin sangat memuaskan. Tapi bagi saya adalah pengorbanan pengurus untuk berangkat ke sana itu sangat luar biasa bagi saya. Karena melihat anggaran yang susah untuk berangkat tuh memang sulit lah dibilang gitu kan. Cuman dengan semangat pengurus kami pun ikut semangat. Jadi kami harus menunjukkan hasil yang terbaik di kejurnas kemarin itu.
4: Oke, okay. Kemarin kategori apa saja yang diikuti?
5: Single putra, single putri, ganda putri, dan mix.
4: Dan mix. Yeah. Yang dihasilkan medali dari kategori?
5: Single putri, medali emas, Sumaya. Habis itu ganda putri, Maya sama Sipa, emas, mix double, Pebi sama Sipa.
4: Oke, perunggu. Ya. Oke, okay. Jadi 2 emas, 1 perunggu dan berhasil menjadi juara umum. Ya. Bagaimana persiapan ini Pebi? Apalagi mungkin dengan katanya terbatasan anggaran, fasilitas juga. Ini bagaimana sih persiapannya dari awal sampai kemarin menuju kejuaraan?
5: Persiapannya kalau kami sangat minim sih, karena kan anggaran tadi untuk latihan tuh susah kan. Jadi kami ya Sumaya kan latihan di tempat rumahnya kan ada meja gitu kan. Jadi bisa latihan tiap hari kan. Saya pun kadang bisa juga latihan di rumah tiap hari, itu aja.
4: Berarti latihannya tidak satu tempat begitu ya? Latihan mandiri?
5: Bisa juga nanti pas mau berangkat kami latihan gabungan sama-sama.

0: sarana dan prasarana mungkin sudah disampaikan oleh Bung Julham, ya mungkin juga sudah disampaikan atlet itu sendiri. Tentu saya juga akan menggambarkan bagaimana susahnya perjuangan itu, tapi tidak menurunkan niat dan itikad baik kita terhadap tekbol ini. Memang kalau dilihat dari sarana dan prasarana, kita punya satu meja tekbol.
1: Hanya satu saja
0: yang berada di arena Purna MTQ.
2: Ya.
0: Dan itu juga pinjam lapangan. Ini agak miris nih memang. Pinjam lapangan dan numpang lapangan takraw. Oh. Dan itu juga harus kita menyurati dulu ke dispora. Untuk yang dirupat, itu yang dibuat adalah meja juga. Tapi meja yang dibuat melalui papan, melengkung. Jadi meja itulah yang dibuat dengan oleh pengurus dirupat, ya salah satu pelatih itu Pak Majid, ya. Jadi dia buat dari papan dan dia kasih net itu pakai angker, besi angker 10.
1: Wow. Jadi kreativitas ini, sendiri berarti.
0: Iya,
1: ya
0: ini bukan sebuah apa, tetapi ini adalah sebuah itikad baik, sebuah kerja keras, ya yang mungkin kita memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus. Tentu ini juga kalau dilihat dari pelatihan, ini latihan juga mandiri gitu. Apalagi Pebi selaku atlet putra tekbol Riau hanya bermain sendiri. Dan kami juga melakukan latihan itu ketika seminggu menjelang
1: keberangkatan.
0: Itu juga kami juga sudah bisa memperoleh hasil yang mungkin dikatakan baik. Apalagi kalau kami juga punya tempat latihan bagus, ya, meja yang lengkap. Ya. Tentu ini juga saya kira tidak juga gegabah. Mungkin kita bisa memberikan mungkin yang terbaik lagi terhadap tekbol Riau ini ke depannya.
1: Okay.
0: Itu dia ininya.
1: Okay. Berarti yang kemarin diberangkatkan ke dunia hanya 3 atlet ya?
0: 3 atlet.
1: Pebi, Sumaya, dan juga Shifa. Okay, baik. Dan ya memang kalau dari segi tadi yang diutarakan tadi memang miris ya. Kalau apalagi tapi dengan prestasi. Tapi prestasi apa saja yang sudah didulang dari tekbol Riau ini, Bung?
0: Saya kira ya, setiap kejurnas, setiap ini event-event tentu kita juga mendapatkan posisi terdepan lah. Ya, artinya pada posisi hari ini juga kita kan barusan kejurnas ini, tentu juga kita menjadi corongnya nasional ya untuk tekbol Riau ini. Apalagi ya, kita sudah melakukan lagi pembinaan-pembinaan yang tadinya ada tekbol darat ya. Sekarang sudah ada tekbol pantai dan kita sudah mempersiapkan 4 atlet lagi untuk tekbol pantai yang akan kita berangkatkan pada nanti bulan November nanti ini. Insya Allah jika ada nanti biaya, kalau tidak ada biaya gimana upayanya kita, ya jelasnya anak-anak juga mudah-mudahan bisa berangkat dan akan bisa mempersembahkan nama Riau. Tapi kami tidak berhenti untuk memberikan yang terbaik untuk Riau ini. Kami juga mohon kepada para stakeholder yang tentu juga memperhatikan ini. Memang kami tidaklah ada apa-apanya, tetapi kami akan memberikan apa yang kami bisa berikan terhadap Riau ini dengan yang seumur jagung ini.
1: Okay. Ya,
0: tentu ini kami juga berharap kepada RRI ya terus tetap juga memberikan penyiaran-penyiaran atau nanti mungkin selang-seling lah ini tekbol bagaimana ya kan, bagaimana perjuangan tekbol ya tentu ini. Jadi mungkin kita berharap juga pada semua pihak.
1: Oke. Ya. Tapi perjuangan sampai mana sih sekarang ini Bung Julham, sampai saat ini seperti apa mungkin kita mempromosikan tekbol mungkin ke pihak stakeholder dan lain sebagainya ini, Bung?
2: Baik, terima kasih. Kita kemarin ada event yang seharusnya kita gunakan jadi momentum baik ya, tapi karena anggaran kita tidak lakukan itu di Kejurprop ya. Tapi kita tidak patah arang, dalam waktu dekat kita akan menggandeng sekolah. Jadi kita akan roadshow ke beberapa sekolah, juga kemarin ada tawaran di kampus ya, mudah-mudahan kita coba rancang dengan minim anggaran tadi berupaya mengundang lah ya support-support dari sponsor dan seterusnya agar nanti ini bisa dikenal khalayak ramai. Karena kalau atlet kita itu-itu saja tentu nanti regenerasi akan minim sekali. Ya, ini kan karena sudah terbentuk mental juaranya, mereka sedikit saja berlatih mereka sudah tangguh. Nah, jadi yang kita lakukan kunjungan ke beberapa sekolah, instansi, termasuk kampus-kampus. Ini ada sedikit saya dapat rekaman informasi terkait yang pertanyaan tadi, Bu Dani ya. kita di tahun 2025 dari atlet Jahratu Shifa itu

0: mendapat perunggu ya sedikit ya di Asian Youth Games di Bahrain. Ya, okay. Ini kita dapat ini nomor tunggal putri. Kemudian Sumaya itu dapat perunggu di SEA Games yang ketiga-tiga di Bangkok.
1: Jadi ya
0: di Thailand. Kemudian Feby dan Sumaya kemarin di Platnas SEA Games atau PON ini dapat emas dan perak ya Feby ya. Ya, kemudian di Kejurnas Stackball Surabaya kemarin kita dapat juara umum 2 di antaranya dapat emas yaitu Sumaya tunggal putri, Sumaya Siva itu ganda putri dan tadi sudah dijelaskan satu perunggu Feby dan Siva. Event terdekat itu kita akan coba mungkin tahun ini kita belum ke SEA Games ya Pak ya?
2: Belum.
0: Nah, belum, tapi kalau untuk pantai
2: Asian, ya. Iya, mungkin nanti Asian Games nanti kan di Oktober nanti.
1: Asian Games bulan ini tahun ini ya, tahun ini. Oktober ya.
0: Artinya kita bertabur emas, bertabur prestasi. Dengan kondisi yang hari ini kita mengajak lah mungkin stakeholder yang mungkin tertarik bagaimana kita mengangkat Riau dari olahraganya. Ya mudah-mudahan kalau kita sudah sebutkan tadi ini tambah banyak dukungan, tambah banyak prestasi, tambah banyak atlet-atlet baru yang mengenal sehingga nanti mudah kita untuk di berbagai event.
1: Betul.
0: Karena kondisi atlet tentu nggak bisa kita andalkan hanya 3 orang gitu ya. Kita pengen ramai ya, karena untuk
1: regenerasi ya.
0: Regenerasi itu dulu.
1: Oke, baik. Jadi apa namanya ya, kita nggak mau muluk-muluk ya, namanya olahraga itu ya ingin prestasi baik ya, pastinya banyak event yang harus diikuti gitu ya. Yang pastinya event tersebut juga harus adanya anggaran yang mencukupi, mumpuni ya, untuk kita mengikuti atlet-atlet kita, karena memang cost-nya itu besar. Dari apa akomodasinya aja sudah besar dan lain sebagainya ya. Itu yang kita mungkin ketengahkan pada pagi hari ini. Baik, kita juga undang penelpon ini Bung Amin dan juga Bung Zulham dan juga Feby. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 0811767399 ya. Kita membahas terkait dengan cabang olahraga tekbol Riau ya. Minimnya anggaran tidak menyurutkan potensi Riau mendulang prestasi, karena baru-baru ini ya atlet tekbol Riau itu berhasil meraih 2 emas dan 1 perunggu ya, yang dibawa ke daerah, dan ini menunjukkan meskipun anggaran minim tapi eksistensi mereka dan ketekunan mereka untuk berlatih meskipun latihan mandiri ya Feby ya.
3: Ya, karena kan kami belum punya lapangan Bu.
1: Betul, belum punya lapangan ya, terpaksa latihan mandiri dan seadanya begitu ya, tapi tidak menyurutkan prestasi yang mereka dapatkan. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
4: Iya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Iya, Jaya. Ini betul saya terhubung dengan LPP NRI Pro Pekanbaru ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih kakak. Mungkin yang ingin bergabung kembali silakan di 0761251111 atau di 0811767399 ya. Kita membahas terkait dialog interaktif kita pada pagi hari ini, minimnya anggaran tidak menyurutkan potensi Riau mendulang prestasi. Selamat pagi. Halo.
4: Ya, halo, selamat pagi.
1: Ini Kak dari mana?
4: Dari Matia, Bu.
1: Dari siapa, Kak?
4: Ya, ini sebelumnya perkenalkan Bu, ini saya Rina dari Mega Finance. Ini
1: oh baik, kita lagi ada ini ya, dialog interaktif Kak ya. Kita break sejenak dulu ya, Bung Amin dan Jung Gilhab dan juga Feby. Kami akan segera kembali mendengar setelah yang berikut ini, tetap di sini di program 1 RRI Pekanbaru.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Main yuk! tebak-tebakan.
7: Tebak-tebakan apa pula itu?
6: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
7: Apa rupanya?
6: Jawab dulu dong.
7: Nyerah lah, malas mikir aku.
6: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
7: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
6: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
7: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
6: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
8: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

era digital saat ini, kreativitas tidak lagi hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Salah satu contoh perkembangannya adalah profesi konten kreator digital. Banyak anak muda Indonesia kini memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka. Mulai dari membuat video edukasi, ulasan kuliner, hingga konten hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Menariknya, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi. Seorang konten kreator bisa memperoleh penghasilan dari kerjasama dengan brand, iklan digital, hingga mempromosikan produk atau usaha yang mereka miliki. Selain itu, konten kreator juga berperan dalam memperkenalkan wisata daerah, kuliner lokal, dan membantu pelaku usaha kecil agar lebih dikenal masyarakat. Perkembangan industri kreatif menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Mari terus berkarya, berinovasi, dan menjadikan kreativitas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Salam kreatif untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa dan masih membahas terkait dengan minimnya anggaran tidak menyurutkan potensi Riau mendulang prestasi. Pendengar, Anda juga bisa menyimak kami bukan hanya melalui tester Riau di 99,1 tapi juga bisa menyimak kami melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga kita live di TikTok RRI Pekanbaru ya. Jadi yang ingin menyampaikan mungkin saran ya atau masukan atau bahkan mungkin apresiasinya atau bahkan mungkin pertanyaannya terkait dengan Potsi Riau, Pengprov Potsi Riau, silakan di ya kolom komentar baik di YouTube mau juga di TikTok atau juga bisa Anda sampaikan melalui line telepon di 0761 25111 ya atau di 0811767391 pendengar. Karena tagball ini kalau tadi dibilang adalah cabang olahraga baru 3 tahunan terbentuk ya di Provinsi Riau. Dan memang ya untuk atletnya juga belum terlalu banyak ya Bung ya. Kalau untuk saat ini jumlah atlet berapa nih Bung kalau tagball?
1: Hari ini tagball ini sudah berada di posisi 7 atlet.
0: Posisi 7 atlet?
1: Iya.
0: 7 atlet. Berarti selain Pebi, Sumaya dan Shiva?
1: Ada Anjani, ada Jelin, ada Rezanov.
0: Oh, Oke, baik. Yang itu memang bernomisili mereka tidak di Pekanbaru semuanya.
1: Tidak di Pekanbaru, ada yang di Pekanbaru, tapi ada juga yang masih kita Kabupaten Bengkalis, Rupat juga mendominasi ini atlet-atlet ini. Gitu. Kita juga minta kemarin kepada seluruh Pemkab untuk bisa mengirimkan atlet-atlet terbaiknya. Tapi pada sampai hari ini juga mereka mungkin masih serba kesulitan karena memang yang tadi berawal bahwa sarana prasarana tidak ditunjang gitu ya. Ini mungkin salah satu ini.
0: Oke. Baik. Tapi kalau Pebi sendiri, Pebi ini udah berapa lama bergabung di tagball, Pebi?
2: Saya bergabung di tagball sejak awal kami berangkat kemarin 2024 PON di Medan Aceh.
0: Oh, PON 2024 sudah bergabung di tagball Riau.
2: Sudah.
0: Oke, sampai sekarang ini.
2: Sampai sekarang.
0: Awal mulanya mungkin di tagball langsung atau seperti apa?
2: Kalau awal mulanya saya dari aslinya dari atlet takraw.
0: Oh, takraw. Memang mendominasi atlet takraw ya, berubah ke tagball. Kenapa sih memilih ke tagball gitu? Padahal kalau di takraw seperti apa dulu kemarin?
2: Kalau di takraw saya alhamdulillah sudah banyak prestasi, Bu. Karena kemarin saya sudah enggak ya umur udah lewat, makanya saya pindah olahraga tagball.
0: Tagball, ya. Oke. Tapi apa perbedaannya tagball dengan takraw sendiri nih, Pebi?
2: Kalau perbedaannya peraturan mainnya. Kalau di takraw kan peraturannya bola itu boleh disentuh 2 atau 3 kali. Kalau di tagball bola itu disentuh 1 kaki, nanti pindah lagi 1 kaki lagi.
1: Satu titik, tidak boleh bertitik.
2: Kalau di takraw kan boleh. 1 kaki itu boleh 3 kali. Kalau di tagball nggak boleh.
0: Nggak boleh. Ya. Oke. Bagi selama ini bagaimana nih perjalanan dari 2024 di PON kemarin? Di PON berarti menghasilkan medali?
2: Medali emas di PON Medan Aceh.
0: PON Medan Aceh. Ya. 2024 sampai saat ini 2026 berhasil menjadi atlet tagball ya, ada 2 tahunan lebih berarti ya. Nah, ini bagaimana nih apa yang ingin dicapai sebenarnya dan apa yang ingin dibesarkan nama melalui tagball ini nih?
2: Kalau pribadi, kalau untuk olahraga tagball Riau, saya pengen tagball Riau ini lebih maju lagi, Bu. Lebih banyak atlet-atlet yang muda nanti bisa berkembang, yang ya membawa nama Riau lah, begitu.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan wah, ini terharu kayaknya Pebi langsung berkaca-kaca nih ya.
2: Karena pengorbanan pengurus apalagi Pak Amin sangat luar biasa.
0: Oke, baik.
2: Untuk berangkat ke Jurnas ke Surabaya itu. Saya tahu betul.
0: Sampai demam. Ya. Sampai baru sempoyor. Apalagi kan 3 hari 3 malam ya di perjalanan.
3: Karena lewat
0: ya.
3: Darat kan.
0: Lewat darat ya. Tapi karena itu tadi. Karena itu yang menyesuaikan bisa budgetnya ya Bang ya. Terpaksa harus dilakukan. Padahal itu juga bisa menurunkan performa atlet juga. Karena kelelahan dan lain sebagainya. Tapi Bung, kalau untuk saat ini tadi PBB katakan perjuangan pengurus POTSI. Ini bagaimana sejauh ini, Bung? Ya, kita sudah seperti apa mungkin ke stakeholder yang kita perkenalkan seperti apa nih POTSI Riau di mata swasta dan juga pemerintah?
2: Ya, baik. Kita memaklumi dengan judul awal minimnya anggaran, sehingga sosialisasi itu tidak banyak dan belum banyak kita lakukan. Kami sebagai pengurus juga pengen mendorong di internal kami sendiri itu juga saling pandang saja ketika ayo kita buat kegiatan ini. Bagaimana anggarannya, bagaimana ini semua bisa kita lakukan. Nah, tapi bersyukur sosok ketua Pak Amin terus saja, ya ini harus saya sampaikan juga bahwa kita sudah ke beberapa perusahaan ini. Kita ajukan proposal 2 bulan yang lalu, Pak Amin ya. Kita sudah, tapi karena ini olahraga baru, kami paham juga. Karena biasanya perusahaan-perusahaan juga sudah ada pos-posnya. Ini tahun ini event begini, begini. Kalau masih baru, kita perlu adaptasi. Jadi kalau ditanya sejauh ini bagaimana, kita masih memperkenalkan untuk yang memang ya tersentuh hatinya, kemudian ada kedekatan emosional mungkin dengan kami para pengurus, barulah mereka mungkin oh ya kita akan dukung, tapi mungkin bukan atau belum sekarang. Dengan kondisi-kondisi yang terbaru hari ini, kita sudah ada beberapa tempat ini. Mungkin kalau kemarin ada salah satu bank ya yang support mungkin pakaian dan seterusnya, sudah mulai ada. Ya artinya dengan adanya prestasi kita optimis ya ke depan kita akan bangun lagi komunikasi. Mungkin kami sebagai pengurus juga akan bekerja keras lagi lah ya, setidaknya mengandalkan apa yang ada, berkunjung ke instansi sekolah-sekolah, instansi kemudian kampus. Kampus ini menarik, kemarin ada tawaran untuk buat perwakilan dari mahasiswa yang mencintai nanti olahraga tekbol. Mudah-mudahan mereka bisa menganggarkan dari kampusnya untuk pembelian meja. Ini ide yang menarik. Okay. Jadi atletnya dibentuk kepengurusan ya di kampus. Kemudian kampus nanti ngajukan proposal. Ya proposal mungkin ke universitasnya atau mungkin mereka juga bisa ngajukan keluar. Jadi apa yang kami lakukan seperti itu dulu, Bu Rani.
0: Iya. Okay, ya. Tahap bertahap-tahap ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau kita memperkenalkan tekbol ini ke dunia luar ini seperti apa sih, Bung, saat ini, Bung? Karena memang mungkin tekbol ini baru belum familiar kali belum. Atau seperti apa?
1: Terkhususnya untuk Riau, saya kira ini masih sosialisasi masih mungkin kita rasakan juga masih kurang. Karena kenapa itu tadi kita juga sudah punya perwakilan di 9 kabupaten kota, namun kita juga itu saya sampaikan dari awal tadi bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak gitu. Tapi mungkin beda juga dengan Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis dengan tidak ada sarana dan prasarana dan mungkin daya kreatif yang tinggi, ya mereka lakukan buat itu sarana itu sendiri lewat tadi mungkin membuat meja dengan papan ya itu. Tentu ini juga tahap demi tahap ya, tentu kita akan memasuki wilayah-wilayah yang mungkin masih membutuhkan informasi-informasi ini. Dan kami juga tentu berupaya pada, karena memang tekbol ada di Provinsi Riau dan mungkin menjadi pusat perhatian yang di Provinsi Riau, bukan baru khususnya juga ya, tentu ini juga kita akan masuk ke, mungkin apa yang disampaikan Pak Sekum tadi, bahwa kita juga sudah mulai memasuki dunia pendidikan ya, anak-anak di mahasiswa itu nantinya ya. Tentu ini juga langkah-langkah kecil kami untuk membuat sebuah langkah besar gitu. Tentu juga saya juga tadi mungkin sudah disampaikan juga, meskipun ada sponsorship ya, kami juga selaku pengurus Tekbol Riau ya, itu juga memberikan appreciate dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bank Riau ya, yang telah memberikan kami jersey. Ini luar biasa ini. Bank Riau juga waktu itu satu minggu kami mau berangkat, kami sudah bingung nih, jersey tidak ada, hanya jersey lama aja ya yang bisa dipakai. Tetapi karena kepeduliannya Bank Riau Kepri Syariah ya, tentunya ya dia bisa bersedia membuatkan jersey untuk Tekbol Riau menuju Surabaya. Dan juga kami juga ada salah satu kawan juga itu Wika ya. Nah, Wika nih bergerak di air panas. Cuma ada buka dalam bentuk ini saja kami sudah memberikan appreciate yang tinggi terhadap mereka-mereka ini. Tapi itulah langkah-langkah kecil untuk mendapatkan langkah-langkah besar ini. Kami juga tentu juga dengan sponsorship yang kecil ini kami juga merasa bangga. Ada kepedulian terhadap table itu. Mungkin kedepannya ya tentu ada yang lain lagi yang lebih besar yang memberikan perhatian penuh kepada table itu sendiri. Itu Burani.
0: Mudah-mudahan kita. Tapi apa kebutuhan yang mendesak nih untuk table sendiri?
1: Saya kira kalau butuh mendesak ini hari ini tentu pertama meja.
0: Meja ya.
1: Itu memang itu dana.
0: Kalau meja katanya nggak ada jual di sini katanya.
1: Iya ada jual di sini dan itu juga kalau dilihat itu ada di Thailand. Di Thailand dan jumlahnya satu meja itu juga lumayan harganya. Bisa mencapai 80 sampai 90 juta.
0: Wow. Berarti kalau yang di MTK itu meja memang sudah ada dari pemerintah sendiri, dari KONI sendiri atau seperti apa?
1: Itu meja. Kebetulan waktu itu pembentukan kepengurusan Tekbo Riau kita diberikan satu meja. Ya, dari itu dikirim dari Hongaria. Jadi ini kita juga sambil menunggu meja-meja berikutnya. Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa ini atlet Riau ini sudah mulai merambah ini saya bilang untuk nasional bilang. Kalau paling tidak ini kita butuh beberapa meja untuk mobile ke daerah-daerah. Ini tentu ini ya, mungkin kita harapkan kepada PB POTSI pusat ininya. Itu dia ini.
0: Tapi kita sudah pernah berkomunikasi dengan PB POTSI pusat.
1: Sudah. Sudah.
0: Dengan tentang keadaan kita di sini sudah. Begitu. Oke. Bagaimana sudah. Apa yang
1: tentu ini juga menjadi kendalanya Bu Rani karena hanya bukan provinsi Riau saja tetapi provinsi. Kita ada 27 provinsi. Yang baru saja dapat pada hari ini 27 provinsi itu ada 20 provinsi. Yang baru mendapat satu meja saja. Cuma yang punya meja banyak itu ada di DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur gitu. Sumbar. Sumbar ada 3 meja. Kita masih cuma satu.
0: Masih gitu. Satu juga.
2: NTB pun banyak juga.
1: Jadi ini kondisi yang mendesak itu. Yang jelasnya kondisi mendesak masalah finansial lah. Kalau finansial sama sekali kalau dihitung saldo ini kan tidak ada saldonya. Kalau sekarang, kalaupun dilihat dari saldo memang tidak ada sama sekali. Hari ini mungkin atlet juga bisa tahu ini bagaimana keluh kesahnya pengurus ini. Makanya saya bilang kepada atlet-atlet, ini adalah masa depan kalian. Kita sebagai mediasi, sebagai pengurus untuk berjuang ya. Atlet harus lebih semangat daripada pengurus. Karena atlet lah yang menentukan. Karena tidak ada atlet, tidak ada pengurus. Dan sebaliknya juga. Tapi ya inilah ya mungkin adik-adik atlet ini juga ya punya semangat yang tinggi ya kan apapun istilahnya makan jagung ya kita makan jagung sama-sama ayo makan sama-sama bahasa terakhirnya kita berangkat ini cukup ongkos saja yang penting sampai di Surabaya makan sudah disiapkan akomodasi penginapan sudah disiapkan ada ongkos pulang kita tidak bisa naik pesawat kita naik Hanluyo saja jadi ini memang sangat-sangat prihatin juga tetapi ini tidak menyurutkan niat dan semangat kami untuk mempersembahkan kepada Provinsi Riau meskipun itu dalam waktu yang masih muda sekali tapi kami akan mempersembahkan yang terbaik itu Bu Rani.
0: Amin. Baik itulah adalah salah satu tekad yang sangat luar biasa ya. Tapi PB ini apa ke depan yang akan dilaksanakan atau persiapan apa yang ke depan lagi selain mungkin PON Pantai tadi bulan November ya?
1: Ya.
0: Selain itu apa lagi mungkin PB?
2: Kalau selain PON Pantai lagi ke depannya mungkin ada kejurnas lagi di tahun depannya. Untuk penjaringan untuk SEA Games di 2027 di Malaysia besok.
0: 2027 di Malaysia. Ya. Itu di awal tahun ya. Ya kalau untuk tahun. Berarti kalau untuk dari PON dan juga apa kita masuk juga tidak Tekbol Riau.
1: PON kita masuk. PON itu kan nanti di 2028 itu ada 3 provinsi yang tadinya 2 provinsi akhirnya diusulkan sama pusat itu KONI pusat menjadi 3 provinsi. NTT, NTB dan DKI. Jadi table itu pelaksanaan ininya di DKI gitu. Jadi kita sudah masuk dalam PON. Dan ini juga merupakan upaya-upaya besar terhadap PP pusat, POSI pusat untuk bisa masuk ke PON karena memang dengan umurnya segini sebetulnya belum kebayang juga dia ini masuk ke PON, tapi karena perjuangan pusat
0: alhamdulillah kita masuk ya. Berarti apa nanti persiapan kita nih Bung? 2027 kan untuk persiapannya nanti ya?
1: Ya tentu kita, dalam persiapan ini kan ada BK PON, ada apa nanti ini ya, tentu seleksi-seleksi ini ya, tentu tetap kita akan membuat sebuah program nanti pada menjelang BK PON, nanti menjelang PON ini tentu juga kita mempersiapkan segala macam upaya lah ini. Nah, memang kita pada saat ini kalau kita melihat dari KUNI itu sendiri ya tentu ya masih juga terkait masalah pembiayaan ini belum maksimal. Ya, ini mungkin kita juga selaku anak daripada KUNI Riau itu juga sangat prihatin juga ya dengan kondisi finansial Riau itu sendiri.
0: Okay. Karena memang diketahui memang saat ini juga pemerintah daerah juga defisit anggaran
1: Defisit anggaran itu yang saya sebutkan tadi enggak sampai ya. Defisit anggaran.
0: Defisit anggaran. Ya. Tapi Bung Zulham, ini target potsi ke depan khususnya menghadapi kejurnas tingkat nasional ini apalagi nih Bung yang kita targetkan kepada atlet-atlet kita nih Bung?
2: Baik, untuk target tersendiri pastinya kita akan meningkatkan terus ya capaian-capaian kita.
0: Ada untuk pembinaan usia dini ada nggak Bung untuk potsi Riau?
2: Ada. Karena beberapa kali ya termasuk yang di Rupat itu salah satu atlet yang berbakat gitu ya, itu akan kita siapkan ke depannya. Tapi yang menarik kalau untuk atlet sendiri tentu harus ada event penjaringan. Event penjaringan inilah yang nanti dalam waktu dekat pengurus akan mengupayakan ya dengan semua perangkat yang ada kita mengajak nih masyarakat kemudian instansi-instansi yang siap mendukung supaya atlet barunya muncul. Karena kalau kemarin sudah dapat 2 emas, untuk menambahnya lagi tentu harus ditambah kuantitasnya. Ya, mungkin itu yang harus kita buat dalam waktu dekat, event-event kecil di sekolah tadi di kampus-kampus untuk menemukan bakat-bakat baru supaya target capaian maksimal itu bisa kita peroleh.
0: Baik. Dan dari Feby sendiri, ini apa pesan kepada pemerintah maupun pembinaan atlet agar lebih diperhatikan ini Feby ke depan?
2: Baik, harapan saya untuk pembinaan atlet supaya ke depan lebih baik lagi dilancarkanlah semuanya. Apa atlet nih uang pembinaannya, prestasinya. Saya harap olahraga tekbol ini punya lapangan. Jadi kami nggak numpang latihan di lapangan takraw.
0: Nggak harus bersurat ya?
2: Nggak harus bersurat. Karena kami kan udah menoleh prestasi. Setidaknya kami punya lapangan.
0: Setidaknya kalau ada event bisa TC. TC sebelum pertandingan dimulai begitu ya. Kalau sekarang itu untuk latihan mandiri. Tapi kalau untuk menjelang PON Pantai ini berarti latihan mandiri terus atau PB juga turunan juga nanti?
1: Ini terkait PON Pantai ini kita rencanakan ini setelah ini kita melihat di lokasi karena ada beberapa lokasi yang dekat yaitu Sungai Kampar. Sungai Kampar ini kan pinggirannya itu
0: harus di pantai juga berarti ya Bang ya?
1: Iya, kalau di pantai kan laut ini. Yeah. Ini pantai sungai. Jadi pantai sungai Kampar ini itu punya pasir yang bagus. Ya, tentu nanti kita akan melakukan latihan-latihan itu. Ini sudah ada programnya, jadwalnya itu dalam 1 minggu itu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Dan kita akan rencanakan di pinggir Sungai Kampar itu daerah ada Pulau Cinta katanya.
0: Pulau Cinta.
1: Jadi Pulau Cinta ini kita sudah lihat juga posisi pasirnya, ya ini juga bisa kita ini. Jadi nanti dengan satu meja ini kita mobile. Setiap Sabtu Minggu kita mobile ke sana. Ke sungai. Jadi ini juga aja kalau kita hitung jarak dari sini mungkin lebih kurang kalau dari sini sekitar 40 menit 45 menit lah
0: kurang. 1 jam lebih kurang ya.
1: 1 jam lebih kurang. Inilah mungkin salah satu sebuah program di poli di PON Pantai ini untuk khusus tekbol.
0: Apa target ke depan PON Pantai ini?
1: PON Pantai paling tidak karena memang ini satu emas itu mungkin ada target di PON Pantai, karena satu emas ini saya melihat itu kemampuan itu ada di Febi gitu. Febi ini memang salah satu juga pernah mewakili Indonesia ke Cina.
2: Di mana sih ya, Pak? Tagball Beach Cina.
1: Beach Cina. Yeah. Okay. Jadi ini sudah berpengalaman dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita berharap ini dengan satu emas ini dari Poli Pantai mudah-mudahan kita bisa raih. Tapi kita harapkan itu target dari pantai ini ada dua emas.
0: Dua emas. Ya.
1: Jadi dua emas target pantai dan dua emas di darat. Okay. Jadi ini mungkin ada empat emas ya mungkin yang kita akan persembahkan ke depannya. Tetapi ini target. Saya kira ini juga kalau kita berlatih terus, ada stakeholder yang betul-betul melukung, ini mungkin bisa lebih daripada 4, bisa 6 ya.
0: Kalau atlet berapa orang diikut sertakan nanti?
1: Ini artinya direncanakan ada 4 orang, ini 2 putra dan 2 putri. Nah, ini sementara hari ini, karena baru ini, karena sudah mulai ada geliat anak-anak ini yang mau ikut tagball. Karena mungkin sudah melihat ini prestasi-prestasi yang ada, ya tentu ini sudah disampaikan juga, tagball jangan berharap ini dulu, tapi persembahkan. Kegigihan kalian, kemauan kalian untuk mencapai target. Nanti hasil akan di belakang.
0: Itu dia. Ya, Mbak kata pepatah bersakit-sakit dahulu.
1: Bersakit-sakit dahulu.
0: Bersenang-senang kemudian.
2: Amin. Karena ada sedikit ini. Di saat semua mengalami kesulitan, karena ketika kita bicara kesulitan, daerah lain juga lebih kurang sama. Berarti kan kita harus mencari peluang, bagaimana kita bisa unggul, bagaimana kita bisa juara. Saya rasa itu ya yang membuat mungkin kita selalu berpikir bahwa ketika terpuruk kita lihat juga banyak juga yang sebenarnya dalam kondisi yang sama, mereka berjuang juga seperti itu. Maka kita akan maju dengan peluang yang ada. Saya rasa itu menarik buat penguatan apa ya, semangat buat atlet kita juga ya dengan segala kondisi dan seterusnya.
0: Amin. Pebi nih terakhir nih, apa mungkin pesan dan harapan Pebi ke depan?
2: Pesan dan harapan ke depan untuk olahraga tagball supaya lebih maju lagi. Supaya lebih maju, mungkin medalinya kita lebih banyak lagi dapatnya, biar bertambah semangat atlet-atlet nih.
0: Tapi kalau dengan kondisi gini masih tetap di tagball nggak sih?
2: Insya Allah masih.
0: Insya Allah. Itu dia harus dipertanyakan ya. Karena kegogohan seorang atlet dari situ ya. Jadi kalau misalnya dia memang mencintai satu olahraga ini, pasti dia akan memperjuangkan dengan segala apapun ya. Baik, kami doakan juga mudah-mudahan prestasi yang sudah didulang ini, prestasi yang sudah diraih ini bisa mencerahkan mungkin kehidupan tagball ke depan gitu ya. Bukan hanya saja prestasi-prestasi yang ke depan yang akan kita raih, tapi juga ya sponsorship ini yang paling dibutuhkan ya, Bung Amin ya.
1: Tapi kalau saya tadi bilang finansial kan tentu tidak bisa dibilang sponsorship. Tapi itulah
0: kondisi, memang ya. Itulah memang yang memang dibutuhkan ya, memang dibutuhkan saat ini. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita bersama, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal yang baik di kedepannya nanti ya. Terima kasih Bung Amin, terima kasih juga Pebi, dan terima kasih juga Bung Zulham. Semoga dengan semangat kita bersama, dengan kerja keras kita bersama, kita bisa meraih apa yang kita impikan.
2: Amin.
0: Dan sukses terus untuk cabang olahraga tagball Provinsi Riau. Dan kita cukupkan untuk dialog interaktif kita pada pagi hari ini, pendengar, terkait dengan minimnya anggaran tidak menyurutkan Potsi Riau mendulang prestasi. Ya, namanya mudah-mudahan kita berharap juga Potsi Riau terus berjaya dan terus maju di Provinsi Riau. Saya Khairan Januarini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan salam olahraga.
1: Jaya.
3: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Pagi. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang interaktif yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anda, masyarakat khususnya di Provinsi Riau, untuk dapat berbagi informasi, kemudian juga menyampaikan kondisi lingkungan sekitar, sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang positif bagi sesama. Dengar informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi manfaat besar bagi banyak orang, mulai dari kondisi lalu lintas, kemudian juga mengenai cuaca, pelayanan publik, kegiatan masyarakat, hingga berbagai peristiwa yang memang layak diketahui bersama. Namun mari kita pastikan terlebih dahulu sebelum Anda menyampaikan informasi, berbagi informasi dalam Halo RRI, ya, informasi yang Anda bagikan adalah informasi yang benar, kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung unsur hoax maupun ujaran kebencian. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pada program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan kami siap menerima informasi, laporan maupun pengalaman yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat ataupun juga mungkin apresiasi kepada pemerintah ataupun juga stakeholder terkait, ya. Jadi saya Dini Oktariani akan menemani Anda selama kurang lebih hampir 1 jam ke depan pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, ya, dan berpartisipasi bersama kami dalam program Halo RRI, kami ajak Anda untuk dapat bergabung pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Sambil kita nantikan pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi dalam program Halo RRI, saya akan kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

pembakaran hutan dan lahan, pelayanan publik yang semakin baik sampai dengan kegiatan gotong royong mungkin warga ya yang patut diapresiasi ataupun mungkin mengenai apa ya pelaksanaan kegiatan Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Tapi kadang ya memang sayangnya masih banyak informasi positif yang belum tersampaikan kepada masyarakat luas ya. Jadi melalui Halo RRI kami ingin mengajak Anda menjadi bagian dari penyebar informasi yang bermanfaat. Dan mungkin apabila Anda melihat ada kemacetan mungkin saat ini sambil mendengarkan siaran kami di pagi hari ini di satu ruas jalan ya, silakan informasikan melalui program Halo RRI. Atau juga mungkin jika terjadi banjir ya di lingkungan tempat tinggal ya, walaupun saat ini cukup terkontrol ya, karena memang cuaca di Provinsi Riau cukup panas akhir-akhir ini pendengar, dan selegala bentuk informasi bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Atau juga mungkin ada kegiatan sosial seperti donor darah ya, bakti kesehatan, bazar UMKM, pengajian, atau juga mungkin aktivitas olahraga dan pelayan masyarakat lainnya pendengar, jangan ragu untuk berbagi informasi. Semakin cepat informasi diterima, otomatis semakin besar manfaat yang dapat dirasakan bersama. Dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI melalui line telepon di 0761245955 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399. 991.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

berkata untuk para pejuang bangsa, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI.
4: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar, di era digital seperti sekarang ini memang informasi cepat sekali menyebar ya. Bahkan hanya dari satu postingan simpel di sosial media ya, itu sudah bisa beredar kemana-mana ya. Tapi pastinya belum tentu kebenarannya, pendengar. Jadi karena itu dalam menyampaikan informasi ya, sebaiknya pendengar mari biasakan melakukan beberapa langkah sederhana, seperti pertama pastikan informasi berasal dari kejadian yang benar-benar Anda lihat atau alami, kemudian hindari menambahkan cerita yang belum tentu terjadi, dan juga apabila informasi berasal dari orang lain pastikan terlebih dahulu kebenarannya ya. Jadi dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi, Anda sudah ikut ya, berkontribusi membantu menciptakan ruang informasi yang sehat dan terpercaya. Baik, berikan untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini, kami ajak kembali untuk bergabung di 0761-24595. Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Sama Iza di Arengka nih, Kak Dini.
4: Oh iya, Iza. Apa Iza?
5: Kak Dini, ini mau ini. Mau tanya ini, mengenai kuota paket internet nih kan. Kan kemarin ada di medsos tuh keputusan MK bahwa kuota yang tersisa itu akan hilang. Tapi yang saya baca semalam, kita harus beli paket lagi agar supaya kuota ini tetap berlanjut gitu. Ya, maksudnya gini Kak Dini, kalau membeli lagi ya sama aja seperti sebelumnya gitu.
4: Kalau
5: mau perpanjang ya kita harus beli paket yang sama atau mungkin lebih tinggi gitu.
4: Oke,
5: yang saya mau tanyakan, apakah kuota ini yang sisa ini, kadang bersisa 20 giga Kak Dini, lumayan banyak itu, karena 30 gitu. Masih bisa sebenarnya untuk dipakai untuk ya berapa minggu lah gitu.
4: Benar-benar.
5: Ya itu maksudnya gini Kak Dini, kuota itu tanpa harus diperpanjang bisa dipakai enggak gitu. Atau mungkin kita beli masa paket
4: yang
5: tanpa harus perpanjang gitu. Nanti dibeli lagi ya bersisa lagi bisa ya perpanjang juga Kak Dini. Ya mungkin butuh penjelasan aja dari mungkin provider yang bagaimana gitu. Kita tiap bulan bersisa terus sih. Karena males mengisinya Kak Dini, saya jangkanya, udah lah, aku kaget gitu. Itu aja Kak Dini, terima kasih.
4: Iya, terima kasih Iza di Arengka. Terkait dengan kuota internet, memang saya pernah mendengar dan juga membaca berita bahwa disampaikan kuota sisa internet dari bulan sebelumnya itu tidak akan hangus seperti itu katanya ya. Tapi bagaimana mekanismenya, mungkin ini yang ditanya oleh Iza ya, apakah akan diakumulasikan atau bagaimana ketentuannya kalau misalnya ternyata harus membeli paket kembali baru ada muncul akumulasinya. Mungkin ini yang dirasa memberatkan, padahal kuotanya masih cukup besar seperti itu ya. Baik, kita tampung terlebih dahulu ya, dan nanti akan kita bantu untuk dapat meneruskannya kepada instansi ataupun juga stakeholder terkait ya, yang dapat memberikan jawaban pasti ataupun juga bertanggung jawab terhadap informasi ini. Baik, pendengar, kembali kami terima di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama melalui line telepon kami di 0761-24595. Halo RRI.
6: Halo RRI.
4: Iya. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
6: Saya Chandra dari kantor.
4: Iya, Pak Chandra. Silakan Pak Chandra, apa yang disampaikan?
6: Chandra dari kantor.
4: Iya, silakan Pak Chandra.
6: Iya, ini secara RRI pembaru ini kadang-kadang itu nggak jelas itu. Kadang payah cari siarannya, nggak masuk kadang.
4: Mm-hmm.
6: Jadi Tapi kadang sekarang kan banyak radio-radio apa iklan-iklan jamu-jamu ini kan lebih jelas. Kadang jaringan itu ditariknya itu, siapa yang ditariknya itu. Dia ditariknya jaringan apa-apa, programnya apa air ini ditarik dari radio swasta ini. Jadi swasta itu paling jelas sekali.
4: Iya.
6: Kalau air ini ya letaknya kuat bumi apa kok karena nggak jelas itu. Karena banyak kita cari. Nah, berimpit-impit jaringan dia itu dengan radio-radio iklan-iklan jamu-jamu apa, tetes apa, maripod apa, macam-macam lah banyak lah.
4: Iya, iya.
6: Kalau dulu jelas sekali air terbaru ini, itu sambalnya di radio handphone pakai center itu air ini jelas Jakarta dapat.
4: Iya,
6: sekarang
4: iya,
6: radio jelasannya Jakarta nggak masuk, nggak dapat.
4: Iya.
6: Itu makanya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra untuk informasinya dan mungkin akan kami sampaikan ke bidang terkait kami di bagian teknisi kami ya, dan nanti akan kami update informasinya ya, dan mungkin memang ada sedikit perbaikan, bahkan saat ini tim kami juga sudah ada yang sedang turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan pemancar ya. Jadi kita tunggu Pak Chandra ya, semoga siaran RRI bisa kembali diterima secara baik dan juga jernih di Kampar ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI ya. Dan untuk Anda pendengar, sebelum saya tutup ya, saya juga masih menantikan karena masih ada beberapa waktu ke depan. Dan saya informasikan juga untuk Anda, nanti tepat pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program Keluarga Sakinah. Yang mana untuk hari ini ya, kita akan membahas sebuah topik ya, dan nanti akan ada narasumber yang akan hadir bersama saya pada kesempatan pagi hingga siang hari nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Jadi nanti topik yang akan kita angkat adalah menyelesaikan konflik keluarga dengan nilai-nilai Quran ya. Nanti akan hadir sebagai narasumber bersama saya adalah Ustadz Dr. Alfiandri Setiawan MA CMed ya. Dan nanti untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda dapat bergabung bersama kami pendengar di 0761 25111 ataupun juga di 0811 76 73 991.

Mendengar tidak terasa kebersamaan kita dalam program Halo RRI telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi tadi melalui telepon ya. Dan pendengar teruslah menjadi masyarakat yang peduli, bijak dalam menerima informasi, dan pastinya juga dapat bertanggung jawab saat membagikannya kepada orang lain ya. Ingat, informasi yang benar dapat membantu banyak orang, sedangkan informasi yang keliru dapat menimbulkan kesalahpahaman. Karena dari itu pendengar, mari bersama-sama membangun budaya komunikasi yang sehat dan terpercaya. Di rangkaian Riau Pagi ya, program Halo RRI menutup kebersamaan kita. Nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar di rangkaian Riau Siang. Kita akan mulai pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat untuk mengikuti program Keluarga Sakinah. Sekali lagi dengan topik menyelesaikan konflik keluarga dengan nilai-nilai Qur'ani. Bersama dengan narasumber yang insya Allah akan hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Ustadz Dr. Alfiandri Setiawan M.A.C.M.E.D. ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kami ajak untuk dapat berpartisipasi di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis di-tune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ay, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
3: Nah,
4: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: keluarga sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju sakinah mawaddah warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Dini Oktariani, pendengar dalam program Keluarga Sakinah, hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru bersama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Di edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 ini, kita akan mengangkat tema yang sangat krusial ya dalam kehidupan rumah tangga, yaitu menyelesaikan konflik keluarga dengan nilai-nilai Qur'ani. Jadi sudah hadir juga bersama saya di studio Pro 1 RRI Pekanbaru saat ini sebagai narasumber kita Ustadz Dr. Alfiandri Setiawan MA Cemet. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz.
2: Waalaikumsalam Mbak Dini.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dini. Mbak Dini apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa, dan semoga juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru siang hari ini yang mendengarkan program Keluarga Sakinah terkabar dalam kondisi yang sehat juga.
2: Amin,
1: ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini. Jadi alhamdulillah pendengar ya, tidak ada rumah tangga yang mungkin bisa kita bilang sepi dari dinamika atau kerikil-kerikil konflik ya Ustadz ya, apalagi ya, mungkin dengan perkembangan zaman saat ini, kemudian juga dengan perkembangan teknologi yang memudahkan kita untuk apa ya, berkomunikasi dengan orang lain bahkan mungkin tanpa harus bertemu langsung seperti itu ya. Jadi bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk dapat mengelola dan juga memediasi perselisihan tersebut agar tetap bisa melahirkan kedamaian ya, nanti akan kita bahas bersama dengan Ustadz Dr. Alfiandri. Dan juga untuk Anda pendengar, saya ajak untuk dapat bergabung nanti terkait dengan topik kita pada kesempatan siang hari ini melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Mungkin sebagai awal kebersamaan kita dalam program Keluarga Sakinah siang hari ini Ustadz, kalau kita berbicara mengenai sebuah konflik dalam rumah tangga, apakah sebenarnya wajar terjadi atau ini bentuk sebuah kegagalan, dan kemudian bagaimana sebenarnya Islam memandang sebuah konflik dalam rumah tangga? Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keluarga, masalah itu sering muncul karena perbedaan harapan, itu satu. Yang kedua, masalah itu, konflik itu muncul setelah, selain perbedaan harapan, yaitu komunikasi yang terluka. Komunikasi yang terluka ini ya seperti sindiran, ancaman, kemudian fitnah, tuduhan. Ini komunikasi yang terluka. Kemudian selain komunikasi yang terluka, yaitu tekanan ekonomi. Ini banyak juga ini faktor penyebab konflik dalam rumah tangga. Kemudian ada lagi yang selain tekanan ekonomi, yaitu campur tangan pihak luar, yaitu orang ketiga bahasanya. Kalau saya mendefinisikan orang ketiga itu adalah ada dari pihak internal, ada pihak eksternal. Pihak internalnya, pihak ketiga ini siapa? Bisa jadi orang terdekat. Orang terdekat ini siapa? Bisa jadi orang tua. Kemudian siapa lagi orang terdekat? Mertua. Kemudian siapa lagi? Saudara kandung. Siapa lagi? Ipar. Ada pula filmnya sekarang, Ipar Maut. Kemudian siapa lagi orang terdekat ini? Bahkan anak pun bisa menjadi pemicu konflik. Nah, orang terdekat. Nah, dari eksternal siapa? Orang luar yang bisa menjadikan penyebab konflik di dalam rumah tangga. Eksternal ini adalah orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Orang jauh misalnya. Siapa itu? Bisa jadi ya saya mengartikan ya teman, bisa dikatakan teman, bisa dikatakan ya sahabat katanya.
1: Teman dekat ya.
2: Teman dekat dan lain-lain sebagainya. Kemudian pihak eksternal ini juga saya artikan sebagai media sosial. Media sosial ini ya seperti TikTok, Instagram, kemudian Twitter, Thread. Nah, ini bisa juga menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga. Nah, di dalam Islam ada nilai-nilai Qur'ani untuk bagaimana cara meredamkan konflik di dalam rumah tangga. Karena faktornya kan tadi banyak itu ya, ada ekonomi, ada orang ketiga, ada komunikasi, kemudian apalagi tadi itu ya, ada tidak sesuai dengan harapan yang selama ini. Nah, ada 5 nilai Qur'ani untuk meredamkan konflik di dalam rumah tangga. Nah, ini bisa menjadi kompas, tolok ukur bagi pasangan suami istri. Pertama, saya membuat nilai Qur'aninya itu adalah, pertama adalah nilai takwa. Nilai takwa ini kita sadar bahwa relasi keluarga itu adalah bentuk dari amanah. Jadi kita, kalau kita sebagai seorang suami, kita menganggap istri kita itu, menganggap anak kita itu adalah bentuk amanah dari Tuhan. Dia bukan milik kita, tapi dia adalah milik Allah, yang Allah berikan amanah kepada kita untuk menjaga istri dan anak kita. Kalau dia amanah kan, tentu kita harus jaga dia dengan baik. Kita mesti jaga ini, jangan sampai ini terluka. Kita jaga ini barang supaya dia tidak tersakiti. Nah, itu bentuk takwanya. Jadi kalau kita marah, kita tidak ujuk-ujuk langsung main tangan. Kalau kita emosional, kita tidak ujuk-ujuk mengeluarkan kata-kata ancaman atau intimidasi. Tapi kalau kita mendahulukan takwa, kita dahulukan dengan ucapan yang baik, kita dahulukan dengan musyawarah, kita dahulukan dengan komunikasi yang baik, kita dahulukan dengan ya kalau kita salah ya kita minta maaf, kalau dia salah ya tentu kita maafkan. Nah, ini yang bentuk takwa. Yang kedua, nilai Qur'ani itu untuk meredamkan konflik dalam rumah tangga yang saya buat ini adalah, yang kedua adalah rahmah. Rahmah ini adalah mendahulukan kasih sayang daripada ego. Nah, kasih sayang, kita mesti mengedepankan kasih sayang. Kita tidak boleh ego. Kita sebagai laki-laki, ya ngapain saya minta maaf sama istri saya. Saya ini kan kepala rumah tangga. Ya istri saya dong minta, seharusnya minta maaf ke saya, datang kepada saya. Nah, kalau ini ya tentu bertentangan dengan nilai Qur'ani. Nilai Qur'ani itu mendahulukan kasih sayang. Kita menganggap pasangan kita itu, kalau dia salah ya tentu kita maafkan dia. Kemudian kalau kita salah ya kita tentunya kita harus datangi dia dan kita minta maaf. Kita turunkan ego kita. Jangan kita bersikeras dengan ego kita. Nggak mau nih. Saya sebagai laki-laki ngapain saya datang sama istri saya. Kalau dia nggak mau minta maaf saya nggak akan datang. Kemudian apalagi menganggap pasangan kita itu ya rendah. Kita tidak sayang kepada dia. tidak ada isi rahmah. Rahmah itu ya kasih sayang, tidak ada rasanya sedikit. Melihat pasangan itu memakai kacamata kebencian. Nah itu yang tidak boleh diterapkan di dalam keluarga. Maka dari itu untuk meredamkan ini, maka pasangan seorang suami maupun istri, dia mesti memandang pasangannya itu dengan kacamata kasih sayang, rahmah. Nah, walaupun dia ada salah, tentu kita jangan fokus terhadap kesalahannya. Kita mesti fokus terhadap kelebihan dia. Dia udah sayang sama kita, dia sudah berkorban untuk kita, dia sudah memberikan nafkah kepada kita, dia sudah melayani kita. Kalau dia sebagai seorang istri, dia sudah menyiapkan makanan kita. Dia sebagai seorang ibu, dia sudah mendidik anak-anak kita dan merawat anak-anak kita. Maka kalau kacamata kasih sayang ini kita terapkan, maka ego itu akan turun dalam rumah tangga. Dan ini tentunya dapat meredamkan konflik di dalam rumah tangga. Yang ketiga, di dalam nilai Qur'ani itu, untuk meredamkan konflik di dalam rumah tangga itu yang saya buat, yang ketiga adalah adl. Adl itu adlun. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya adil. Adil ini maksudnya adalah adil dalam ucapan, keputusan, dan tanggung jawab. Lawan dari adil itu apa? Zalim. Artinya apa? Kita tidak boleh berbuat zalim di dalam rumah tangga. Artinya kalau kita meredamkan, ingin menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga, kita mesti adil dalam segala hal. Kita tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menyakiti dia, baik itu perbuatan maupun perkataan maupun tanggung jawab. Nah, kita pengen makannya daging, ayam, ikan setiap hari. Tetapi belanja yang kita kasih tidak sesuai. Nah, tentunya ini tidak benar. Yang keempat, nilai Qur'ani untuk meredakan konflik di dalam rumah tangga itu adalah ihsan. Ihsan ini berbuat baik meski sedang kecewa. Nah, saya yakin suami istri pasti pernah kecewa terhadap masing-masing pasangannya. Istri pasti pernah kecewa dengan suami. Suami pasti kecewa dengan, pasti pernah dia kecewa dengan istri. Jadi ketika rasa kecewa itu muncul, kita tetap berbuat baik. Karena kita ingat bahwasanya pasangan kita itu adalah amanah dari Allah yang mesti kita jaga dan kita rawat dan kita didik, kita bimbing sampai nanti masanya kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan kecewa, ini Quran mengatakan kita mesti berbuat baik kepada

0: Lah, islah ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan bukan memperluas luka. Jadi memperbaiki hubungan itu kita perbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Nah, itu dia. Kemudian ada tadi saya sebutkan nilai Qur'ani itu adalah ihsan. Ihsan ini kita mesti berbuat baik meski sedang kecewa. Kita mesti berbicara yang ihsan, berbicara yang baik. Berbicara yang ihsan ini seperti apa contohnya? Nah, ini misalnya istri rasa-rasa atau suami melakukan kesalahan. Bagaimana bentuk cara komunikasi yang ihsan? Sebelum kita tuduh pasangan itu, kita mengatakan seperti ini. Gunakan kalimat, saya merasa kurang enak. Saya merasa tingkah laku kamu berubah. Tapi jangan langsung tuduh, kamu seperti ini ya. Tidak boleh, ini tidak ihsan kalau kita langsung menuduh pasangan. Kemudian yang kedua, cara komunikasi yang ihsan itu adalah kita mesti mendengarkan pasangan kita itu menjelaskan. Sampai dia habis atau selesai untuk menjelaskan. Sebelum kita potong. Kita tidak boleh memotong komunikasi pasangan. Kita dengarkan dia dengan baik. Kalau seandainya dia salah dan dia mengklarifikasi, menjelaskan atau bertabayun ingin mengonfirmasi kalau kita ini apa benar abang seperti ini, ya itu dia mesti selesaikan dulu sampai dia menjelaskan, baru nanti kita jawab atau kita verifikasi apakah benar atau tidak.
1: Baik, berarti kita harus ada penyampaian secara bertahap seperti itu ya Ustaz. Betul. Tidak langsung menuduhkan to the point, kamu begini tidak, gitu, saya marah dengan kamu atau apa, itu tidak seperti itu. Tapi bertahap, disampaikan secara bertahap. Atau juga bisa timbal balik, menanyakan, dapat jawaban, baru benar ke tahap berikutnya seperti benar itu ya Ustaz. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita lanjutkan materinya karena sudah ada penelpon yang bergabung, saya izin terima penelpon terlebih dahulu di kesempatan siang hari ini di 0761-25111. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kembali Kak Dini.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ocu Kak Dini.
1: Iya, Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
2: Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluk Ustaz?
0: Bil khair, kaifa haluka ya Sayyidi.
2: Saya tertarik dengan uraian tadi Ustaz, terutama yang nomor 3 ya. Gini Ustaz, kita kadang-kadang sekali-kali ingin menunya yang variatif. Ingin, ya walaupun enggak sekomplek orang kaya. Tapi tentu ada sekali-kali kepengen makan yang lain dari yang lain pada saat itu. Yeah. Misalnya kan. Tapi yang namanya ekonomi tentu terbatas Ustaz. Ya. Bukan saja kita, mungkin istri kita juga kepengen makan yang agak lain dari yang lain tadi itu ya kan. Nah, bagaimana kalau mereka mengadakan ihsan perbincangan dan suami menyuruh, kalau kau merasa tidak cukup dengan apa yang kuberikan, silakan kamu bekerja. Nah, otomatis mereka tidak punya pembantu. Anak-anak masih kecil-kecil, susunan anaknya 3 misalnya, 1 umur 2 tahun, 1 4 tahun, 1 6 tahun. Nah, ini hal yang semacam ini banyak yang terabaikan Ustaz. Jadi apakah boleh seorang suami mengizinkan istrinya bekerja dalam batas-batas yang anak dipelihara, rumah tangga diurus, pekerjaan lagi, sedangkan kita kepengen sesuatu yang diinginkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran kasiran barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon kembali sebelum dijawab ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Sama Hafizah, Kak, di Selat Panjang.
1: Hafizah?
3: Iya, Kak.
1: Iya, silakan Hafizah.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam, Kak Hafizah.
3: Ini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya kan lagi diuji nih sama

0: kedua orang tua saya dan saudara kandung saya. Jadi intinya mereka suka mencampuri urusan saya sampai mereka memutuskan silaturahim. Ini gimana nih Ustaz penjelasannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin sambil melanjutkan penjelasan bisa silakan dibantu untuk dijawab. Ya tadi ada Ocho Amin dan juga Hafizah yang sudah bergabung bersama kita dalam program Keluarga Sakinah di siang hari ini. Silakan Ustaz.
2: Pertama, pertanyaan dari Ocho Amin, menurut saya ini Ustaz Ocho Amin, apakah boleh perempuan istri bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan? Memang tugas kewajiban nafkah itu adalah tugas seorang suami. Kalau istri sifatnya adalah membantu suami, kalau suaminya memberikan izin kepada istri untuk bekerja, kalau sudah memberikan izin tentu dia pasti sudah memikirkan nanti anak bagaimana, urusan rumah bagaimana, tentu dia sudah memikirkan dan sudah bermusyawarah. Kalau suami sudah memberikan izin kepada istri untuk bekerja mencari nafkah dan pekerjaannya itu adalah halalan thayyibah dan suami redo memberikan izin kepada istri, maka dalam konteks ini tidak mengapa. Namun perlu menjadi catatan bagi seorang istri, meskipun dia bekerja di luar mencari nafkah untuk membantu keperluan rumah tangga bersama suami dan anak-anak, istri ingat juga dia sebagai seorang istri, maka dia juga bertanggung jawab sebagai seorang istri. Apa tanggung jawab seorang istri? Ya melayani suami, kemudian ya memasak kalau perlu, menyiapkan makanan, kemudian merawat suami, mendidik anak dan lain-lain sebagainya. Kalau ini bisa dikerjakan oleh seorang istri tadi, maka itu tidak mengapa. Dan yang terpenting adalah dia mesti izin kepada suaminya. Itu. Yang kedua, pertanyaan dari Kak Hafiza. Kak Hafiza, rumah tangganya di ada campur tangan dari pihak terdekat,
1: orang ketiga tadi,
2: perempuan di dalam Islam setelah suaminya mengucapkan akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri almazkur, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin bla bla bla, itu sebenarnya di dalam Islam bahwa tanggung jawab yang tadinya itu dibebankan oleh wali perempuan secara tidak langsung sudah berpindah kepada suaminya. Nah, di dalam Islam bagaimana, siapa yang mesti didahului, apakah orang tua atau suami? Selagi orang tua tidak memerintahkan hal-hal yang tidak baik, maka kita boleh berbakti kepada kedua orang tua, tetap berbuat baik kepada orang tua. Nah suami menjadi prioritas yang pertama. Nah kalau ada konflik seperti ini, jangan langsung mudah dipercaya. Misalnya mertua atau abang kita memberikan bisa dikatakan tuduhan kepada suami kita, begini begitu, suami kamu ini, seperti itu, tidak baik ini. Selagi belum ada bukti tuduhan itu, kita tidak boleh percaya 100%. Namun caranya mesti cara yang ihsan. Jangan sampai kita gara-gara kita tidak mempercayai orang tua, kita menjadi durhaka, tidak boleh juga. Pilih cari cara yang ihsan. cara yang ihsan ini seperti apa? Ya kita mesti tabayun. Mm-hmm. Kalau suami kita itu dia di rumah dia sholat, kemudian sholat jamaah, kemudian dia memberikan nafkah, kemudian dia baik kepada anak kita, dia baik kepada kita, tidak pernah main tangan. Cuman saudara kita tidak suka kepada suami kita, bukan berarti kita harus membenci suami kita. Tidak, tidak seperti itu. Kita sebagai seorang istri harus pandai mana yang kita harus pandai memilih-memilih mana yang paling substansi, mana yang tidak. Selagi tuduhan ini tidak terbukti, kita tidak boleh juga apa namanya itu menuduh suami kita. Bukan berarti juga kita harus durhaka kepada ibu kita dan abang kita. Tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau seandainya campur tangan itu sudah mengarah kepada kamu mesti pisah dengan suami kamu. Karena ibu tidak suka atau abang tidak suka sama suami kamu itu. Kalau dalam hal ini, selagi tidak ada hal-hal yang dilakukan oleh suami kita itu yang bertentangan dengan hukum Islam, dia menyuruh kita untuk berpisah dengan suami kita, maka ini boleh ditolak. Okay. Nah, itu dia. Jadi tolaknya pun bukan dengan cara yang kasar. Kita mesti cara yang ihsan. Apa nama istilahnya itu, kalau pepatah orang-orang kampung dulu itu, dipijak semut tak mati semut, harus cara-cara yang lembut gitu, menarik benang di tepung supaya tidak ini tidak tersinggung, ini tidak tersinggung. Dan perlu diketahui Mbak Hafiza, setelah seorang perempuan itu menikah dan dia sebagai seorang istri, dia wajib taat dan patuh kepada suaminya. Okay. Nah, itu yang paling prioritas pertama. Bahkan di dalam riwayat itu pernah disebutkan ada salah seorang sahabat Nabi yang berpesan kepada istrinya untuk tidak keluar rumah sampai saya pulang. Tiba-tiba ada perwakilan dari kampungnya yang menemui istrinya tadi, mengabarkan bahwa ibunya di kampung dalam keadaan sekarat, ayahnya atau ibunya waktu itu ya. Lalu dimintalah, kamu mesti ketemu dengan ibu kamu, orang tua kamu, karena dia lagi sakit, sakit parah sekarat. Karena perempuan ini dia taat dan patuh kepada suaminya, dan suaminya berpesan, "Dek, jangan pergi ya sebelum abang pulang." Nah, ini kalau dalam budaya kita ini kan anak ini udah ini ya, udah tidak berperilaku kemanusiaan,
1: durhaka sama orang tua juga.
2: Bahkan di dalam agama katanya orang tua dari perempuan ini yaitu dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Karena bakti anaknya kepada suaminya. Maka dari itu dampak dari ketaatan seorang istri kepada suami itu tidak hanya berdampak pada dirinya saja, tetapi itu berdampak juga kepada ayah dan ibunya yang selama ini mendidik dan merawatnya. Nah, maka dari itu istri yang soleha itu masya Allah, kata Nabi, perempuan itu kalau dia sholat, puasa, menjaga aurat, menutupi aurat, kemudian menjaga harkat martabat suaminya, dia tidak melakukan perzinahan, tadkhulul jannah, katanya masuk surga, mi'ayyi tasya, dari manapun pintu yang ingin dimasuki oleh perempuan itu, yang perempuan soleha tadi. Itu dia.
1: Oke, baik. Berarti memang sebenarnya kita ketika sudah memutuskan untuk berkeluarga, untuk membangun rumah tangga, ini sudah atas keputusan bersama kedua
2: bersama,
1: pihak.
2: Iya.
1: Soalnya juga sudah siap dengan segala tanggung jawab.
2: Betul,
1: nantinya seperti itu.
2: Betul,
1: dan juga
2: sekali.
1: Berarti dari jawaban Ustaz juga memang pentingnya komunikasi di dalam
2: komunikasi
1: rumah tangga itu menjadi kunci utama seperti
2: utama
1: itu ya
2: sekali,
1: Ustaz.
2: Iya. Jangan diam-diaman. Apalagi adek, kenapa adek kok diam-diam aja? Coba tebak sama abang, adik kenapa? Manalah kita tahu seperti itu. Kita mesti komunikasi yang jelas. Kalau yang namanya laki-laki itu kadang dia banyak yang tidak paham dengan isyarat. Yeah. tidak bisa membaca pikiran wanita. Kadang perempuan dia pengen coba tebak sama abang adik ini kenapa. Ya gak bisa juga, harus sampaikan apa adanya. Abang adik cemburu loh, abang seperti ini. Bang adik tidak suka loh abang main handphone sampai jam 12 malam. Yeah. WA siapa tuh bang? Apa? Sampaikan dengan cara-cara yang baik, komunikasi yang baik dan sebagainya.
1: Oke, baik. Baik Ustaz, kita kembali kita terima untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Keluarga Sakinah di 0761-25111. Halo, Assalamualaikum. Iya, sepertinya terputus. Silakan dicoba kembali pendengar untuk dapat bergabung di 0761-25111. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dini. Ibu Rema di Rumbai, Kak Dini.
1: Iya, Ibu Emma, silakan.
3: Ya, izin nanya sama Ustadz ya, Kak Dini.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam, Bu Rema.
3: Iya, di Rumbai, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Bu Rema. Bu Rema, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat juga, Ustadz. Amin, amin ya Allah Ustaz. Insya Allah kita sehat semua ya Ustaz ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin, ya Rabbal. Yang Ibu tanyakan gini Pak Ustaz, Ibu ya, bukan keluarga rumah tangga lagi, Ibu gak punya suami lagi Ustaz. Udah ya, lama, udah 29 tahun suami Ibu meninggal Ustaz. Ya. Jadi anak-anak saya udah besar semua Ustaz, jadi saya tinggal lah sendiri Ustaz di rumah nih. Diajak anak saya gak mau Ustaz. Jadi saya ini ceritanya saudara kandung Ustaz. Ya. Dia enggak jauh. Kami kan di rum, di apa di tanah orang tua kami kan pada bikin rumah semua kan Ustaz adik-beradik. Ya. Jadi terus saja dia menanya berapa gaji anak, berapa anak gaji gaji anak saya ditanyanya Ustaz, berapa kau dikasih katanya Ustaz. Pusing kepala saya Ustaz, saya telepon-telepon lagi Ustaz. So, saya enggak suka gitu-gitu Ustaz dari dulu Ustaz, dari saya bisa mendengar-dengar pengajian dari umur 12 tahun saya udah pergi ke masjid wirip-wirip ke sana ke sini Ustaz mendengar pengajian. Jadi enggak mau saya Ustaz, malas ya Ustaz kalau saya ngomong sama dia Ustaz. Ustaz dia nanti bicarakan menantunya, anaknya, ininya, itunya kalau jadi saya enggak apa Ustaz enggak peduli kan gitu. Saya takut bicara-bicara begitu tuh Ustaz nanti ada yang tersinggung juga kita tersinggung. Apa kita enggak tersinggung Ustaz gaji saya, gaji anak saya yang ditanya-tanyanya Ustaz berapa? Ya. Berapa uni dikasih katanya. Masa itu pula yang saya ceritakan Ustaz. Ya. Sedangkan jadi yang terakhir tuh udah pedih rasa perasaan saya ini atau Ustaz. Masa kau tanya lagi anak gaji anak aku, aku bilang. Jadinya anak udah tahu kau gaji anak aku PNS kalau dua orang. PNS tuh sikit gajinya kalau tahu kau, kau anak kau Pertamina, ibu bilang gitu. Langsung udah ya, ibu bilang. Oh apa, ibu apa, auni haus nih mau minum, ibu bilang. Iya, iya katanya. Dan telepon-telepon ibu lagi sampai sekarang, Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz, apakah ibu salah tuh Ustaz? Nggak ada ibu telepon-telepon dia, ngangkat telepon dia. Juga ibu nggak mau daripada memikin dosa Ustaz menceritakan anaknya, menanyakan gaji anak saya Ustaz, saya nggak suka gitu Ustaz. Mencampur di urusan rumah tangga walaupun adik kandung Ustaz. Tapi dia memang jutek aja tanya pertanyaannya tuh Ustaz. Jadi sampai sekarang saya nggak nelpon, dia nelpon nggak saya angkat, udah gitu aja. Jadi yang ibu tanyakan Ustaz, apa ibu salah tuh Ustaz nggak mengangkat teleponnya Ustaz? Ya itu aja ya Ustaz pertanyaannya. Yeah. Terima kasih atas cerahan Ustaz nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai ya. Yeah. Baik, mungkin sebelum kita jawab kita jeda sejenak Ustaz. Oh, ya. Nanti kita akan kembali pendengar masih di program Keluarga Sakinah untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
8: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
7: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
8: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
7: Siap, demi hidup sehat.
9: Kamera rolling, action!
10: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
9: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action!
10: Kamu sudah bikin aku frustasi.
9: Kak,
10: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
9: Kak,
10: kamu sudah bikin aku frustrasi.
9: Kak, bungkus.
10: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
11: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
10: Frustrasi kali, Kak.
1: Frustasi 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Keluarga Sakinah ya, dan topik yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah menyelesaikan konflik keluarga dengan nilai-nilai Qur'ani ya. Dan saya masih bersama dengan Ustadz Dr. Alfiandri Setiawan MA. Silakan Ustadz, tadi sebelum break kita sempat menerima pertanyaan dari Ibu Emma ya, tadi berkaitan dengan sempat putusnya komunikasi
2: ya.
1: Ini perkara apa ya, sesama keluarga di dalam rumah tangga, anaknya saling ada yang bertanya pendapatannya berapa, gajinya berapa, berapa dikasih gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz?
2: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Emma. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim ini maksudnya adalah ya kita memang enggak mau lagi komunikasi dengan dia, ketemu dengan dia, bertegur sapa dengan dia. Ini qati'ur rahim, bahkan ada juga yang mengatakan qati'ur rahim itu adalah ya memang enggak mau tahu lagi gitu. Tap, wush, selesai. Gitu. Yeah. Terserahlah, saya tidak akan datang. Ini yang tidak dibenarkan. Tetapi kalau kita hanya apa namanya itu untuk menghindari sebentar, nahan amarah kita, ini dianjurkan. Kata Allah, wal kadzimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarah. Jadi kalau dia nelpon membuat kita emosi, ah hindari dulu. Hindari dulu jeda waktunya. Nanti lain kali nanti komunikasi lagi. Kalau dia mengarahkan pertanyaannya dengan itu juga, nanti lagi cari cara yang lain, cari cara yang lain. Kita ngopi aja yuk. Ngapain kita ngomongin yang ini terus, ngomong yang lain, cari cara-cara yang lain. Wal afina 'anil nas. Bu Emma juga memaafkan, mesti memaafkan saudaranya. Jangan beri dia dosa. Kalau saya bahasanya seperti itu. Kalau bisa kita maafkan dia. Kadang dia pengen tahu saja, maafkan saja adik kita itu. Jangan sampai kita dendaman, kita apalagi namanya itu sampai benci dan lain sebagainya, tidak dibenarkan. Bagaimanapun kan Bu Emma dengan saudara kandung itu kan satu rahim, satu perut dengan ibunya. Maka kalau kita terlalu emosional, dendam, sampai tidak bertegur sapa, ya tentunya orang tua kita sedih melihat kita. Maka dari itu kalau seandainya kita marah, alihkan dulu, tahan dulu, jangan sampai kita marah. Bagaimana cara nahannya? Jangan angkat telepon dulu. Nanti kalau udah tenang nanti di WA lagi, di WA lagi. Yang paling penting tidak boleh kita memutuskan tali silaturahim.
1: Oke, baik. Semoga sudah bisa terbantu untuk dijawab ya Bu Emma ya, dan semoga tali silaturahminya bisa tetap terus terjalin ya, karena biar bagaimanapun kita hidup bersama keluarga. Nanti ada sesuatu hal mungkin yang kita butuhkan, kita akan minta pertolongan pertama mungkin kepada keluarga terlebih dahulu sebelum kepada teman-teman kita lainnya. Baik Ustadz, mungkin karena masih ada waktu kita terima satu penelpon sebelum kita tutup ya. Di 0761 25 111. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ahmad Irwan, Bandung Timur nih.
1: Iya, silakan.
12: Ini Mbak Suci bukan? Ini.
1: Bukan, Mbak Dini, sering ketukar.
12: Oh, Mbak Dini ya. Karena sering, baru pertama kali kayaknya. Langsung aja waktu sedikit lagi ya.
1: Iya, silakan.
12: Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
2: Waalaikumsalam Pak.
12: Ini merupakan titipan pertanyaan dari salah seorang kerabat kan di sini. Kan beginilah, dia punya saudara sebapak itu kan, dua itu kan, saudara seibu sebapak, ada lima di antaranya, ada tiga laki-laki, dua perempuan. Saudara, kebetulan saudara satu bapak itu kan satu perempuan, satu laki-laki. Nah ketika itu, ketika orang bersaudara, bagaimana kok mahabat anak yang satu bapak tidak dikasih itu sama saudara sama itu dengan alasan karena dendam. Dendamnya begini, dendam begini, karena waktu itu ibunya, bapaknya itu, ibu bapak itu ketika itu direbut oleh ibunya yang sekarang jadi istri yang keduanya itu, karena itu padahal mungkin ada hak, tapi katanya kok kenapa misalkan urusan waris kok anak tidak punya dosa apa-apa bahwa disakutkan dengan ibunya waktu itu merebut bapaknya. Nah itu, jadi itu kan saudara satu bapak. Nah bagaimana aturan hukum Mbak itu tidak dikasih karena anak tidak, tadi saya katakan tidak tahu apa-apa, kok dibawa-bawa padahal haknya itu punya waris. Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad di Bandung Timur ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Mungkin bisa langsung dijawab saja Ustaz, silakan.
2: Iya, anak itu kan hubungan darah dengan kita, dia tidak bisa dihilangkan gara-gara ya mungkin tersakiti dengan ibunya atau bapaknya. Kalau dalam warisan ya tentunya anak itu berhak dia mendapatkan hak waris. Kecuali anak ini keluar dari Islam, kemudian apalagi itu ya membunuh, kayak itu dia tidak berhak mendapatkan waris. Tapi selagi dia baik, kemudian karena kita benci dengan ibunya atau apanya, ayahnya, kita tidak boleh kaitkan dengan anak ini. Bagaimanapun anak tetap dia mendapatkan hak waris. Dia berhak mendapatkan hak waris dari ayah kandungnya. Nah, itu dia Pak Ahmad. Kemudian saya lanjutkan sedikit ya.
1: Baik,
2: Mbak Dini. Dari konflik antara suami dan istri, apabila tidak temu jalan damainya, tidak bisa menyelesaikan konflik mereka, istri tidak bisa, suami tidak bisa, akhirnya buntu nih suami, gimana nih si istri, gimana juga nih, masih ego dan sebagainya, tidak selesai-selesai misalnya, maka Al-Quran memberikan petunjuk berupa apa kata Allah, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kata Allah. Kalau seandainya suami istri sudah buntu, komunikasi udah, pisah ranjang udah, kemudian komunikasi lagi udah, sampai pukul sayang. Kalau saya mengatakan pukul sayang itu, karena kalau pukul kasar tidak boleh dibenarkan di dalam Islam. Tidak boleh sampai berbekas, tidak boleh di area wajah. Jadi pukul sayang namanya. Sudah dilakukan oleh pasangan suami dan istri, diingatkan udah, tapi tidak juga berubah. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan dari pihak keluarga perempuan dari keluarga perempuan untuk menyelesaikan masalah pasangan suami istri ini. Dari pihak suami diutus nanti orang kepercayaan dia. Dari pihak istri nanti keluarganya diutus lagi untuk menyelesaikan, untuk mendamaikan pasangan suami istri. Nah, ini dari pihak internal. Kalau pihak eksternalnya siapa ini? Orang ketiga ini. Ini kan orang ketiga yang membantu untuk menyelesaikan konflik, meredakan konflik. Nah, itu yang disebut dengan mediator. Itu dia. Cari damai. Mediator itu, juru damai itu, baik dari pihak keluarga maupun pihak dari di luar keluarga, dia mesti pertama adalah dipercaya oleh kedua belah pihak. Suami istri percaya, mesti percaya. Yang kedua apa? Tidak memperkeruh masalah. Yeah. Ah, ini dia datang nih untuk mendamaikan tapi mengompor-ngompori. Hmm,
1: berarti tidak ada keberpihakan.
2: Dia itu mesti independen dia. Hmm. Kemudian yang ketiga apa? Mampu menjaga rahasia. Yang dari pihak suami, pihak istri mampu dia menjaga rahasia. Atau pihak eksternal yang disebut dengan mediator dari luar keluarga, dia mampu menjaga rahasia. Jangan gara-gara kita sudah damaikan nanti kita umbar aib pasangan suami istrinya keluar. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan yang keempat adalah berorientasi pada islah dan keadilan. Mediator itu baik dari pihak suami dan istri, dia orientasinya, tujuannya adalah ini suami istri mesti damai. Kalau dari pihak luar, mediator dari luar, dari tidak terkait dengan unsur keluarga, tujuannya itu juga, orientasinya adalah islah, dia mesti damai di pasangan suami istri. Kemudian apalagi? Keadilan. Jangan ada salah seorangnya itu, baik itu suami maupun istri, yang merasa terzolimi. Jadi tidak boleh terzolimi salah satu pihak. Mesti diselesaikan dengan baik. Kalau dalam kaedah muamalah itu, antara din bainahuma, sepakat, ridho sama ridho, enak sama enak, senang sama senang, lapang sama lapang. Seperti itu cara menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, setiap permasalahan di dalam rumah tangga itu pasti ada jalan yang Allah berikan. Dan yang terpenting, suami istri harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya agar keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk informasi, untuk ilmunya, pencerahannya pada kesempatan siang hari ini. Semoga senantiasa rumah tangga kita semua selalu dinaungi rahmat dan juga nilai-nilai Al-Quran.
2: Amin.
1: Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz atas waktunya. Dan pendengar, demikian program Keluarga Sakinah untuk siang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Sekaligus saya Dini Oktariani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.
14: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
15: Iya, maaf, Ma.
16: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
15: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
17: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak tahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della
1: palla. Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
3: Normally that Besiktas can score more goals, for me, is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Big time victory!

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Para a Liga Arebamé. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lynn Christopherson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Siang untuk hari ini, pendengar, di edisi Jumat ya, hari yang ke-21 di bulan Agustus 2026. Melanjutkan kebersamaan dalam Riau Siang hingga sore nanti, tepatnya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia menemani Anda ya. Ragam program siaran informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda di siang hari ini. Ya, khususnya mungkin untuk Anda yang saat ini sedang sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan, atau mungkin sudah mulai masuk ke suasana santai siang ya. Ya, apapun itu, semoga aktivitas yang Anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah pendengar, sebelum kita merangkai kebersamaan ini dengan ragam program siaran yang akan kami hadirkan, kita terlebih dahulu kembali akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Kali ini lagu bersama Keisha Lefronka featuring Andi Rianto yang akan menemani kita dengan judul lagunya Mengejar Matahari.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

pendengar Pro 1 dari laman rri.co.id, kami info informasi terkait dengan harga emas antam logam mulia hari ini ya. Jadi pendengar, untuk harga emas antam di logam mulia ini tercatat stagnan pada perdagangan hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dan ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Ya, berdasarkan data logam mulia, pendengar, untuk harga emas antam ukuran 1 gram itu masih bertahan di level Rp2.725.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Nah, stabilnya harga tersebut itu juga menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat hingga Rp80.000 per gram pada Kamis kemarin, 20 Agustus 2026. Kondisi tersebut, pendengar, membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Jadi memang, pendengar, logam mulia ini menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat dan masing-masing emas. Informasi ini, pendengar, bisa Anda cek di portal resmi kami di laman rri.co.id, dan Anda juga bisa mengecek ya terkait dengan harga emas antam hari ini. Silakan kunjungi di portal resmi kami di laman rri.co.id.

0: Riau Siang.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya. Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama merangkai kebersamaan dalam Riau Siang dan spesial di hari Jumat ini. Pendengar ya, nanti akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Jadi nanti pendengar sekitar pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar. Untuk itu, di kesempatan siang ini ya, sebelum kita bersama untuk menyimak siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat ini, pendengar, sudah kami siapkan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk kita nikmati, kita dengarkan bersama ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, khususnya bagi kaum Adam yang tentunya juga akan mempersiapkan diri ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Pendengar Pro 1, kini tiba saatnya kita akan bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar. Dan segera kita akan langsung menjumpai rekan kami, Maizul Hardinas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di mana terlihat jamaah sudah mulai berdatangan memenuhi area masjid dengan penuh hikmat. Di mana momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyegerakan langkah menuju masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki, mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, maka setiap langkahnya bernilai pahala seperti satu tahun puasa dan solawat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu pendengar, hal ini menjadi keutamaan besar bagi setiap muslim yang memuliakan hari Jumat. Maka dari itu kami menghimbau kepada para pendengar dan kaum muslimin agar mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Saudara pendengar dari Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jamaah sholat yang dirahmati Allah. Adapun berikut kami sampaikan maklumat sholat Jumat Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau hari Jumat 21 Agustus 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Waktu zuhur tadi telah masuk pada pukul 12.21 waktu Indonesia Barat. Untuk yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini adalah Ustaz Dr. Haji Alwizar MA. Yang bertindak sebagai imam nanti adalah Ustaz Hadian Sani. Dan yang bertindak sebagai muazin nanti adalah Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Kembali kami sampaikan mendengar untuk maklumat sholat Jumat hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang bertindak sebagai khatib adalah Ustaz Dr. Haji Alwizar MA dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustaz Hadian Sani serta yang bertindak sebagai muazin adalah Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang solat di saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari itu, pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami himbau sekali lagi kepada Anda untuk segera mempercepat langkah Anda menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau ke masjid terdekat di sekitar Anda. Dan kembali kami sampaikan untuk maklumat sholat Jumat di hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Dr. Haji Alwizar MA. Sedangkan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Hadian Sani dan muazin adalah Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Baiklah pendengar, mari kita ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat hari ini dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat besar sebenarnya yang mesti harus kita syukuri di bulan ini. Pertama, kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita umat Islam di Indonesia. Kalau kita bayangkan saudara kita di Palestina hari ini, mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan di negeri kita ini. Kenapa? Karena mereka masih dijajah oleh bangsa Israel laknatullah. Oleh karenanya kita umat Islam di Indonesia bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada para pahlawan negeri ini yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa ini dan demi kita anak cucunya yang hidup di kemudian hari. Yang kedua, nikmat yang terbesar adalah pada hari ini tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan 21 Agustus 2026 kita berada di bulan Rabiul Awal. Apa yang kita peringati bagi umumnya bangsa Indonesia yaitu memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia ini menjadi baik, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Timur Tengah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah untuk seluruh jagat raya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul kecuali menjadi rahmat, membawa kasih sayang,
menebarkan perdamaian lil alamin bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu kita kenal dalam ilmu tauhid adalah apa yang disebut dengan alam, al-alam ma siwallah. Alam itu adalah selain Allah. Selain Allah adalah alam. Maka Nabi Muhammad diutus untuk semua alam semesta ini. Betapa nikmat Allah untuk kita sebagai manusia dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita mengakui bahwa dia adalah Nabi dan Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita juga diakui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Walaupun kita hari ini tidak bertemu muka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul khutbah kita pada hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-insan al-kamil. Manusia yang sempurna, manusia yang paripurna. Di tengah krisis kepercayaan rakyat kepada negara hari ini, di mana rakyat tidak lagi banyak yang tidak mempercayai para pemimpinnya, para pejabatnya, karena para pemimpin dan pejabatnya mengkhianati apa yang sudah diberikan amanah oleh rakyatnya. Maka di saat krisis kepercayaan itu sudah tiada, yang muncul adalah kebohongan di mana-mana, maka kita umat Islam sebenarnya tidak perlu putus asa, karena kita mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah ke muka bumi sebagai Nabi dan Rasul, membawa rahmat, membawa perdamaian, membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Maka kalau ingin krisis kepercayaan ini yang bisa berubah kepada krisis ekonomi, krisis akhlak, dan krisis semuanya, maka mari kita kembali di momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita kembali melihat, mempelajari sirah nabawi, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah inti dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin kita sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah dan oleh rakyat untuk memimpin bangsa dan negara ini untuk menuju kebaikan, maka tirulah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi adalah bersifat siddiq. Jujur, tidak pernah berbohong walaupun satu kata. Walaupun satu kata, tidak pernah berbohong. Mulai dari kecil remaja sampai menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berbohong. Oleh karena itu orang-orang Arab jahiliyah, suku-suku Arab ketika itu memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka orang jahiliyah musyrik saja yang tidak percaya kepada Allah, tapi mengakui bahwa Nabi Muhammad tidak pernah satu kata pun berbohong. Mulai dia pandai bicara sampai meninggalnya, Nabi Muhammad bersifat siddiq. Ini yang wajib kita ikuti. Yang kedua, Nabi Muhammad bersifat amanah. Dapat dipercayai karena dia jujur, maka ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia amanah. Dia lakukan kepemimpinan, pertanggungjawaban kepemimpinannya untuk umatnya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rakyat percaya apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, bukan hanya sebagai ucapan di mulut, tapi
perbuatan Nabi, kegiatan Nabi. Bahkan kalau kita boleh berlebihan menyampaikan, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki Nabi Muhammad adalah contoh tauladan bagi kita semua. Bukan hanya ucapannya, diamnya, duduknya, berjalannya, makannya, tidurnya adalah contoh tauladan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Muhammad itu, pada diri Rasulullah Muhammad itu bagi kamu ada di situ uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, model dari kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat, baik sebagai rakyat biasa, sebagai pejabat, sebagai penyelenggara pemerintahan, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menjelaskan, tak mungkin orang yang dicontoh mempunyai kekurangan dan kelemahan. Maka Nabi disebut dengan al-insanul kamil, manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, yang tidak ada mempunyai cacat dan celah seperti manusia lain. Al-basar laisa kal-basari. Manusia memang Nabi Muhammad adalah manusia, tapi tidak sama dengan kita sebagai manusia. Kita mempunyai kesalahan, kita mempunyai kekurangan, tapi Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah dari kesalahan dan kekurangan, maka dia pantas disebut sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk mengikuti, ittiba kepada Nabi. Maka dalam ayat surah Al-Ahzab tadi, sungguh terdapat bagi kamu, kita ini, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah Muhammad itu uswatun hasanah, model terbaik, contoh tauladan, liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, orang yang yakin dengan Allah, maka Nabi Muhammad menjadi contoh tauladan. Wal yaumal akhir, dan orang yang yakin dengan adanya hari akhirat, hari pembalasan, hari di mana hari itu lebih dahsyat daripada hari dunia ini. Yakin dia, wa zakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai pemimpin kepada umat manusia seluruhnya, dan bahkan bagi seluruh semesta alam, Allah puji. Allah yang muji Nabi Muhammad dengan ungkapan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la ala khuluqin azim, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Maka tadi dikatakan tidak mungkin mencontoh seseorang kalau dia tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak mempunyai karakter yang baik, tidak mempunyai perangai yang baik. Maka Allah sendiri yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh linglung, umat Islam tidak boleh putus asa, umat Islam tidak boleh menyerah ketika keadaan seperti ini, di mana kepercayaan kepada para pemimpin sudah luntur. Maka kita kembali kepada Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu adalah contoh tauladan, dan tugas utama Nabi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus Allah ke muka bumi ini dengan tujuan satu saja, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia.
Kenapa ini tujuan Allah mengutus Nabi? Kalau akhlak sudah baik, perangai sudah baik, karakter sudah baik, maka seluruh yang lain akan baik. Tapi kalau akhlak jelek, perangai tidak baik, pemimpinnya pembohong, pemimpin pendusta, lain yang diucapkan, lain yang dilakukan, maka selama itu tidak akan terjadi kebaikan pada suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya, wajib kita mengikuti sifat Nabi Muhammad yang Allah sendiri mengakui bahwa dia mempunyai akhlak yang sangat agung. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahwa Nabi itu bersifat tabligh, menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Tidak satu pun yang disembunyikan, walaupun itu ayat yang diturunkan itu menguntungkan dirinya, tapi Nabi tidak pernah menyimpan itu semua dan disampaikan kepada seluruh umat. Kalau kita bawa ke dalam manajemen pemerintahan sekarang, sifat tabligh itu adalah sifat transparansi dalam memimpin rakyat. Tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek, menjadi alamat tujuan demi keberhasilan dirinya dan golongan dan keluarganya, tidak boleh. Maka seorang pemimpin kalau mengacu kepada Nabi Muhammad, dia adalah orang yang tabligh, orang yang transparan, transparansi dalam keuangan, transparansi dalam segala hal. Nabi adalah contoh yang terbaik. Tidak ada manajemen yang terbaik kecuali manajemen yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah imam, pemimpin, leader, pemimpin bagi kita dan bahkan bagi alam semesta. Yang terakhir, sifat Nabi Muhammad yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, bahwa Nabi adalah bersifat patonah, cerdas. Maka kalau jadi pemimpin umat, jadi pejabat negara, jadi orang yang diberikan selangkah lebih dulu dari rakyat, maka haruslah orang-orang yang cerdas. Tidak boleh orang yang dungu, yang tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Kalau itu terjadi, maka krisis akan terjadi di tengah umat manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita kembali mengingat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai lahirnya sampai beliau wafat, menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan dalam sejarah dikatakan, ketika Nabi mau menghadap, artinya wafat meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dipikirkannya bukan dirinya, bukan istrinya Aisyah, bukan anaknya Fatimah, bukan menantunya Ali bin Abi Thalib, tapi yang terlontar dari bibir Nabi ketika dia mau menghadap Allah adalah kalimat ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku nanti setelah aku wafat? Bagaimana umatku nanti setelah aku meninggal? Apakah mereka masih mau mengikuti ajaran Allah dan Rasul? Atau bagaimana mereka nanti setelah aku tiada? Kalau sekarang pemimpin kita yang dipikirkannya adalah bagaimana dirinya, keluarganya, kelompoknya, golongannya bisa mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan mereka sampai 27 keturunan. Maka seperti itulah yang kita lihat di negeri kita ini. Ada emas 74 kilo disimpan, ada uang ratusan miliar oleh satu orang. Itu baru yang terbongkar satu, bagaimana yang lain? Maka bagaimana menjadi baik bangsa dan negara kita kalau pejabat dan pemimpinnya tidak bisa dipercayai, pembohong, khianat, bodoh? Maka tak mungkin negeri menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan dengan mengingat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita kembali bangkit untuk memperbaiki diri,
setiap individu kita, rakyat biasa, pejabat negara, pemimpin kita, ketua partai, mari kita contoh Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kalau memang ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negeri yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa umat Islam tak boleh berputus asa. Ada contoh yang sudah diberikan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Ya, pendengar Pro 1, kami cukupkan siaran langsung dari Masjid Raya Anur, Provinsi Riau. Dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Siang, selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita nantikan informasi siang ini dalam Warta Riau Siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Riau Siang.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Kalau masyarakat sudah puas, sudah percaya, otomatis segala informasi, segala arahan, instruksi, dan peraturan

pokok-pokok berita utama. Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026 bertujuan untuk mengevaluasi kerja WALHI dalam 1 tahun dan menyusun rencana gerakan untuk 3 tahun ke depan. Berhasil tekan beban utang masa lalu sebesar Rp470 miliar. Pemko Pekanbaru jadikan kepercayaan masyarakat sebagai kunci utama. Saudara, untuk Warta Riau Siang, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini di edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis ini digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI yang berlangsung tanggal 21 hingga 25 Agustus 2026. Bertujuan untuk mengevaluasi kerja WALHI dalam satu tahun dan menyusun rencana gerakan untuk 3 tahun ke depan. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda di sejumlah tempat dan menjadi ruang bagi WALHI bersama masyarakat untuk memperkuat gerakan lingkungan serta mendorong pemulihan ekologis di Indonesia. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Pusat, Boy Jeffrey Evan Sembiring mengatakan, terdapat 3 hal penting yang menjadi pesan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, WALHI menegaskan posisinya sebagai organisasi terbuka yang dapat berkolaborasi dengan negara serta seluruh elemen masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut tidak menghilangkan sikap kritis WALHI dalam mengawal kebijakan dan persoalan lingkungan. Selain itu juga, WALHI tidak hanya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan kehidupan yang baik, tetapi juga untuk memperjuangkan hak alam.
2: WALHI bekerja, gitu ya, bukan cuma untuk memastikan right to the healthy environment, bukan cuma bekerja untuk memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tapi kami juga memastikan mendukung apa yang disebut dengan the right of nature, hak alam atau drive of mother earth. Nah, yang ketiga, kami percaya Riau merupakan salah satu tempat penting untuk merumuskan dan mengevaluasi kerja kami selama 1 tahun ini dan memastikan WALHI mendesain sebuah rencana yang jauh lebih besar, lebih kuat untuk 3 tahun ke depan.
1: Sementara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Zumhur Hidayat yang hadir pada Pekan Rakyat Lingkungan Hidup memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Zumhur menuturkan kegiatan yang dilakukan oleh WALHI merupakan sebagai bentuk pemulihan lingkungan yang telah dilakukan di lapangan.
3: Jadi karena itu saya menyempatkan hadir dan tidak hanya saya, bahkan beberapa teman-teman yang dari KLH itu juga pada hadir ke sini untuk menyaksikan langsung inisiatif yang begitu baik yang sudah pernah dilaksanakan di lapangan. Jadi ini buat kami sebagai contoh baik yang barangkali nanti termasuk contoh baik yang dilakukan oleh Kapolda dengan kebijakan polisi yang pro lingkungan, dengan kekuasaan yang dimiliki, dengan penegakan hukum yang tentunya melekat, ya, ternyata itu bisa menjadi bagian dari gerakan pemulihan lingkungan. Dan saya rasa ini menjadi contoh baik untuk kita Indonesia secara umum.
1: Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Zumhur juga menilai berbagai langkah yang dilakukan termasuk kebijakan kepolisian yang pro lingkungan dan penegakan hukum dapat menjadi bagian dari gerakan pemulihan lingkungan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, Saudara, Pekan Rakyat Lingkungan Hidup ini menjadi wadah bersama dalam menampilkan inovasi dan pemberdayaan masyarakat melalui bazar UMKM. Selain mengangkat kearifan lokal kuliner tradisional, bazar ini juga menjadi solusi alternatif ekonomi bagi masyarakat kawasan pesisir yang terdampak ancaman lingkungan. Nur Suci Anissa melaporkan selengkapnya.
4: Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menghadirkan Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Kegiatan ini menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk lokal sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak perubahan iklim dan bencana ekologi. Pedagang UMKM Kuliner Melayu dari Komunitas Perempuan LAM, Marhama, menjelaskan wadah ini mempromosikan produk hasil karya perempuan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami khas lokal seperti bolu kemojo hingga milaksa kuah dengan harga terjangkau. Untuk perluasan pasar, promosi juga dilakukan melalui media sosial dan gerai khusus.
5: Komunitas Perempuan LAM ini merupakan suatu wadah dari UMKM Perempuan LAM mempromosikan atau mendagangkan produk hasil daripada Perempuan LAM, khususnya kearifan, mengangkat kearifan lokal. Mudah-mudahan kami UMKM ini meroket, artinya meroket itu terus maju. Apa yang kami buat lebih baik daripada hari ini dan lebih baik ke depannya.
4: Sementara itu, pedagang UMKM Program Pemberdayaan WALHI Jateng, INA, menyatakan bazar ini juga menampilkan produk dari 3 titik wilayah terdampak banjir rob dan abrasi seperti Tampak Rejo, Bedono, dan Roban Timur. Produk olahan seperti kerupuk kerang hijau, rempah mangrove, hingga ikan asin balado bekerja sama dengan istri-istri nelayan sebagai alternatif pendapatan.
6: Jadi kita dari Walhi Jateng sedang ada program pemberdayaan masyarakat di 3 titik terdampak. Jadi kalau teman-teman tahu kota Semarang, terlihatnya seperti kota tapi dikelilingi oleh banjir rob. Jadi ini tuh kayak Tambak Rejo, tadinya itu mereka ada rumahnya, terus rumahnya amblas gara-gara air lautnya yang sudah naik. Harapannya komunitas-komunitas ini nantinya bisa mandiri untuk membuat produk sendiri, berjualan sendiri, sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka.
4: Apresiasi juga datang dari pembeli yang juga staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusransiri. Pihaknya menilai inovasi produk berbasis pelestarian alam ini harus terus didorong karena mampu jaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Sangat apresiatif, terutama berbagai produk yang memanfaatkan keberadaan alam dan juga bersahabat dengan alam. Satu mendorong juga bagaimana menjaga alam tapi tetap menghasilkan nilai ekonomi yang baik.
4: Melalui dukungan bazar dan promosi digital, pelaku UMKM berharap usaha masyarakat dapat terus berkembang dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun lingkungan. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Berhasil tekan beban utang masa lalu sebesar 470 miliar rupiah. Pemko Pekanbaru jadikan kepercayaan masyarakat sebagai kunci utama. Berikut selengkapnya, Alwi Suryamadja melaporkan.
8: Keberhasilan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi persoalan utang daerah yang sempat menumpuk mendapat sorotan. Rizky Ramadan selaku warga Pekanbaru mempertanyakan strategi pemerintah kota dalam menyelesaikan utang yang sebelumnya disebut mencapai 470 miliar rupiah.
9: Mahasiswa IMSA Indonesia semester 5, pertanyaan saya tadi telah disebutkan bahwa utang Pekanbaru sebelumnya itu 470 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya, apa kiat yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan utang sebanyak itu?
8: Menanggapi hal itu, Kepala Diskominfo Tiksan Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan bahwa salah satu faktor penting yang mendukung penyelesaian kewajiban pemerintah adalah meningkatnya kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi dalam membangun kesadaran untuk memenuhi berbagai kewajiban kepada pemerintah.
10: Kemudian yang lebih hebat lagi, kenapa itu bisa dibayarkan? Yaitu yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik. Itu yang paling pertama. Artinya apa? APBD atau uang masyarakat ini digunakan tepat pada sasarannya. Sehingga memunculkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Kalau masyarakat sudah puas, sudah percaya, otomatis segala informasi, segala arahan, instruksi, dan peraturan muncullah kesadaran untuk membayarkan kewajiban.
8: Kepercayaan yang tumbuh dari hasil pembangunan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Pekanbaru dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti mengingatkan petani agar tidak membakar lahan. Himbauan tersebut guna mengantisipasi cuaca panas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini melaporkan.
11: Mewaspadai cuaca panas akibat fenomena El Nino saat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti terus menghimbau masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan agar tidak melakukan aktivitas membakar lahan. Kepala DKPP Kepulauan Meranti Iwani mengatakan pihaknya telah mengeluarkan himbauan agar petani tidak melakukan aktivitas tersebut mengingat kondisi cuaca panas seperti saat ini sangat berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Selain menghindari aktivitas membakar, ia juga mengingatkan petani jika menemukan kebakaran segera melaporkan kepada pihak terkait sehingga bisa segera ditanggulangi.
12: Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat, ya khususnya masyarakat pertanian, perkebunan, karena situasi sekarang musim panas, saya mengajak dan menghimbau untuk tidak membakar lahan. Yang pertama. Nah, yang kedua, waspadai selalu apabila terjadi suatu kebakaran, sehingganya harus tembak ya, misalkan, atau cepat melapor. Cepat melapor kepada para desa maupun ke kepolisian.
11: Sementara itu, langkah pencegahan terus dimaksimalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Meranti. Kalaksa BPBD Meranti M. Kardapi mengaku patroli gabungan terus dilakukan guna mengedukasi warga. Hal tersebut penting mengingat hampir 99% kasus kebakaran memiliki pola yang sama dan hampir sebagian besar akibat kelalaian manusia.
13: Upaya pencegahan seperti yang telah sudah, ini kan pola-pola yang berulang-ulang. Karena ini adalah pola yang berulang-ulang. Penyebab utamanya adalah manusia. So, 99% itu sebagian manusia.
11: Langkah mitigasi konkret dilakukan berupa himbauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, melakukan patroli dengan melibatkan sejumlah unsur seperti TNI, Polri, dan masyarakat. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan reporter Tongku Lem Siregar yang melaporkan terkait dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengadakan akad nikah kemenak berdampak yang diikuti 9 pasangan pengantin.
14: Kegiatan nikah massal yang dilaksanakan Kementerian Agama Provinsi Riau di kantor Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Riau Rahmat Suhadi mengatakan bahwa akad nikah Kemenag berdampak sebagai wujud nyata layanan keagamaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 9 pasangan pengantin yang dinikahkan mengikuti pencatatan nikah resmi sehingga menerima manfaat langsung dan nyata dari Kemenag Riau.
15: Kemarin ada rencana mau menambahkan dengan Tambang dan Siak Hulu. Tetapi rupanya yang mendaftar hari ini untuk peristiwa nikah hari ini hanya 9 pasang ini ya Pak Kabit ya. Berarti Bapak dan Ibu pengantin, calon pengantin ini adalah orang-orang beruntung pada hari ini. Apalagi catin ini di samping diberikan souvenir hadiah.
14: Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Riau, Dr. Haji Muhammad Fahri mengatakan pasangan pengantin yang dinikahkan sebelumnya tercatat di kantor urusan agama yang ada di Pekanbaru, namun proses pelaksanaannya di Kementerian Agama Provinsi Riau.
16: Satu di antara target dari Kementerian Agama Pusat dari tahun lalu adalah kita dianjurkan untuk inten kepada masyarakat agar pernikahan tercatat ini digesa dalam jumlah yang sebesar-besarnya, karena kita khawatir banyak pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat. Sehingga ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar ketika menikah itu harus tercatat. Nah, dalam rangka hal itulah hari ini Jumat tanggal 21 Agustus seluruh pernikahan yang sudah terdaftar akad nikahnya di kantor KUA di Kota Pekanbaru, 12 KUA Kota Pekanbaru, kita boyong seluruhnya ke Kanwil Kemenag Provinsi Riau.
14: Akad nikah massal diikuti 9 pasangan pengantin, sebelumnya disambut dan diarak, lalu mengikuti proses yang disaksikan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Riau, keluarga, serta lainnya. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Seminar nasional bertajuk Pulihkan Indonesia, Keadilan Ekologis untuk Rakyat dan Alam digelar di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru Jumat pagi. Selengkapnya, Saudara Ribi Ralika Tasya melaporkan.
17: Seminar Nasional Pulihkan Indonesia Keadilan Ekologis untuk Rakyat dan Alam mengangkat persoalan hubungan antar manusia, alam, dan keadilan antar generasi. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional Uli Arta Siagat menyampaikan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat ditentukan oleh kondisi alam itu sendiri. Menurutnya, manusia tidak akan mungkin mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat jika alamnya juga tidak dalam kondisi yang baik dan sehat.
18: Mungkin bisa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat kalau kemudian alamnya juga tidak baik dan tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, WALHI juga punya jawaban dalam konteks bagaimana keadilan antar generasi gitu. Jadi ketika kita ngomongin soal kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik, rumah bumi ini sebagai rumah yang baik hari ini, tentunya juga kita harus bisa memberikan atau menyediakan rumah yang baik untuk generasi berikutnya gitu.
17: Sementara itu,
4: dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Madewardana menilai berbagai permasalahan perusakan ekologi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari cara pandang yang masih menempatkan alam sebagai objek. Menurutnya, alam selama ini banyak dieksplorasi atas nama pembangunan ekonomi, sehingga perlu ada perubahan paradigma dengan memandang alam sebagai subjek hukum.
19: Kita tahu bersama permasalahan kita dalam banyak kasus perusahaan ekologi, bencana ekologi yang kita hadapi hari ini tidak bisa dilepaskan dari lagi-lagi yang seperti katakan Pak Udi adalah perspektif kita, paradigma kita yang masih melihat alam sebagai objek yang kemudian kita eksploitasi atas nama pembangunan ekonomi. Tapi kemudian ada sebuah tawaran yang saat ini berkembang bagaimana mengubah paradigma alam sebagai objek ini kemudian alam sebagai subjek dalam selanjutnya.
4: Seminar nasional ini menjadi ruang diskusi untuk mendorong perubahan cara pandang terhadap alam dari yang selama ini dianggap sebagai objek menjadi subjek yang memiliki nilai dan hak, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan keadilan ekologis dan keadilan antar generasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Dua tokoh dari Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis diusulkan sebagai tokoh pejuang daerah tahun 2026. Keduanya dinilai memiliki jasa dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Berikut Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
20: Dua tokoh dari Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yaitu Syekh Sabar An-Naksabandi Al-Khalidi dan Syekh Utsman bin Syekh Sabar An-Nasyakbandi Al-Khalidi diusulkan sebagai tokoh pejuang daerah tahun 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Zamri, menyebut kedua tokoh tersebut memiliki peran dalam pendidikan dan keagamaan di Kecamatan Pinggir.
21: Yang diusulkan itu Syekh Sabar An-Naksabandi Al-Khalidi. Itu adalah sahabat beliau, salah satu tokoh dari pendidikan dan keagamaan dari Kecamatan Pinggir, serta yang kedua Syekh Utsman bin Syekh Sabar An-Naksabandi Al-Khalidi juga merupakan tokoh pejuang dari Kecamatan Pinggir, merupakan tokoh pendidikan, tokoh agama.
20: Pengusulan kedua tokoh tersebut dilakukan melalui tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD Kabupaten Bengkalis. Kemudian diteruskan secara berjenjang ke Dinas Sosial Provinsi Riau. Proses pengkajian dilakukan dengan menelusuri data dan informasi mengenai latar belakang, jasa, serta peran tokoh dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, ahli waris pejuang 45 Ahmad Maulana Mirza menyebut cerita keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga sejarah perjuangan tokoh daerah.
22: Saya ketahui bapak saya ini untuk menceritakan kisah perjuangannya tidak sebetulnya kurang kepada anak-anaknya. Saya lah yang menjadi perpanjangan mudah dari perjuangan beliau. Pada masa itu saya sudah berumur, saya diceritakan itu sudah memasuki kelas 6 SD atau 12 tahun. Barulah dia cerita-cerita tentang perjuangan bapak saya waktu mudanya dulu.
20: Pengakuan terhadap tokoh-tokoh daerah dinilai tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya merawat sejarah agar tetap dikenal generasi muda. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, dugaan penyalahgunaan anggaran. Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Daerah Madani Pekanbaru dan sita ratusan dokumen. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
23: Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Madani, Kota Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis siang hingga malam hari. Dalam proses penggeledahan, petugas juga memasang polis lain di ruang manajemen Rumah Sakit Daerah Madani. Upaya paksa ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran rumah sakit tersebut. Kasubdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogi Pramagita mengatakan dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran pada tahun 2022 hingga 2024.
24: Jadi kegiatan ini terkait perkara yang sedang kami tangani, di mana proses dalam tahap penyidikan, yaitu dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru tahun 2022 sampai 2024. Di mana pada kegiatan penggeledahan ini kami dari Subdit Tipikor Polda Riau berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait peristiwa darat tersebut.
23: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai dari perspektif kriminologi, dugaan penyimpangan anggaran di institusi publik dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini umumnya memanfaatkan kewenangan, posisi, serta celah dalam sistem administrasi dan pengawasan.
1: Kalau secara teknis dan kriminologis melihat penggeledahan itu, kami mengamati sebagai bentuk bukan hanya sekedar pencarian bukti fisik ya, tapi melainkan tindakan yang secara taktis untuk mematahkan kejahatan. Yang pertama adalah pengamanan alat bukti, itu jelas. Nah, seperti kabar kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti.
23: Setelah melakukan penggeledahan, polisi mengamankan 323 dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI untuk melakukan audit dan menghitung potensi kerugian negara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan saudara informasi lainnya terkait dengan olahraga.

Asosiasi Provinsi PSSI Riau mulai mematangkan persiapan Kongres Biasa 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Pekanbaru pada 5 September mendatang. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi sekaligus juga penataan organisasi sepak bola Riau untuk

0: PSSI Kabupaten Kota, 9 klub peserta Liga 4 2026, serta Asosiasi Futsal Provinsi AFP Riau, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI Riau, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia APSI Riau. Selain membahas supporters, PSSI juga menerima pengajuan dari sejumlah klub yang ingin menjadi anggota baru. Hingga kemarin tercatat 6 klub telah mengajukan diri, yakni Adami FC, Akademi Kuarta Bumi Riau, Garuda Pekanbaru FC, PS Uir, Pesco Koto Baru, dan Rokan Hulu FC.
1: Ya pesertanya ya anggota PSSI yang voter. Anggota PSSI ini kan banyak nih, jadi dari klub, nah yang terdaftar, yang PSSI Kabupaten Kota, kemudian asosiasi. Kalau klub anggota kan banyak, tapi tidak semua klub anggota itu jadi voter. Kalau untuk tahun ini, kongres hari ini, voter di Riau itu 12 kabupaten kota, tambah 3 asosiasi, tambah 9 klub anggota yang jadi voter.
0: Sekretaris Umum PSSI Riau, Agus Samsir, membenarkan agenda kongres tersebut. Ia mengatakan seluruh anggota yang memiliki hak suara telah menerima surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan Kongres Biasa 2026. Agus menjelaskan, terdapat 4 agenda utama yang akan dibahas dalam kongres tersebut.
2: Untuk Komisi Pemilihan dan Komisi Banding Pemilihan dasar, pengesahan penetapan voter atau penentuan jadwal kongres pemilihan, nah, itu agendanya. Serta kalau ada pengesahan klub-klub baru lah. Sementara 4 agenda.
0: Dengan tahapan tersebut, Kongres Biasa 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan proses pergantian kepengurusan PSSI Riau berjalan sesuai dengan aturan dan statuta organisasi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI yang berlangsung tanggal 21 hingga 25 Agustus 2026 bertujuan untuk mengevaluasi kerja WALHI dalam 1 tahun dan menyusun rencana gerakan untuk 3 tahun ke depan. Berhasil tekan beban utang masa lalu sebesar Rp470 miliar rupiah, Pemko Pekanbaru jadikan kepercayaan masyarakat sebagai kunci utama. Wakili kerabat kerja bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bersama Raim Laudi dengan judul Sebab Kau Terlalu Indah ya. Baru saja kita nikmati. Lagu ini membawa kita saat ini pendengar pada program Request Pro 1. Ya, bersama saya Suci Raslia menemani Anda di kesempatan ini. Kita merangkai kebersamaan dalam program Request ini pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 3 sore. Baik, silakan pendengar Pro 1, untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan, kami undang untuk ikut berpartisipasi ya. Boleh Anda bergabung, kita bersua di udara pendengar melalui line telepon 0761-25111 ya. Kita sudah siapkan beberapa list lagu yang menemani Anda nantinya di siang menjelang sore ini ya. Banyak lagu yang kami siapkan. Silakan pilih satu di antara banyak lagu ini yang semoga itu dapat menemani segala kegiatan aktivitas Anda pendengar Pro 1. Ingin bergabung juga di via WhatsApp Pro 1 juga kami undang atensi Anda ya. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811-76-73-991. Beberapa list lagu sudah saya siapkan, nanti akan saya bacakan satu persatu lagu kita untuk siang ini ya. Boleh, yuk gabung langsung. Saya menyapa Anda di ujung telepon terlebih dahulu. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Suci, dengan Cu Aam.
0: Acu Aam. Iya. Acu Amin Ambo, Acu Aam gitu ya.
1: Iya, malam Acu Amin.
0: Kabar baik Cu?
1: Kabar alhamdulillah baik Kak Suci.
0: Lagi di mana sekarang Cu?
1: Ada dapat ini duka, kabar duka keluarga masuk rumah sakit.
0: Allahu Akbar. Di mana? Di Bangkinang, semoga lekas baik ya Cu, sehat cepatnya ya Cu ya, cepat sehat.
1: Iya,
0: ya.
1: baru pulang, baru mengantarnya tadi kan.
0: Oh.
1: Sebelum makan.
0: Sakit apa Cu?
1: Tahu lah, dia memang udah tua, kakek dari istri.
0: Oh.
1: Udah mencapai usia 75-an ya kan. Hmm. Namanya tua, ya begitulah.
0: Iya Cu. Baiklah Cu. Ya, mari ini kita sama-sama mendoakan agar lekas membaik ya Cu ya.
1: Iya.
0: Sehat lagi. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya rabbal alamin.
0: Oke Cu.
1: Boleh kasih.
0: Boleh Cu, saya siapkan beberapa list lagu ini Cu.
1: Di antaranya
0: ada Anmes Putus Tapi Cinta, Ari Lasso Menangis Diam-diam, Alvin Jo Kala Cinta Menggoda.
1: Dari Diam-diam itu lagu dari Ari Lasso ya?
0: Ari Lasso Cu. Ini tahun 2023 lalu lagunya Cu dirilis.
1: Oh iya, udah masih hangat juga ya.
0: Mau?
1: Ya itu aja lah.
0: Oke, Ari Lasso ya. Menangis Diam-diam.
1: Sesuai pula dengan keadaan keluarga yang menangis diam-diam.
0: Ya Allah, ikutan sedih jadinya.
1: Ya gimana lah Kacin.
0: Iya Cu.
1: Di udara ini gak perlu menangis ceria-ceria ya kan.
0: Ya begitulah.
1: Tapi kenapa lah yang namanya keadaan harus kita lalui ya kan?
0: Sama lah. Kita harus lalui segala halnya.
1: Iya. Kita lalui segala yang ada ya kan.
0: Semangat
1: untuk kita. Salamnya untuk Kak Suci yang lagi bertugas.
0: Terima kasih. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam untuk si Al ya, di Lapan Hulu, apa kabar Al? Kalau ada HP tidak terangkat itu mungkin karena saya mungkin tidak dengar juga, tidak dekat HP ya juga. Ya kan. Salam untuk Angga di Kulim ya, Radeng, Afiza di Selapanjang ya. Untuk Bang Lebani di Dumai, Fahmi, Ika dan Selfie ya. Kayu sama Mena Kak Ros juga. Salam untuk Bunda Isra Kak Yani di Paus. Untuk ini di Utomo. Salam untuk Mukti juga ya. Adi Segunggung, Rudi juga sama Abang Simpson
0: ya.
1: Abang Deddy juga. Salam untuk semua yang dengar aja.
0: Okay,
1: Abang Yono sama Bang Arman Upa pulanya. Bang Angga di Kulim, semua-semua
0: ya, Cu, siap.
1: Yang dengarkan kita tanpa terkecuali. Menakan bar selamat mendapat menantu baru. Mudah-mudahan menantunya akan membantu.
0: Amin.
1: Nama menantu artinya membantu.
0: Oh ya. Gitu.
1: Kalau mertua artinya memberikan banyak pengajaran. Mertua. Memang tua atau petua, banyak memberikan petua, pengajaran kepada anak-anak dalam rangka masa depannya.
0: Membimbing ya, cuy.
1: Membimbing, ya. Jadi itulah hikmahnya.
0: Iya.
1: Ya. Itu aja lah Kak Ci.
0: Ya cu, baiklah cu. Terima
1: Tunggu
0: kasih.
1: Lagunya nanti dan diam.
0: Iya cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Kak Ci dan keluarga bagi yang sakit saat ini. Keluarga dari Acu Amin Ambo ataupun juga pendengar yang lainnya ya. Mari kita sama-sama berdoa. Pendengar yang sakit saat ini, yang dalam kondisi tubuh tidak prima ataupun juga dalam masa pemulihan, ya semoga lekas membaik, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kita yang sehat ini pendengar, semoga tetap terus bisa menjaga kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Masih dalam program request, dua penelpon akan saya sapa di ujung telepon. Pro 1 silakan bergabung. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Pro 1, selamat siang Mbak Cici.
0: Siang Bu Ros, kembali bersua kita.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabar saya baik, masih sama dengan malam tadi, alhamdulillah.
2: Iya, naik sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Buat naik kalau sehat, nanti ini lagi dengerin. Salam sayang dari Uti Ros.
0: Salam sayang juga katanya gitu.
2: Iya, lagunya apa Mbak? Baru menutup.
0: Iya, saya juga belum membacakan semua lagu tadi ya. Memang ada dari Anmes Kamaleng, Putus Agnes Tapi aja. Cinta. Anmes ya.
2: Iya, lagunya untuk Bu Emma ya. Kalau dengerin Bu Emma sehat selalu.
0: Amin, Bu Emma.
2: Iya, juga buat ini Ocu Amin Ambo. Mbak Sika, Mama Pahmi, Bunda Isa, semoga sehat selalu Bunda. Juga Ibu Ius, Pak Mali, Papa Simpson, Ayu di Rumbai, Rudi di Rumbai, siapa lagi ya? Pak Iman, juga Mbak Ansi, Muti di Arengka. Buat Mbak Sisi yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Murah rezekinya. Salam sayang buat Nay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut sekali suara Ibu Ros ini ya. Uti Ros. Ya, terima kasih selalu berkirim salam ini untuk Nayara. Kalau sekarang ini sudah di rumah ya, pulang sekolahnya cepat ini hari ini. Oke, masih ada beberapa list lagu yang kami siapkan pendengar. Jadi lagu kita ada dari Alvin Ju, Kala Cinta Menggoda, dari Astrid, Semua Tak Sama, Avolia dengan judul lagunya Hi Ladies, Berhak Bahagia dari Aurel Hermansyah, Roni Parulian dengan judul lagunya Mengapa, Tiara Andini, Tega, dari Salma Salsabil, Menghargai Kata Rindu, Rizky Febian, Jangan Bawa Perasaan, Rain Mengembara, dan Cinta Yang Kutunggu dari Rimar ya. Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari warga lama.
0: Warga lama? Baru. Pendatang baru, stok lama gitu ya.
3: Oh iya.
0: Siapa ini ya? Suaranya tidak ya, asing sih
3: coba,
0: memang.
3: Coba ingat-ingat.
0: Mamanya si kembar bukan ini?
3: Alhamdulillah ya Mbak Siti.
0: Bener ya?
3: Masih ingat ya.
0: Kemana aja toh, Ma?
3: Gak ada, gak kemana-mana di rumah Mbak Siti.
0: Iyalah yang punya menantu baru ini ya.
3: Alhamdulillah.
0: Turut berbahagia ya, Ma.
3: Iya, makasih banyak Mbak Suci.
0: Jadi suaranya tadi kong kayak gak asing gitu. Tapi gimana gitu, takut salah menerka ya kan. Ternyata betul tebakan saya. Baik, kabar baik Mas, sehat Mas?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Suci.
0: Alhamdulillah, ini lagi di mana ini sekarang?
3: Lagi di Langgam.
0: Oh udah, di Langgam.
3: Udah pulang, iya udah pulang.
0: Baik, itu pada kecarian pendengar kita yang lain.
3: Iya ya.
0: Mamanya si kembar katanya gitu.
3: Ya Allah sehat semuanya teman-teman.
0: Selalu berkabar baik, sehat selalu Mama ya.
3: Iya.
0: Baiklah, mau lagu dari siapa Mama?
3: Yang Mengapa tadi Mbak.
0: Mengapa ya, dari Roni Parulian ya.
3: Iya.
0: Oke, untuk siapa ini lagunya, silakan.
3: Ya, salam yang pertama buat Mbak Susi, lama bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga merasa selalu bersama keluarga Ibu Bunda Ayah tercinta.
0: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Mbak Nair juga. Buat Bunda Isal, yang sabar ya Bun, kalau rezeki pasti kembali Bun.
0: Apa cerita tuh?
3: Di belakang aja nanti.
0: Oke, siap. Tiba-tiba saya kepo ya kan, ingin tahu langsung ya.
3: Gak apa-apa, nanti di belakang aja.
0: Oke, siap.
3: Bisa buat Bu Yus ya, buat Mbak Tina, buat Mama Fahmi. Buat Bu Ros tadi ya, makasih banyak Bu Ros. Alhamdulillah nomor belum dihapus Bu Ros. Makasih banyak, mudah-mudahan selalu Bu Ros. Juga buat siapa ya? Buat Mas Yono, makasih banyak Mas Yono udah datang kemarin. Juga sama Mbak Ratihnya ya, sama Ayunya juga, makasih banyak kado-kadonya. Juga buat Pak De Arman, buat Bang Adi ya, makasih banyak Bang Adi. Juga buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
3: Buat Bang udah lama gak abang jadi suka.
0: Wah, Mas harus Vicky, harus ya,
3: buat
0: di refresh lagi.
3: Buat Pak Jaibani, maaf ya Mas Vicky kemarin gak angkat teleponnya. Soalnya lagi repot banget. Sudah buat semua calonnya Mbak Siti ya.
0: Oke, baiklah.
3: Iya, spesial buat Mbak Siti. Mudah-mudahan selalu hati-hati pulangnya.
0: Insya Allah, Mama. Terima kasih ya.
3: Mbak Siti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Makem, mamanya si kembar. Makem dulu ya. Selamat berbahagia Mama ya. Ini akhirnya kita mendengarkan kembali suara mamanya si kembar ini. 3 penelpon sudah saya sapa, nanti pesannya masuk di WhatsApp juga akan saya bacakan. Jadi kita rehat dulu sejenak untuk menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita dalam program ini. Kali ini Ari Lasso yang akan menemani kita pendengar dengan judul lagunya Menangis Diam-Diam. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Riau Siang. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Tony Parulian menemani kita di program ini pendengar ya, dalam Request Pro 1 hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kita rangkai kebersamaan ini hingga jam 3 sore nanti, jadi tentu masih ada waktu untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung silahkan. Ya, tadi di sesi pertama banyak pendengar yang sudah saya sapa. Ya, terakhir ini lagu tadi di request oleh siapa ya? Mamanya si kembar kalau gak salah, atau Ibu Ros. Ya itulah, pokoknya untuk yang gabung tadi di sesi pertama semoga terhibur karena lagunya sudah kita nikmati bersama. Oke, 25111 nomor yang bisa Anda kembali dapat gunakan berpartisipasi dalam program ini pendengar. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam Bang Simpson.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah masih sama dengan malam tadi Bang Simpson. Berkabar baik kita. Semoga selalu sehat juga Bang Simpson ya. Semangat.
1: Ya semangat.
0: Makan sudah.
1: Tapi udah merdeka kita.
0: Merdeka kita dah.
1: Udah. Ekonomi yang belum merdeka ya.
0: Perut dah kenyang dah.
1: Oh itu. Merdeka sendirian. Lagunya lah, lagu apa itu yang laki-laki?
0: Oke, ini ada dari The Rhyme, mengembara Rizky Febian, Jangan Bawa Perasaan. Mana lagi ya? Gak banyak sih, Alvin Jo, Kala Cinta Menggoda. Atau yang perempuan juga ada, Astrid, Semua Tak Sama, Avolia, High Ladies. Itu aja sih koleksinya, tinggal lagi Bang. Waktu kita masih panjang, tapi lagunya lumayan lah. Untuk
1: apa tadi yang nomor apa laki-lakinya?
0: Ada The Rhyme, Mengembara. Iya, Rizky Febian, Jangan Bawa Perasaan. Ini lucu nih lagunya.
1: Itulah Rizky Febian.
0: Jangan Bawa Perasaan.
1: Iya.
0: Bercanda, katanya begitu.
1: Kalau tinggi ini kau tak bawa perasaan teman.
0: Jangan ambar, semuanya ambar dibawa ya. Perasaan.
1: Ambar ya.
0: Tergantung situasi kondisi sih.
1: Iya. Kondisi panas-panas gini hambar deh.
0: Kita minum esteler, es tebak.
1: Esteler.
0: Biar enggak hambar. Oh iya pula.
1: Salam buat Suci yang lagi tugas sehat selalu dan keluarga.
0: Amin.
1: Begitu anaknya ya.
0: Iya.
1: Umurnya banyak duitnya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Insyaallah.
1: Itu tim keluarga yang setanya boleh kerimo, papi, BPT ya. Dia itu cuamin tadi ya, dia itu Bu Ros di Duri ya,
0: dia
1: itu Bina di Prawa, dia itu Dawai, dia itu siapa Suryani, Bu Isal ya, Budi Adi, Pak Diman, Pak Farida, dia itu satu lagi Bu E. Itu siapa Ina di Pangkalan, itu siapa lagi, semua lah tanpa kecuali ya, yang selalu kompak selalu. Aat satu ya, semua tanpa kecuali. Itu ya Mas Suci.
0: Ya Bang, baiklah.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama. Iya siang kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson. Regas Pro 1, selamat siang.
2: Halo.
0: lagi dong.
2: Halo
0: juga gitu ya. Adi.
2: Iya.
0: Berkabar baik siang ini?
2: Alhamdulillah.
0: Hendaknya selalu begitu ya.
2: Iya.
0: Amin. Di rumah ini.
2: Lagi di rumah ini.
0: Oke. Lagu dari siapa, Adi?
2: Apa ya? Baru monitor ini.
0: Oh iya, ada Astrid. Semua Tak Sama, Kala Cinta Menggoda dari Alvin Jo, lalu juga ada Aurel Hermansyah, Berhak Bahagia, Avolia, High Ladies, Tiara Andini, Tega, Salma, Menghargai Kata Rindu, The Rhyme, Mengembara, dan Rimar, Cinta Yang Kutunggu.
2: Dari The Rhyme aja tadi.
0: The Rhyme, Mengembara.
2: Iya.
0: Kemana
2: ya? Luar kota lah.
0: Luar kota. Oke, itu Mbak Vina nanya yang kemarin udah dapat jawaban katanya kita.
2: Katanya.
0: Bingung. Ya udah skip. Mau salamnya untuk siapa?
2: Kalau misalnya jawabannya salah ya. Kemarin dengar juga itu.
0: Salah katanya.
2: Ya nantilah.
0: Nantilah.
2: Kita cari-cari lagi. 2 bulan yang akan datang.
0: Waduh. Lumayan ya durasinya ya. Oke. Okay. Iya. Baiklah Hadi. Untuk siapa lagunya Hadi?
2: Salamnya untuk Bunda Isal dan keluarga. Buat Bang Simpson tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Bu Ros, Bu Amin, buat Anti Biduri,
0: ya.
2: Buat Mama Fahmi, buat Dina di Prawang, masuk. Buat mamanya si kembar tadi ya, makasih salamnya. Buat Bu Yus, buat semua-semua aja lah Mbak ya.
0: Oke, Di.
2: Biasanya buat Mbak Suci yang lagi bertugas.
0: Makasih ya.
2: Ya, sama-sama. Itu aja Mbak ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Adi. Lekas Pro 1, selamat siang.
3: Kuis Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
3: Apa kabarnya? Udah makankah kamu di sana?
0: Nanti sepertinya kalau untuk makan, Mama, belum.
3: Belum.
0: Belum ada waktunya, Mama, nanti kalau ada rehat sebentar.
3: Harus
0: ya.
3: Begitu kita, mengertilah, Mama.
0: Iya. Makasih, Mama.
3: Cuma bertanya, kan, kesian, gitu aja.
0: Nungguin Mama sampai sini nggak? Sampai-sampai.
3: Sebetulnya sampai, tapi waktunya sih nggak ada.
0: Oh iyalah, yang super sibuk inilah Mama kita ini ya.
3: Baiklah, minta ladies aja lah.
0: Hai ladies, oi cocok, iya. Keren lagu pilihan Mama ini. Oke, Mama, yalah, untuk siapa lagunya?
3: Mama kembar, udah lama nggak dengar suaranya kan?
0: Iya, alhamdulillah ya, tadi udah masuk mamanya si kembar.
3: Itulah tadi dia baru masuk dengarnya. Juga Pina di Perawang, Adi tadi juga ya. Dedi di apa di Lebersa, Pak Bobby Sirager, Mukti di apa tuh di Arengka. Ibu Ros, Ibu Surtini. Siapa lagi ya? Baiklah, buat semuanya aja lah.
0: Oke, okay, Mama Yus.
3: Suci Raslia yang sedang bertugas.
0: Terima kasih,
3: jaga
0: Mama.
3: Kesehatan ya,
0: insya Allah, Mama.
3: Makasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yus. Terima kasih doanya. Doa yang sama untuk Mama, ya. Selalu sehat juga di sana. Berkabar baik terus, tetap semangat, ya. Oke, pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1, saya cek ada beberapa pendengar kita setianya gabungnya di via WA ini selalu. Ya, siapa lagi nih kalau bukan Mas Agung Hadi. Selamat siang Mas Agung Hadi di Jalan Serikandi. Berkabar baik terus juga untuk Mas Agung Hadi. Ya, lagunya dari Alvin Jo. Oke, baiklah. Mbak Suci, salam kompak untuk semuanya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mas Agung Hadi. Lagi saya menyapa. Selamat siang Ayu di Rumbai. Ayu, voice note-nya belum saya dengar. Ayu, nanti kita akan dengarkan bersama Ayu ya. Kira-kira nih Ayu mau request lagu apa? Ya, mudah-mudahan Ayu di sana juga selalu sehat untuk Ayu di Rumbai. Langsung aja yuk pendengar, kita kembali untuk mendengarkan lagu yang sudah disiapkan. Ini juga tadi lagu-lagu sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung ya. Ada Mengembara dari The Rhine, spesial untuk Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Cinta Menggoda, lagu dari Alvin Joe ya, ini menemani kita di siang menjelang sore ini pendengar. Semoga terhibur ya, dan kita masih melanjutkan kebersamaan dalam Request Pro 1. Kali ini kita bersama di sesi terakhir karena hampir sampai kita di penghujung waktu ya. Jadi silakan untuk Anda, yuk manfaatkan waktu yang singkat ini bergabung langsung bersama kami di via telepon Pro 1. Untuk WhatsApp itu sudah banyak yang masuk, nanti akan saya bacakan pesan-pesan yang masuk. Oke. Okay? Halo Pro 1, selamat siang.
1: Siang. Assalamualaikum adikku sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain bobo.
1: Enggak ah, orang tadi makan kok.
0: Enggak ngajak-ngajak ya.
1: Apa?
0: Enggak ngajak-ngajak ya makannya ya.
1: Ini makannya beda lah.
0: Apa tuh?
1: Oh, penasaran ya. Dimsum.
0: Wis. Oh, itu terbest sudah itu. Aduh, pakai chili oil ya.
1: Kecil sini dong.
0: Ya, kecil. Tunggu ya, bentar ya. OTW sekarang nih. Bener.
1: Pakai apa? Pakai Doraemon.
0: Pintu Doraemon.
1: Iya.
0: Atau baling-baling bambu.
1: Kalau nggak tingki-wingki, baling-baling bambu itu aja.
0: Iya, cocok. Gak deh.
1: Mirip. Kita sama-sama gembul.
0: Mirip. Mau dimsumnya. Buat sendiri kah?
1: Enggak sih.
0: Ditunjuk.
1: Kalau bikin beda rasanya.
0: Iya, emang enak tuh beli ya.
1: Enak tuh beli. Kalau dibikin tuh gimana ya cantiknya?
0: Mudah-mudahan lah dengan selera kita yang begini nih duit makin banyak ya.
1: Makin umbul-umbul. Makin umbul-umbul makin banyak juga.
0: Makin. Aduh gak bisa ngomong deh. Aduh yuk. Jadi batuk. Mau lagu apa mbakku?
1: Antri loh sih. Antri bingung.
0: Iya bingung ya kan. Aduh. Udah skip dah. Ntar gimana lagi nih kata orang-orang.
1: Udah makan belum?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Nunggu dimsum.
1: Aduh. Teter mata.
0: Oh enak itu loh dimsum.
1: Enak lah, siapa bilang gak enak.
0: Pakai chili oil. Uy, terus dimsumnya dimsum mentai.
1: Waduh.
0: Kejunya banyak. Udahlah yuk lagu. Tolonglah. Yang mana lagunya? Yang ada pergi nih ntar nih cari dimsum nih. Pesan online kan ya?
1: Yang agak-agak terakhir itu loh.
0: Agak-agak terakhir. Salma menghargai kata rindu. Ada Astrid semua tak sama. Tiara Andini tega. Cinta yang kutunggu Rimar. Ada Rimar Aurel aja. Aurel Hermansyah.
1: Rimar itu tahun berapa sih?
0: Mana lagunya?
1: 2000-an ya?
0: Iya ini 2000-an ke atas ini semua.
1: Belum pernah dengar, mau dengar ah.
0: Cinta yang kutunggu dari Rimar.
1: Nah itu aja.
0: Oke, baik.
1: Tadi masalahnya pengen highlight di cuma yang demi sama mama ya kan.
0: Iya, biarlah
1: dia
0: kita
1: tahu aja seleranya ya, selera anak-anaknya.
0: Keren kan pilihannya.
1: Oh, oh. Mama gaul itu.
0: Siapa dulu yang mama kita?
1: Iya, kalau mama gaul, anaknya gaul semua. Oke lah sih, kasihan sama yang di belakang.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja.
0: Baik. Nah,
1: tadi buat si Adi si Tunggum, ditunggu.
0: Jawabannya.
1: Spesialnya buat adikku si bungsu yang cantik. Gak selalu ya cantik.
0: Terima kasih.
1: Moga-moga kapan-kapan ketemu ya.
0: Amin. Bawa dimsum yang banyak ya.
1: Oke deh. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking banyaknya ntar kita bisa jualan di sini. Oke, yang masuk di WhatsApp saya sapa malam lagi. Ini masih siang suci, siang ya. Bawa-bawa program Ruang Rindu malam tadi. Selamat siang Angga di Kulim. Angga lagi sakit Kak Suci. Oh iya, mudah-mudahan lekas baik, sehat ya Angga, cepat membaiknya Angga. Salamnya untuk teman-teman Angga. Lagunya ikutan ya Kak. Oke, baiklah Angga. Ada Bunga di Perawang, lagunya dari Astrid. Jika nanti waktu memungkinkan, lagu-lagu yang di minta ini, yang dipilih ini akan saya hadirkan pendengar ya, mudah-mudahan waktu kita memungkinkan untuk memplaylist lagu ini semua. Ada Bunga di Perawang, lagunya dari Astrid. Salam untuk semuanya aja ya Kak. Oke baiklah, Suci selamat siang. Ini ada Bunda Yani. Halo Bunda Yani, selamat siang juga Bunda. Lagunya apa ya, pilihin ya say. Oke siap Bunda. Saya kebayang ini kalau Bunda Yani di depan saya langsung, pilihin ya say. Hai, begitu kan Bunda ya. Siap Bunda. apa lagunya, atau nanti ikutan sama pendengar kita yang lain ya. Salamnya untuk Bang Deddy, Bu Yus, Mama si Kembar dan lain-lain ya. Lalu juga untuk Mas Simpson. Makasih Suci, sama-sama Bunda. Selamat siang Mbak, dari Santi di Panam. Hai Santi, selamat siang juga ya. Pesannya sudah dikirim dari tadi, baru saya baca sekarang. Mudah-mudahan Santinya masih monitor ya Santi ya. Lagunya Jamrut, Jamrut gak masuk playlist kita sayang. Mungkin ngikutan sama pendengar kita yang lain. Oke Santi, selamat siang untuk Santi di Perawang. Terakhir saya menyapa ada pendengar kita, Om Zepta di Taman Karya Panam. Apa kabar Mbak Suci? Alhamdulillah saya masih berkabar baik Om Zepta. Semoga kita semua sehat selalu Om Zepta ya. Panam bedengkang siang ini. Ya sama di luar studio tampaknya iya, tapi kalau di studio dingin ini. Mbak Suci jangan minum es ya. Enggak, ditelan esnya. Enggak lah, enggak. Aman aja, minum air-air suhu biasa saja Om Zepta. Lagunya dari Astrid. Oke, nah ini dua orang yang sudah request Astrid. Nanti akan saya ya hadirkan Astrid-nya ya. Salamnya untuk Bunda Isol, Mama Fahmi, Mamanya si Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti dan pendengar lainnya. Untuk Ananda Nayara, jangan lupa makan siang, jangan main panas-panas. Iya, siap Om Zepta, sudah diwakilkan jawabannya oleh Bundanya Nayara ya. Baik, pendengar Pro 1, waktu kita sangat terbatas. Lagu-lagu yang sudah dipilih akan kita langsung menikmatinya di program request hari ini. Masih ada lagu dari siapa ini? Rimar, Rimar Kalista yang akan kita nikmati. Yuk, Mbakku, Mbak Vina, kita nikmati lagunya ya. Tetap bersama kami, pendengar.
2: Halo pendengar, saya Rimar. Anda sedang menyimak RRI Pro 1 Pekanbaru. Dengerin lagu aku terus ya.

Ya, pendengar Pro 1, tidak terasa kebersamaan kita dalam program request hari ini. Ya, sudah berada kita di penghujung waktu. Ada lagu dari Aurel Hermansyah featuring Atta Halilintar dengan judul Berhak Bahagia menemani kita di siang ini. Spesial lagu ini untuk Ayu di Rumbai tadi ya, yang sudah memilih dalam program request. Semoga Anda terhibur pendengar ya dengan banyak lagu yang sudah kita nikmati di kesempatan siang menjelang sore ini. Dan sebagai penutup dalam program ini akan ada lagu dari Astrid yang menemani kita dengan judul lagunya Semua Tak Sama. Ya, baiklah, saya Suci Raslia pamit ya di program request hari ini. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung. Untuk Anda yang tetap setia berpartisipasi, terima kasih banyak. Dan mohon maaf untuk yang lain ya, kita akan berjumpa di lain kesempatan, karena untuk saat ini waktu membatasi jumpa sua kita. Jadi mohon maaf ya, tidak semuanya dapat saya sapa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena setelah ini kita akan merangkai kebersamaan di Riau sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Saya Suci Raslia masih akan bersama Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1, tentunya masih akan terus mewarnai ruang dengan Anda.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kasus kekerasan anak tercatat di Pekanbaru ya. Jadi Wakil Wali Kota ini himbau untuk korban berani melapor. Ya, informasi kami peroleh dari portal resmi kami di laman rri.co.id. Pendengar, ini memberitakan bahwa seperti di awal tadi disampaikan ya, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru juga menjadi perhatian. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Pekanbaru ini mencatat ada 98 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga Juni 2026. Angka tersebut, pendengar, sudah lebih dari separuh total kasus sepanjang tahun 2025 lalu yang mencapai 154 kasus. Ya, dari 98 laporan yang ditangani, mayoritas itu berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dan menanggapi kondisi itu, ya, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar ini menghimbau anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun juga pelecehan agar tidak takut melapor. Jadi korban dapat menyampaikan kejadian kepada orang tua, guru atau pihak yang dipercaya ya, agar segera mendapat penanganan. Markarius juga meminta ya untuk para guru dan orang tua itu lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan terhadap anak. Dan pemerintah Pekanbaru juga memastikan, pendengar, setiap laporan itu akan ditindaklanjuti, termasuk memberikan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan korban.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Dalam rangkaian Riau Sore di program informasi dan musik, pendengar kini di studio telah menunjukkan pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita merangkai kebersamaan ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini kami informasikan pendengar bahwa untuk seruan azan sholat fardu asar akan masuk ataupun juga berkumandang itu pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya, sekitar kurang dari 5 menit lagi ini kita akan melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Sekali lagi kami informasikan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya itu akan kita dengarkan ataupun juga berkumandang nanti pada pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali sebuah lagu untuk Anda pendengar ya. Kita sambil tentunya mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita nanti atau melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Nah sembari itu kami hadirkan lagu islami untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih bersama kita di rangkaian Riau Sore. Ya, sebelum kami melanjutkan kembali menemani Anda di kesempatan ini dengan menghadirkan hiburan lagu-lagu koleksi Pro 1 dan juga program siaran menarik lainnya, kita update terlebih dahulu pendengar informasi sore ini. Kami akan kabarkan ke ruang dengar Anda, dan untuk informasi sore ini kita simak dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita simak berita Korwil ini, pendengar, kami hadirkan langsung dari Pro 1 RRI Padang.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait sewa dan sebagainya.
2: Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut.
3: Kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja, Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.

0: Sari berita, Polda Riau geledah RSD Madani, dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Nusantara Perang Prabu. Selengkapnya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Dugaan penyalahgunaan anggaran, Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Daerah Madani, Pekanbaru, dan sita ratusan dokumen. Santi Yunas melaporkan.
2: Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Madani, Kota Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis siang hingga malam hari. Dalam proses penggeledahan, petugas juga memasang polis lain di ruang manajemen Rumah Sakit Daerah Madani. Upaya paksa ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran rumah sakit tersebut. Kasubdit 3 Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Riau Kompol Yogi Pramagita mengatakan dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran pada tahun 2022 hingga 2024.
3: Di mana pada kegiatan penggeledahan ini kami dari Subdit Tipikor Polda Riau berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait peristiwa pidana tersebut.
2: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Trianto, menilai dari perspektif kriminologi, dugaan penyimpangan anggaran di institusi publik dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini umumnya memanfaatkan kewenangan, posisi, serta celah dalam sistem administrasi dan pengawasan.
4: Kami mengamati sebagai bentuk bukan hanya sekedar pencarian bukti fisik ya, tapi melainkan tindakan yang secara taktis untuk mematahkan kejahatan. Yang pertama adalah pengamanan alat bukti, itu jelas. Nah, seperti kabar kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti.
2: Setelah melakukan penggeledahan, polisi mengamankan 323 dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI untuk melakukan audit dan menghitung potensi kerugian negara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, kemudian Serasan dan Subi. Kondisi ini diduga merupakan dampak kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan. Selengkapnya disampaikan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang mulai terlihat di sejumlah wilayah Natuna. Kondisi tersebut diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pemantauan terhadap peta kejadian karhutla di Kalimantan dan arah pergerakan angin.
6: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan. Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu loh. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut. Kabut ini agak aneh gitu kan. Nah, makanya saya menduga ini merupakan asap kiriman dari kejadian karhutla yang ada di Kalimantan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Puskesmas Serasan terkait kabut asap akibat karhutla dari Kalimantan Barat.
7: Saat ini memang sedang terjadi kabut asap di Serasan Timur. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus ISPA, maka Puskesmas Serasan Timur sudah membagikan masker kepada masyarakat.
5: Kabut asap yang diduga dampak karhutla di Kalimantan Barat tersebut kini tidak hanya terpantau di Serasan dan Subi, tetapi juga mulai terlihat di Ranai, sehingga masyarakat di wilayah Natuna diminta tetap waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, nelayan di Kecamatan Galang meminta proses pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi dipermudah karena sejumlah persyaratan dinilai cukup menyulitkan nelayan dengan kapal berukuran kecil. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
8: Abu Bakar, warga Galang, mengatakan nelayan di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses BBM karena belum tersedia SPBU di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat nelayan harus bergantung pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Ia juga menyoroti proses pengurusan rekomendasi BBM yang menurutnya cukup panjang, khususnya bagi nelayan dengan kapal kecil. Abu Bakar berharap persyaratan administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan yang kebutuhan BBM-nya tidak terlalu besar.
9: Kecamatan Galang ini nelayannya bot yang kecil. Setelah bot kecil, proses dalam pengurusan untuk mendapatkan BBM ini, mendapatkan rekom ini, banyak dong. Pihak BPH Migas kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja, Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.
8: Menanggapi keluhan tersebut, Komite BPH Migas Fatto Nugroho mengatakan pihaknya memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kepulauan Batam. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Fatto menyebut sub penyalur dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur.
10: Jadi yang pertama terkait tadi usulan untuk adanya SPBU di Kecamatan Galang, tentunya akan mempermudah masyarakat dari pulau-pulau terdekat untuk mengambil. Dan ini kebetulan kan juga ada Iswana Migas dan juga ada Patra Niaga. Jadi kalau sub penyalur itu memang itu sebetulnya ada solusi sementara.
8: Fatul mengatakan pengajuan BBM satu harga dapat dikoordinasikan Pemko Batam bersama pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Galang yang belum memiliki SPBU. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kota Padang mengakui masih menemukan sejumlah kendala dalam mempercepat pendaftaran warga melalui portal Perlinsos. Dari RRI Padang, Elan Silvia Sari menurunkan laporannya.
11: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heri Sanjaya, pagi tadi mengatakan sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran Perlinsos. Selain itu, kepemilikan telepon pintar juga menjadi faktor penting karena pendaftaran Perlinsos dilakukan secara digital. Eri menjelaskan, kendala juga dirasakan warga yang masuk dalam desil 1 yang sebagian besar harus beraktivitas mencari sumber penghasilan. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Karena itu, Dinas Sosial Kota Padang mengerahkan agen pendamping untuk melakukan pendataan secara langsung melalui pola jemput bola atau door-to-door. Agen juga membantu warga yang tidak memiliki telepon pintar, termasuk mendampingi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun teknologi.
12: Kendala kebanyakan secara umum warga, terutama yang berada di desil 1, gitu. Mereka kalau tidak beraktivitas, maka tidak atau mereka akan kehilangan sumber penghasilan. Dukungan aktivasi dari setiap agen yang mau door to door ini sangat memudahkan.
11: Hal senada juga disampaikan tim evaluasi pelaksanaan program unggulan Progul Kota Padang, Marta Suhendra. Menurutnya, terdapat dua pola yang harus terus digencarkan pemerintah Kota Padang untuk mempercepat pendaftaran, yakni memperkuat sosialisasi dan melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung kepada warga.
12: Dan door-to-door itu agen, karena memang kita tidak mau Kota Padang, khususnya masyarakat yang layak mendapatkan, tertinggal. Karena takutnya nanti di 2027 mereka tertinggal, mereka tidak tahu bahwa ini ada program, apalagi yang di desil 1 ya. Yang rata-rata itu tidak memiliki HP, makanya dibantu melalui agen.
11: Hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Kota Padang masih harus mengejar sekitar 41.000 KK untuk mencapai target pendaftaran yang ditetapkan. Elan Surpiasari melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Bengkalis Kaswarni serahkan aset hibah tanah, bangunan, dan kendaraan dinas dengan nilai mencapai 3,3 miliar rupiah. Penyerahan berlangsung di gedung RRI Pusat Jalan Medan Bar Jakarta, reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus bersinergi dengan RRI. Salah satunya telah diwujudkan dengan menyerahkan aset sebesar 3,3 miliar rupiah dalam bentuk bangunan, tanah, dan juga kendaraan. Penandatanganan naskah hibah dan berita acara langsung dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni dan Sekretaris Daerah Dr. Ersan Saputra dan didampingi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di gedung RRI Pusat Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sementara Bupati Bengkalis disambut langsung Direktur Utama yang diwakili Direktur Sumber Daya Manusia SDM dan Umum Dedi Suparman yang didampingi oleh Direktur LPU Yonas Markus, Dewan Pengawas LPP RRI Pusat dan Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Anuman. Bupati Bengkalis Kasmarni dalam wawancara singkatnya menyebutkan bahwa penyerahan aset ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan RRI dan sebagaimana simbol serta berharap siaran RRI bisa menjangkau ke seluruh pelosok termasuk di wilayah 3T di Kabupaten Bengkalis.
14: Komitmen kami pemerintah daerah mendukung lembaga penyiaran Republik Indonesia supaya kedepannya kami berharap RRI semakin mengudara sesuai dengan slogan sekali mengudara tetap mengudara. Kami berharap mudah-mudahan dengan penyerahan aset ini RPP RRI bisa manfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
13: Sementara itu, Direktur SDM dan Umum RRI Dedi Suparman menyampaikan ucapan terima kasih atas niat baik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyerahkan sejumlah asetnya kepada RRI.
15: Bengkalis atas penyerahan asetnya kepada RPP RRI ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa antara RRI dan pemerintah. Tentu saja aset-aset ini akan kami jaga, akan kami tata usahakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong bagaimana masyarakat Bengkalis terus maju dan bagaimana budaya-budaya lokal juga terus dikembangkan, kearifan-kearifan lokal yang lain juga terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
13: Penandatanganan naskah hibah dan berita acara berlangsung lancar dan saling memberikan masukan agar RRI tetap menjadi pemersatu bangsa. Reporter RRI Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026. Femi Astiofani melaporkan.
16: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda di sejumlah tempat dan menjadi ruang bagi WALHI bersama masyarakat untuk memperkuat gerakan lingkungan serta mendorong pemulihan ekologis di Indonesia. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Pusat, Boy Jeffrey Evan Sembiring mengatakan, terdapat tiga hal penting yang menjadi pesan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, WALHI menegaskan posisinya sebagai organisasi terbuka yang dapat berkolaborasi dengan negara serta seluruh elemen masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut tidak menghilangkan sikap kritis WALHI dalam mengawal kebijakan dan persoalan lingkungan. Selain itu juga, WALHI tidak hanya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan kehidupan yang baik, tetapi juga untuk memperjuangkan hak alam.
17: WALHI bekerja, gitu ya, bukan cuma untuk memastikan right to the healthy environment, bukan cuma bekerja untuk memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tapi kami juga memastikan pemenuhan apa yang disebut dengan the right of nature, hak alam atau drive of mother earth. Nah, yang ketiga, menurut saya Riau merupakan salah satu tempat penting untuk merumuskan dan mengevaluasi kerja kami selama satu tahun ini dan memastikan WALHI mendesain sebuah rencana yang jauh lebih besar, lebih kuat untuk 3 tahun ke depan.
16: Sementara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Zumhur Hidayat yang hadir pada Pekan Rakyat Lingkungan Hidup memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Zumhur menuturkan kegiatan yang dilakukan oleh WALHI merupakan sebagai bentuk pemulihan lingkungan yang telah dilakukan di lapangan.
18: Jadi ini buat kami sebagai contoh baik yang barangkali nanti termasuk contoh baik yang dilakukan oleh Kapolda dengan kebijakan polisi yang pro lingkungan.
16: Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Zumhur juga menilai berbagai langkah yang dilakukan termasuk kebijakan kepolisian yang pro lingkungan dan penegakan hukum dapat menjadi bagian dari gerakan pemulihan lingkungan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemkab Natuna tingkatkan capaian cek kesehatan gratis di daerah melalui pelayanan di tingkat kecamatan hingga desa. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti dari RRI Ranai.
19: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG agar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke tingkat desa. Bupati Natuna Cun Silan mengatakan pelaksanaan CKG merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan sekaligus instruksi Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan program tersebut kepada pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta pemerintah kecamatan ikut mengkoordinasikan desa agar secara aktif mengajak masyarakat hadir dan memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disiapkan pemerintah. Jen Swilan mengatakan fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit maupun perangkat pelayanan kesehatan akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat.
20: Gratis itu kan di rumah sakit perangkatnya, itulah yang kita bawa untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan itu. Dan harus disampaikan ke setiap desa, kita nanti bikin jadwal, nggak boleh nggak, karena kan deteksi dini untuk kesehatan.
19: Sementara itu, nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Netia Nelly, selaku pengelola program CKG menyampaikan, sebanyak 8.413 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari total target 84.891 orang di Kabupaten Natuna.
21: 8.413 orang yang periksa dari target 84.891 orang.
19: Dia berharap pelaksanaan CKG dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat Natuna. Demikian Yuswianti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Berikut disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
22: Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Wali Kota Padang Panjang Hendy Anis kemarin mengatakan, stunting bukan sekedar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Dirinya menyampaikan pencegahan stunting harus menjadi perhatian bersama. Upaya tersebut tidak dapat dimulai saat anak lahir saja, melainkan sejak remaja, masa kehamilan, hingga periode tumbuh kembang anak. Pihaknya optimis dapat mewujudkan zero stunting di Kota Padang Panjang.
23: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga kota-kotanya sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami, Hendy Alek. Kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Padang Panjang bisa diwujudkan sampai ke level 0.
22: Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, pemerintah kota juga terus melaksanakan program pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah. Program tersebut bertujuan mencegah anemia sehingga para remaja tumbuh sehat dan siap menjadi calon ibu yang mampu melahirkan generasi bebas stunting. Hendry Anis menambahkan keberhasilan menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Dirinya mengajak semua pihak bersama-sama mendukung program tersebut dengan menerapkan pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan gizi, serta disiplin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kanwil Dijenpas Sumatera Barat menandatangani kerjasama pelatihan vokasi bagi warga binaan. Seperti dilaporkan Febian Syafitra dari RRI Padang.
24: Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang kemarin. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari penguatan pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Kepala Kanwil Dijenpas Sumatera Barat, Konrad Kasmiri, mengatakan pihaknya memiliki sekitar 6.500 warga binaan. Pembinaan dilakukan melalui aspek kepribadian dan keterampilan. Menurut Konrad, kerjasama dengan BPVP Padang mendukung pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Menurutnya, pelatihan keterampilan menjadi bagian dari persiapan warga binaan sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.
2: Nah, kegiatan ini intinya bahwa kami mempunyai warga binaan sekitar 6.500 kurang lebih. Kita di jalan kemasyarakatan tentunya akan berusaha memberikan yang terbaik buat pembinaan warga binaan. Karena pembinaan itu adalah ada pembinaan kepribadian dan ada pembinaan keterampilan. Tapi sekarang inilah yang sangat mendukung program kami, yaitu adalah kerjasama kami dengan Balai Vokasi Produktivitas Padang, di mana kegiatan ini memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan untuk penghidupan mereka nanti setelah kembali ke masyarakat.
24: Sementara itu, Kepala BPVP Padang, Arnov Trihartanto, mengatakan pihaknya menyediakan berbagai pilihan pelatihan vokasi. BPVP Padang memiliki 14 kejuruan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
3: Karena kami punya visi untuk membangun ekosistem pelatihan vokasi dan sertifikasi yang adaptif, inklusif, produktif, dan kolaboratif. Artinya semangat itu semua sudah diwujudkan pada hari ini untuk bisa mewujudkan visi kami. Ya, beberapa jenis pelatihan juga bisa kami selenggarakan dari mulai yang manufacturing, ya, buat pemuda hospital, kemudian teknologi, bahkan bahasa asing.
24: Kerjasama tersebut diharapkan memperluas akses pengembangan kompetensi bagi warga binaan. Pelatihan juga diarahkan agar keterampilan yang diberikan dapat menjadi bekal produktif setelah mereka kembali ke masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, Pemko Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah selama 2 hari di tanggal 20 dan 21 Agustus 2026. Dari RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah GPM selama 2 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 21 Agustus tahun 2026. Kegiatan pangan murah ini dilaksanakan di lapangan terminal Saicarang, Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Tanjung Pinang, Topet Lukman, menjelaskan GPM untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas DP3 Tanjung Pinang menjelaskan GPM menyediakan sejumlah komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat seperti beras SPHP, telur, cabai, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas tersebut dijual sekitar 10 hingga 15% di bawah harga pasar sehingga menarik minat masyarakat sejak kegiatan dibuka.
6: Kita dalam bentuk GPM ini ada target utama kita. Pertama tadi membantu meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian memang kita menjaga stabilitas harga lah. Ada SPHP, standar stabilitas pangan dan harga pangan. Kami ingin memastikan ketersediaan pangan itu mencukupi untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Salah seorang warga Wadina mengaku terbantu dengan adanya GPM karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dibeli lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
7: Ya, 2 liter 30.000 kalau di warung mana bisa dapat. Alhamdulillah meringankan bagi saya.
4: Pelaksanaan GPM melibatkan sejumlah mitra distributor, di antara lain Bulog, Sarimart, serta sejumlah vendor lainnya. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Barat Indra Jatri Datua Malaku Nanputiah dalam acara reses ajak masyarakat Nagari Panampuang perkuat Bakampuang dan Banagari. Jody Barbeta melaporkan.
25: Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dr. Insinyur Haji Indra Satri MSP Datuk Malaku Nanputiah mengajak seluruh pemuka adat dan masyarakat di Nagari Panampuang, Kabupaten Agam, memperkuat komitmen Bakampuang dan Banagari untuk membangun nagari yang lebih maju. Ajakan tersebut disampaikan Indra Chatri saat melaksanakan reses perorangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa persidangan ketiga tahun 2006 dilakukan pada 20 Agustus 2006 di Aula Kantor Wali Nagari Panampuang. Dalam kegiatan itu, Indra Chatri menekankan pentingnya menjaga sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan sile kepada generasi penerus. Menurutnya, adat dan pendidikan yang diwariskan para pendahulu memiliki nilai serta filosofi yang sangat penting. Indra Chatri juga menegaskan terkait persoalan kepengurusan kerapatan adat nagari Kanti Panampuang, dirinya berada pada posisi netral, bahkan kegiatan reses harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan seluruh unsur masyarakat dan pemuka adat. Bahkan seluruh pemangku adat dapat mengedepankan semangat kebersamaan serta menyatukan langkah dalam membangun nagari Panampuang yang lebih baik, dan untuk itu harus ada komitmen bersama Bakampuang dan Benagari.

0: Nampuang yang maju, aman, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya adat di Minangkabau. Dari RRI Bukit Tinggi, Coni Marbeta melaporkan.
1: Pendengar, Paskibraka Bengkalis resmi akhiri karantina tahun 2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tutup rangkaian kegiatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis resmi menutup rangkaian pembentukan dan karantina Paskibraka Bengkalis tahun 2026. Penutupan dipimpin Kepala Kesbangpol Bengkalis Dr. Haji Suharto. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan karantina yang telah dijalani 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya, para anggota telah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Suharto, mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menyelesaikan tahapan pembentukan hingga menjalankan tugas kenegaraan.
3: Itu adik-adik Paskibraka, kami dari Kesbangpol ataupun dari Pemkab Bengkalis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang berjalan sukses dan tidak ada hambatan yang berarti. Ini merupakan satu semangat untuk adik-adik, juga semangat untuk kami ke depannya dalam upaya bagaimana supaya Paskibraka di Kabupaten Bengkalis ini lebih baik lagi. Sekarang kita sudah punya wadah ya, yang namanya DPPI, Duta Pancasila. Jadi setelah selesai menjalankan tugas ini, bergabunglah dengan Duta Pancasila, kembangkan potensi diri.
2: Sementara itu, perwakilan Paskibraka Bengkalis Sabita mengungkapkan ada rasa capek, namun terbayarkan dengan sukses melaksanakan tugas dengan baik.
4: Diseleksi dulu yang mau jadi baki, mental, fisiknya oke, okay, mental oke okay lah. Setu dilatih, terus berlatih, lumayan capek jadi baki, karena kan spotlight kan kak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah bahagia, senang lah.
2: Penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta Paskibraka oleh Kepala Kes Bangpol Bengkalis dan penyerahan anggota secara simbolis kepada orang tua atau wali. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, atlet klub taekwondo Karisma Bangsa Batam akan bertolak ke Johor Bahru untuk mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026. Dari RRI Batam, Meta Fajar Walinda menurunkan laporannya.
5: 27 atlet dan pelatih taekwondo Karisma Bangsa Batam bertolak ke Johor Bahru, Malaysia pada Jumat. Mereka akan mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus di Paradigm Mall Johor Bahru, Malaysia. Keikutsertaan dalam kejuaraan ini bertujuan memberikan pengalaman bertanding di tingkat internasional sekaligus meningkatkan kemampuan dan mental para atlet. Selain itu, mereka juga membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga internasional. Pendiri sekaligus pelatih kepala Taekwondo Karisma Bangsa mengatakan pihaknya menargetkan 10 medali emas pada kejuaraan tahun ini.
6: Berkat dukungan dari para orang tua, atlet juga, ya, kami bisa tiap tahun berusaha untuk berangkat untuk bela nama Indonesia di forum internasional. Biasanya saya masang targetnya biasa misal sekitar 27, ya paling enggak ada 10 medali emas gitu.
5: Salah satu atlet, Delviani, mengaku telah melakukan berbagai persiapan dan menjalani latihan intensif untuk menghadapi kejuaraan tersebut.
7: Untuk Ukon ini dua kalinya, ya yang 2024 saya ada ikut. Mental, ya meskipun sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya, sudah beberapa kali juga. Untuk saya pribadi, saya hanya ikut satu kategori saat ini, saya ikut jurus. Harus siap ya, ada latihan, banyak latihan tambahan belakangan.
5: Klub Karisma Bangsa Batam berharap keikutsertaan tahun ini dapat meningkatkan prestasi para atlet. Klub tersebut juga aktif mengikuti berbagai kejuaraan internasional baik secara daring maupun luring. Setelah mengikuti kejuaraan di Malaysia, para atlet akan kembali menjalani persiapan untuk menghadapi pertandingan di Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pendengar, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pebalap sepeda mulai terlihat untuk kegiatan sesi latihan pengenalan rute lomba untuk menghadapi event balap sepeda Tour de Bintan 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
8: Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, komunitas sepeda atas dukungannya terhadap event Tour de Bintan tahun 2026. Karena event ini dapat kembali diselenggarakan di Lagoy Bay, Bintan setelah sempat vakum

0: beberapa tahun. Ini juga berkat dukungan pemangku kepentingan pariwisata Bintan Resort, Council, dan supporting sponsor dari sejumlah hotel di kawasan Lagoy. Kolaborasi tersebut menunjukkan semangat saling mendukung demi suksesnya event Tour de Bintan tahun 2026. Koordinator utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman mengatakan, kategori Tour de Bintan 2026 banyak pilihan. Dari kategori Grand Fondo Classic 150 km, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, dan individual time trial 17 km. Masing-masing kategori memiliki karakter yang berbeda, sehingga peserta memilih sesuai dengan kemampuan dan target mereka.
1: Grand Fondo Challenge 70 kilo dan Grand Fondo Discovery 45 kilo. Dan ada juga individual time trial 17 kilo. Jadi tahun ini kita adakan konsep lomba yang kompetitif, yang 150 dan 100, dan non-kompetitif di 70 dan 45. Kita berharap peserta pemula juga bisa merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang struktur, adil, lebih mudah diikuti juga. Jadi kita bikin event ini tidak hanya untuk pembalap pro, pembalap kompetitif. Jadi kita siapkan juga event ini untuk para pemula.
0: Tour de Bintan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 42 negara, sebanyak 124 peserta dari Indonesia dan 616 peserta dari mancanegara seperti Singapura, Inggris, Australia, Jepang, Filipina dan negara lainnya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polda Riau geledah RSD Madani dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita merangkai kebersamaan dalam Rio Sore ya. Kita lanjutkan kebersamaan ini dalam rangkaian program informasi dan musik dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sudah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang tadi telah Anda simak. Itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Padang ya. Selama bulan Agustus ini, pendengar, kami hadirkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kini di Studio Pro 1, kita berada pada pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di petang ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Saya Suci Raslia kembali menemani Anda, pendengar. Selamat sore untuk Anda yang tetap setia bersama kami, ataupun juga untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini, pendengar. Bagaimana kabar Anda sore ini? Ya, semoga Anda yang mungkin saat ini juga masih beraktivitas ya, segala kegiatan aktivitas yang dilakukan ya, semoga diberikan kelancaran. Atau kini Anda yang tengah dalam perjalanan ya, semoga diberikan keselamatan. Dan yang sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini ya, tentu bisa menikmati waktu sore dengan lebih santai ya, sembari juga mendengarkan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda pada kesempatan ini.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini dalam rangkaian Riau Sore, kami akan segera hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1.
1: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menjadikan tanggal 28 Agustus itu sebagai hari libur bersama untuk peringati kerusuhan Agustus 2025. Nah, faktanya pendengar, terkait dengan unggahan atau klaim tersebut, itu ternyata merupakan informasi tidak benar atau hoax. Ya, dilansir dari turnbackhoax.id, berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika Presiden Prabowo telah membuat pernyataan tersebut. Dikutip dari setnek.go.id, surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026 di bulan Agustus 2026, hari libur hanya jatuh pada tanggal 17, itu hari kemerdekaan, dan tanggal 25 yang merupakan Maulid Nabi. Ya, tidak ada penambahan libur nasional di tanggal 28 dalam rangka mengenang kerusuhan besar Agustus 2025 lalu. Saudara, demikian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Ya, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk menemani Anda di sore ini. Nanti akan kembali kami hadirkan ragam lagu-lagu koleksi Pro 1. Namun di kesempatan ini pendengar, kami minta perhatian Anda sejenak ya. Ini karena ada informasi ataupun juga pengumuman terkait dengan panggilan sidang. Jadi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudara Gunawan ya. Untuk Gunawan yang beralamat di Jalan Giam, Gang Giam 1, RT 2, RW 8, Kecamatan Kampung Baru, Kota Pekanbaru. Ya, kepada Gunawan agar datang menghadap pada persidangan umum yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai, nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Sondang Riawati. Sondang Riawati yang beralamat di Jalan Keluarga, Gang Rukun Ujung, RT 4 RW 7, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kepada Sondang Riawati agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP6 Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, itu pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, ini juga masih tentang panggilan sidang. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru memanggil kepada Hatiando Sinaga. Untuk Hatiando Sinaga yang beralamat di Jalan Langgam 2, Kilometer 5, RT 2 RW 4, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kepada Hatiando Sinaga juga diharapkan datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan ya, yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP6 Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Demikian informasi ataupun juga pengumuman ini kami sampaikan untuk nama yang tadi telah kami sebutkan, tentunya agar datang menghadap pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat lehan nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengarnya, Anda masih tetap bersama kami dan telah kita nikmati lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang menemani Anda di suasana sore ini. Satu lagu tadi dari Once dengan judul Simfoni yang Indah sudah membawa kita pada menit 46 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar Pro 1, kami hadirkan kembali informasi ataupun juga pengumuman untuk Anda terkait dengan panggilan sidang ya. Jadi pendengar, juru sita pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Suharno Silaban. Untuk Suharno Silaban yang beralamat di Pesaguan Gerimbang RT 6 RW 2 Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, kepada Suharno Silaban agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci itu pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih terkait dengan panggilan sidang, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini juga memanggil kepada Togar Simatupang. Untuk Togar Simatupang yang beralamat di Jalan Datu Angkasa RT 2 RW 1 Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kepada Togar Simatupang agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci itu pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan ya untuk nama-nama yang tadi telah kami sebutkan, tentunya agar datang menghadap pada jadwal persidangan yang telah ditentukan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore. Namun pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan di Riau Sore, juga nanti Riau Malam ya, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Pranoto yang akan menemani Anda ya, tentu melengkapi suasana sore hingga malam hari Anda nanti pendengar, dengan menghadirkan ragam program siaran informasi dan tentunya hiburan lagu-lagu pilihan menemani segala kegiatan aktivitas Anda ya. Untuk itu pendengar, nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun kami informasikan sebelumnya pendengar, perangkai kebersamaan di Riau Sore, kami akan hadirkan juga nanti program Islami untuk Anda, di mana nanti kita akan menyimak ada mimbar agama Islam ya, dan juga ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dari sekarang atau terlebih dahulu kami informasikan untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan salat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami, dan ragam lagu-lagu pop dari belantika musik Indonesia ini masih akan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti kita beralih dalam program siaran selanjutnya.

0: 9,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di sore hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Sore dan nantinya akan berlanjut dengan Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan ragam program informasi dan musik pasti akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sebagai informasi awal kali ini, untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Jelang seruan azan maghrib, kami akan hadirkan mimbar Islam dan juga nantinya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Hal ini kita simak mimbar Islam dengan judul Kazwaini, nasihat Jibril kepada Nabi yang disampaikan oleh Ustaz Kazwaini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang sangat kami banggakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Bahkan yang tidak kita butuhkan saja Allah berikan kepada kita. Begitu Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Semoga nikmat ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan, tema yang akan kita sampaikan dalam tausiah kita ini adalah nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang sempurna. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Menyikapi persoalan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik, masih saja perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ini bermakna bahwa manusia punya potensi untuk melakukan yang baik dan melakukan yang buruk. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk melakukan apa saja, tapi beliau dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis beliau ketika Jibril datang kepada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billaili wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mendatangi saya, lalu beliau berpesan kepada saya, faqala, seraya dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia. Engkau akan menjadi mayat." Ini pesan yang sangat luar biasa untuk mengetuk hati Nabi Muhammad dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup ini tidaklah kekal. Hidup ini tidak abadi. Hidup ini akan ada batasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril, "Silakan engkau Muhammad melakukan apa saja yang engkau inginkan, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia. Ini adalah bagian dari nasihat yang luar biasa untuk kita umat ini. Maka setiap umat ini harus memahami bahwa hidup kita ini adalah terbatas. Oleh karena itu, setiap kita mesti mengupayakan perilaku-perilaku yang terbaik dan memberikan kehidupan yang baik dari perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, itu adalah bagian dari pilihan baik atau buruk. Tapi ingat, semua itu akan berakhir dengan kematian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, semuanya adalah akan berakhir dengan kematian. Hadirin pendengar RRI dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa setiap kita harus berpikir untuk yang terbaik. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan cintailah olehmu siapa saja yang engkau cintai, tapi ingat bahwa yang engkau cinta itu akan berpisah denganmu. Siapapun dia, silakan cintai, anak, keluarga, kawan, sahabat, kemudian atasan, mitra kerja, semuanya silakan dicintai. Tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Ini bagian dari hal yang patut kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Seperti apapun kita dengan orang lain dekatnya, kita akan meninggalkan dia. Bahkan dia bisa lebih awal meninggalkan kita. Kenapa? Karena semua kita akan berakhir dengan kematian. Kita mencintai harta pun kita akan tinggalkan. Tidak ada satupun yang kekal. Harta akan kita tinggalkan. Teman akan kita tinggalkan. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, aset yang ada pada diri kita, bahkan orang mengenal kita orang kaya, orang segan dengan kita karena kekayaan kita, orang takut dengan kita karena kekayaan kita, orang hormat dengan kekayaan kita, suatu saat akan berpisah dengan kita. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi, siapapun, dimanapun yang memilih kekayaan berlimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berpisah dengannya. Betapa banyak hari ini orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya mereka berada di rumah sakit, mereka dirawat berhari-hari, mereka dirawat berbulan-bulan, bahkan bertahun mereka di sana untuk dirawat, mengeluarkan biaya besar. Mungkin dulu dia tidak mau mengeluarkan sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah inginkan agar mereka berbagi, karena ciri orang yang beriman adalah mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Idealnya kita berbagi dengan orang lain, itu adalah bagian yang terbaik. Bahkan Allah juga mengancam kita, termasuk orang-orang pendusta agama, mereka yang mengabaikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, menghardik anak-anak yatim, menzolimi mereka. Maka hati-hati, konsep ini perlu kita pahami dengan baik. Yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, karena setiap amal yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Ketahuilah, amalan yang utama untuk mengangkat derajat manusia menjadi istimewa adalah qiyamul lail. Perbanyak qiyamul lail dan memperbanyak membantu orang lain. Dan orang yang paling baik adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, hadirin para pendengar dimanapun berada, pahami bahwa hadis ini mengetuk kita untuk memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya kita akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita simpulkan bahwa nasihat Jibril ini sangat bermanfaat dan mengetuk jiwa kita. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah hidup ini singkat, tidak abadi. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, cintailah siapapun, dimanapun, kapanpun, dan apapun, silakan dicintai. Tapi ingat bahwa suatu saat pasti akan berpisah dengan kita. Kalau tidak kita yang berpisah dengan dia, dia yang akan berpisah dengan kita. Terakhir, yang ketiga adalah perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, sekecil apapun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan itu pasti pasti Allah berikan lebih baik dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, terletak dari mana kita melakukan, seperti apa kegiatan kita lakukan. Dan kemuliaan seseorang itu terletak pada nilai ketakwaannya, bukan karena kekayaannya. Ini yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita, karena semua orang adalah bagian dari melakukan aktivitas duniawi. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, apapun profesi kita, apapun jabatan yang kita miliki, semua itu adalah akan berakhir semuanya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, melalui kajian ini, kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan Allah dan mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan manusia, karena manusia yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik dalam pandangan manusia lain, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Jangan pernah berpikir menolong orang lain adalah bagian dari hal yang berat. Tapi ringankan tangan menolong orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan itu, nilainya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan menyelamatkan kita untuk hidup, baik hidup di dunia yang hari ini kita lalui, entah berapa lama lagi. Apakah itu sebentar atau lama, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan kepada kita, berhati-hatilah untuk hidup dalam kehidupan kita yang sangat hari ini luar biasa kita lewati dalam waktu ke waktu. Untuk itu, mari kita berpikir bagaimana menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mungkin saja tempat kita di mana saja bekerja. Apalagi untuk keluarga kita. Allah inginkan kepada kita menjadi yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran secara tegas, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, semua yang ada, semua yang dekat, yang berada di sekitarmu, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, pasti ada resiko baik dan buruknya. Inilah yang menjadi pemikiran utama dalam kehidupan kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha melihat, maha mengetahui, dan maha segalanya. Demikian yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kajian dalam mimbar Islam kita ini menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattakun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita simak Mutiara Islam atau Mimbar Islam dengan topik nasihat Jibril kepada Nabi yang disampaikan oleh Ustadz Kazuwaini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan simak bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Muzammil dimulai dari ayat 1 oleh Qori Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Erni Satria.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Muzzammil dimulai dari ayat 1 oleh Qori Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Arni Satria. Baik pendengar, seruan azan maghrib akan berkumandang, dan juga bagi Anda yang mungkin sedang berada dalam perjalanan dan juga sibuk dengan kesibukan, mungkin harus mempersiapkan diri, tinggalkan sejenak kesibukan dan ambil waktu untuk menenangkan hati dan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Surah azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu.
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan kali ini informasi panggilan sidang dimulai jurusita pengadilan negeri kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil Togar Simatupang. Kami ulangi, Togar Simatupang yang beralamat di Jalan Datu Angkasa RT 02 RW 01 Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh pengadilan negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jurusita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Soeharno Silaban. Kami ulangi, Soeharno Silaban yang beralamat di Pesaguan Gerimbang RT 06 RW 02 Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh pengadilan negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, nafas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Khalil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Khalil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bune dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
17: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
16: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar nih.
17: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
18: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja gitu ya.
17: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
19: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
20: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
21: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
20: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
22: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
1: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
2: belum selesai,
1: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
22: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
3: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
22: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya sesaat lagi akan berkumandang. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, dan selamat menjalankan ibadah sholat.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar senja telah berganti malam, inilah saatnya kita sejenak memperlambat langkah, menenangkan pikiran, dan mengingat kembali bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada hikmah yang bisa kita temukan. Melalui Mozaik Islam, mari kita isi waktu dengan renungan sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dengan sesama. Karena terkadang kebaikan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Senyum, membantu orang lain, menjaga ucapan atau sekedar memberikan waktu untuk mendengarkan seseorang juga bisa menjadi bagian dari yang namanya kebaikan. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Inilah Mozaik Islam menemani Anda dengan pesan-pesan yang menyejukkan hati dan menguatkan langkah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan dalam Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan simak mini drama yang diproduksi RRI Surabaya dengan judul Perubahan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari,
1: Bu.
2: Pak RT, iya Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP Pak. Warung jadi sepi, karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh Bu, mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non-tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bu Lina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul At-Tahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Baik pendengar, itu dia baru saja kita dengar mini drama yang diproduksi RRI Surabaya dengan judul Perubahan. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru karena nantinya kita akan ikuti program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan juga nanti ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

91,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat malam kembali dalam obrolan komunitas. Kita bertemu kembali dan berbicara tentang komunitas ya, atau mungkin mendengar kata komunitas, mungkin yang langsung terbayang adalah sekelompok orang yang punya kesamaan ya. Ada yang sama-sama suka bersepeda, ada yang punya hobi otomotif, atau mungkin ada yang gemar berolahraga, dan masih banyak lagi yang kita pikirkan. Dan ada juga yang awalnya hanya bertemu melalui media sosial, kemudian akhirnya rutin bertemu secara langsung. Menariknya pendengar, dari sesuatu yang kelihatannya sederhana, ternyata ini bisa tumbuh ya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan bukan hanya soal hobi, bukan hanya soal kita berkumpul, tetapi juga soal persahabatan, kemudian kepedulian, dan berbagi pengetahuan, dan bahkan kegiatan sosial. Nah, inilah yang kita akan informasikan dan kita bahas malam hari ini. Dari hobi jadi gerakan sosial, di mana ketika komunitas mulai berdampak. Jadi pendengar, kalau saat ini mungkin ada yang tergabung dalam komunitas apapun, atau mungkin sedang berpikir untuk bergabung dengan sebuah komunitas, tetap bersama ya. Dan juga bisa kita bayangkan ya, dari sebuah hobi yang mungkin kita jalani hari ini, ternyata itu nantinya bisa menjadi jalan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena berbicara tentang komunitas ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya pendengar. Jauh sebelum media sosial ini berkembang, masyarakat itu sudah terbiasa membentuk sekelompok berdasarkan kesamaan minat. Kemudian yang berubah adalah cara orang membentuk dan mengembangkan komunitas itu seperti apa. Nah, sekarang komunitas itu bisa lahir dari sebuah grup ya, banyak media sosial, ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan awalnya mungkin hanya beberapa orang, kemudian makin hari makin bertambah, mulai membuat kegiatan-kegiatan sederhana, mulai mengatur waktu untuk bertemu, dan mulai bekerja sama. Dan akhirnya ini menjadi sebuah komunitas yang memiliki kegiatan rutin. Nah, disinilah menariknya komunitas ini pendengar, karena yang menyatukan orang itu tidak selalu harus kesamaan latar belakang. Bisa saja nih berbeda usia, atau mungkin berbeda pekerjaan, kemudian berbeda pendidikan, bahkan berbeda tempat tinggal. Tetapi saat memiliki kesamaan minat, mereka bisa duduk bersama dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, contohnya nih, salah satu contoh yang sedang baru-baru ini ya terlihat terutama di Riau, ini adalah geliat komunitas sepeda menjelang Riau Post Goes Merdeka 2026. Di mana kegiatan ini kalau tidak salah dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus ini ya. Dan juga menariknya, kegiatan ini bukan hanya menghadirkan peserta secara individu, tetapi juga menjadi ruang bertemunya berbagai komunitas sepeda. Nah, data terbaru menunjukkan peserta yang sudah mendaftar itu mencapai sekitar 1.200 orang. Wow, banyak sekali. Sementara panitia itu menargetkan 1.500 peserta. Dan pendaftaran ini masih dibuka hingga menjelang akhir Agustus nantinya. Artinya sepeda di sini bukan hanya soal kendaraan atau olahraga ya. Ada unsur silaturahmi, ada yang namanya pertemanan, ada gaya hidup sehat, dan ada ruang untuk mempertemukan orang-orang yang memiliki kesamaan minat. Nah, lalu apa lagi? Kita akan bahas nanti kembali pendengar, tetap bersama Persatu RRI Pekanbaru dalam obrolan komunitas.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Perjuangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan

Masih dalam obrolan komunitas, pendengar contoh lainnya nih, Harumbai Ghost Club misalnya nih, memastikan membawa 19 peserta dalam kegiatan yang akan dilaksanakan akhir Agustus nanti ya. Dan juga bagi komunitas ini, kegiatan gue sih tidak sekedar hanya berolahraga saja, tetapi juga menjadi kesempatan nih untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan komunitas sepeda lainnya. Ada juga Tampan Ghost Community, Ghost ya Community atau TGC Pekanbaru yang mendaftarkan 31 anggotanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sementara Kospek Duri dan Family juga ikut mengerahkan puluhan anggotanya. Lalu pendengar, dari sini kita bisa melihat ya bahwa komunitas itu biasanya memiliki beberapa fungsi. Pertama nih, tempat bertemu orang dengan minat yang

sama. Kemudian tempat bertukar yang namanya pengalaman, lalu tempat mendapatkan teman baru dan juga belajar sesuatu yang baru. Dan kalau dikelola dengan baik, komunitas itu bisa berkembang menjadi kekuatan sosial. Nah, jika ditanya apakah sebuah komunitas itu harus selalu punya kegiatan sosial agar bisa dianggap berdampak, atau sebenarnya dampak itu bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Nah, ketika hobi mulai memberikan manfaat, ya, ketika sedang membahas bagaimana komunitas yang awalnya dibangun karena kesamaan hobi itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang memberikan manfaat lebih luas, dan ternyata ini pendengar, bentuk kontribusi komunitas itu sangat beragam. Tidak selalu harus berupa kegiatan besar, kemudian tidak harus selalu mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar, dan tidak harus nih selalu mengadakan acara dengan peserta ratusan orang. Kadang dampaknya justru dimulai dari hal-hal kecil, misalnya nih, mengajak anggota menjaga kebersihan, kemudian menggalang bantuan ketika ada warga yang membutuhkan, atau mungkin bencana alam seperti yang mungkin saat ini ya, yang terjadi kebakaran di Kalimantan. Nah, lalu berbagi informasi dan juga mengajarkan keterampilan, atau sekedar menjadi ruang yang sehat bagi seseorang untuk berinteraksi. Nah, salah satu contoh yang menarik datang dari komunitas otomotif juga ya, dalam Honda Community Convoy Merdeka 2026. Jadi kegiatan komunitas ini tidak hanya berupa touring, di mana kegiatan ini juga dikaitkan dengan edukasi keselamatan berkendara dan juga aksi sosial. Artinya, hobi otomotif tidak berhenti pada kendaraan. Ada pesan keselamatan, ada kepedulian sosial, ada interaksi dengan masyarakat, dan ada semangat memperingati kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Nah, model seperti ini nih menunjukkan bahwa komunitas memiliki peluang besar untuk memperluas yang namanya manfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

informasi yang sudah saya hadirkan, ya kita bisa melihat bahwa sebuah komunitas itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Bisa dari hobi, bisa dari kesamaan minat, bisa dari beberapa orang yang mungkin sering kita temui, dan tetapi ketika ada kepedulian, ada yang namanya konsistensi dan juga kemauan untuk bergerak bersama, komunitas itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang memberikan manfaat. Dan komunitas sepeda bukan hanya tentang mengayuh pedal, komunitas otomotif bukan hanya tentang kendaraan, komunitas literasi bukan hanya tentang buku, dan komunitas sosial bukan hanya tentang kegiatan bantuan. Karena di balik semuanya itu ada manusia, ada pertemanan, ada pengalaman, kepedulian, dan ada kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada lingkungan. Nah, jadi untuk pendengar yang mungkin saat ini sudah bergabung ya dengan komunitas, terus jaga semangat positifnya, dan mungkin bagi Anda yang belum menemukan komunitas yang cocok, mungkin sekarang saatnya mencari ruang yang sesuai dengan minat Anda. Karena barangkali dari sebuah hobi sederhana Anda bisa menemukan teman-teman baru, dan dari teman-teman baru itu bisa lahir sebuah kegiatan yang memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Dan tidak terasa ya sudah di penghujung kebersamaan kita dalam obrolan komunitas. Sampai bertemu kembali dalam obrolan komunitas selanjutnya. Namun tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Karena setelah ini juga kita akan ikuti program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurut kamu, Mama gimana?
4: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
3: Kalau Papa?
4: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
3: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baru saja kita dengarkan lagu dari Ari Kusmiran ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintamu. Dimana kalau berbicara tentang lagu-lagu nostalgia, pendengar pasti punya cerita tersendiri ya, yang mungkin ada kenangan manis atau mungkin kenangan pahit di masa lalu yang pernah dirasakan dan sampai saat ini masih dalam ingatan. Ya, seperti lagunya Ari Kusmiran ini, dimana lagu ini tuh ceritanya tentang kesetiaan dan juga kepercayaan dalam sebuah hubungan, dan juga pesannya sederhana tapi kuat. Dimana cinta itu tidak cukup hanya diucapkan, karena sebuah hubungan juga membutuhkan yang namanya kepercayaan dan juga pengertian. Nah, malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kami sudah persiapkan playlist lagu-lagu yang mungkin salah satu lagunya adalah lagu kenangan yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Dan kita lagu-lagu playlist kita di malam hari ini di era tahun 70-an ya. Mulai dari Bimbo, tadi juga ada Ari Kusmiran yang kita dengarkan. Nantinya ada Ade Manuhutu juga, Ahmad Albar, Black Brother, Santi Yosepha, Titik Sandora, kemudian Vivi Sumanti, dan masih banyak lagi. Yang jelas lagu-lagu di era tahun 70-an yang kita dengarkan malam hari ini. Di 0761-24595 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, mari lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam Mas Monoto.
0: Apa kabar Ocu Abin?
1: Alhamdulillah, sehat. Baru sehat. Selesai hujan di sini, Mas.
0: Oh, baru selesai? Alhamdulillah.
1: Basahin kalau hujan. Basahin bumi aja, menyenangkan debu.
0: Soalnya siang tadi cukup gelap ya, gelapnya karena iya. Kabut ya, jerebu.
1: Nah, kabut. Iya, tapi alhamdulillah malamnya ada agak mulai dibersihin debunya ya.
0: Iya deh. Ya, Ocu Amin.
1: Iya.
0: Malam ini kita lagunya di era tahun 70-an.
1: Dari Ernie Johan masuk, Mas?
0: Dari Ernie Johan, ada Yang Senja di Batas Kota.
1: Itu aja, Mas.
0: Itu saja.
1: Yang lainnya, Mas, dari yang lain, penyanyi lainnya.
0: Ada Bimbo, Ade Manuhutu, Ahmad Albar, Vivi Sumanti.
1: Bimbo apa lagunya, Mas?
0: Bimbo yang Balada Gadis Desa.
1: Balada Gadis Desa, ya. Iya lah, Mas, Balada Gadis Desa lah, Mas.
0: Balada Gadis Desa. Baik.
1: Bimbo itu ada juga, Balada Seorang Penyiar tuh, Mas.
0: Ada ya? Serius ya?
1: Ada tuh, belada seorang biduan, ada juga tuh belada seorang penyiar, belada gadis desa.
0: Belada seorang penyiar itu saat lagi flu ya?
1: Iya, mungkin saya nggak tahu lah tuh. Kalau itu belum apa, pokoknya ada juga ya.
0: Oh, ada, oke. Salamnya Ucu ada?
1: Salamnya ke tante Mumpres Bang Pranoto ya. Sama tugas mudah saya selalu. Salam untuk Bang Angga di Kulim ya.
0: Selamat malam.
1: Bang Angga, mudah saya selalu. Makasih salamnya di website pagi tadi. Amin. Siang tadi. Terus untuk Pak Gadeng ya, Desia.
0: Pak Gadeng.
1: Salam untuk Pak Tongari Kuangsing. Juga ada siapa? Bunda Isal ya. Sama Al juga di Rahul. Salam untuk Om Fahmi, Fika dan saya pilih kampar.
0: Yep, selamat malam.
1: Terus salam untuk Ius, Kak Ros ya, salam Kak Nina. Terus untuk Bang Muhti, Nanda Kembar. Mudah-mudahan saya selalu. Terus untuk Hafiza, di Selat Panjang ya. Terus untuk siapa? Untuk Bang Simpson ya, Bang Yono. Bang Rudi, Adi juga. Salam untuk Bang Arman, Tempong Lele, Lama Nak Dengar Sarah. Terus untuk siapa? Aljuna juga. Salam untuk si siapa lagi? Batik Atika ya di Arengka.
0: Selamat
1: ya.
0: Malam.
1: Untuk Arengka ya, si di Kubang, kayak si di Kubang ya. Enggak dengarkan kita untuk semua lah.
0: Okay.
1: Yang dengarkan Pro 1 lah, Mas ya, tanpa terkecuali. Yang kecil yang Pro 1. Oh ya, untuk yang di rumah ada Bang Zaibani. Mm-hmm. Ya, salam untuk sana.
0: Selamat malam.
1: Itu aja. Okay. Ya, malam untuk Bang Zaibani.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja, Mas Natal. Tunggu lagi, Mas.
0: Ya, Ucu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti ada lagu dari Bimbo ya. Galada, balada gadis desa. Ada balada penyiar. Ada balada apa tadi katanya Ucu Amin. Banyak ya balada-baladanya. Oke, kembali di 24595. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melbourne lewat lagu bersama. Peran di studio.
0: Selamat malam kembali, Bu Yus.
2: Selamat malam juga. Apa lagunya tuh?
0: Lagunya?
2: Ya.
0: Bu Yus mau yang cewek atau yang cewek cowok?
2: Ada Meriam Belina enggak?
0: Dari Meriam Belina sepertinya tidak ada.
2: Oh, tak ada.
0: Emilia Contessa, ada Kena Nasution, Rien Jamain, ada Ermi Kulit, Rafika Duri.
2: Rafika Duri apa judulnya?
0: Rafika Duri Hanya Untukmu.
2: Oh, Hanya Untukmu.
0: Ada Pambers, Norma Yunita.
2: Rafika Duri aja lah.
0: Rafika Duri. Baik. Salamnya ada, Bu Yus?
2: Salamnya buat... buat Ju Amin tadi ya, buat Spina di Perawang,
0: okay.
2: Buat Bu Ros, Bu Surtini, Mama si kembar, Mama Pami, juga Muti di Arengka, Yati juga di Yati apa tuh di Duri ya, Ayu juga di Duri dan Urin Taminah ya. Pokoknya semua-semuanya lah.
0: Oke.
2: Nah, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya saya hadirkan dari Rafika Duri ya, Hanya Untukmu. Kembali, halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pran.
0: Waalaikumsalam Bang Al.
3: Iya, gimana kabarnya Bang Pran?
0: Kabarnya luar biasa, cukup baik ya.
3: Baik ya, lagunya lagu Gigi ya.
0: Ya?
3: Lagunya lagu Gigi.
0: Lagu Gigi?
3: Ya,
0: Gigi tidak
3: merintis.
0: Gigi tidak masuk.
3: Gigi meringis. Mantap lagunya kemarin tuh.
0: Gigi tidak masuk Bang Al.
3: Masuk ya?
0: Iya, ini tahun 70-an Bang Al.
3: Wow, belum lahir aku.
0: Iya, tapi mungkin ada beberapa lagu yang Bang Al tahu nih.
3: Iya, apa lagunya?
0: Ahmad Albar, Panggung Sandiwara, seperti biasa kita dengar tuh.
3: Apa lagi?
0: Terus ada Titis Sandora, terus ada Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, kan sering kita dengerin juga.
3: Kupu-Kupu Malam tuh, terkenal bagus lagunya tuh.
0: Oke, siap. Salam Bang Al, untuk siapa Bang Al?
3: Ya, salamnya terutama untuk Bang Pran, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Juga tadi buat Ocu Aminambo, buatnya Ibu Ros, untuk Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi di Segunggung.
0: Oke.
3: Terus untuk Bang Dedi di Labersa, terus untuk Mama Pahmi. Juga lagi untuknya Pak Mali bersama Ibu Ijah ya.
0: Yep.
3: Semoga sehat selalu juga. Pokoknya buat semua lah yang lagi mendengarkan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Bang Al. Nanti lagunya Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam ya Bang Al ya. Dan lagu ini memang udah sering diaransemen ulang, bukan diaransemen ulang tapi dinyanyikan ulang oleh musisi-musisi muda lainnya ya. Lagu original dari Titik Puspa ini sendiri. Kembali di belakang Bang Al ada siapa? Satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, Bu Ros, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Sehat, sudah makan?
4: Alhamdulillah, sudah.
0: Alhamdulillah.
4: Mas, lagu dari Ermi Kulit apa ya? Sebenarnya?
0: Dari Ermi Kulit, Layu Sebelum Berkembang.
4: Ya, itu aja lah, Mas.
0: Itu saja.
4: Boleh salam, Mas.
0: Boleh, silakan.
4: Ini buat Ocu Amin Ambo.
0: Buat
4: Mama Pahmi, Bunda Ika, sehat selalu, Bu Emma juga. Buat Aldi Pasir, buat Rudi di Rumbai. Ibu Yus, Pak Mali, Papa Cinto, Musti di Arenka, Pak Diman, Mbak Ansi, Mama Kembar, juga Mbak Tina. Itu aja mas, buatnya
0: itu saja.
4: Selamat juga, sehat selalu.
0: Amin, iya. Waalaikumsalam Bu Ros, terima kasih kembali. Nanti Army kulit layu sebelum berkembang saya hadirkan ya. Sabar dulu ya pendengar, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Kita bakal dengarkan terlebih dulu. Dan salah satu lagunya yang akan saya hadirkan ini ada lagu dari Bimbo, Balada Gadis Desa ya. Dimana lagu ini tuh udah sering kita putarkan di, dan juga bukan tentang kehidupannya lagu ini. Namun lagu yang dimana menggambarkan godaan kehidupan kota dan harapan yang ternyata tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Nah, tokoh dalam lagu ini digambarkan sebagai seorang gadis desa yang tergoda oleh bayangan kehidupan gemerlap di ibu kota. Kemudian dia meninggalkan desa dengan membawa impian, tapi justru menghadapi kenyataan pahit. Nah, karena itu lagu ini juga dapat dipandang sebagai kritik sosial terhadap kepalsuan, godaan, dan juga harapan berlebihan terhadap kehidupan di perkotaan. Mungkin bisa dijadikan pelajaran juga untuk lagu ini ya. Kita dengarkan bersama-sama, ada Bimbo dengan Balada Gadis Desa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
4: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
3: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat.

0: Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sekarang masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita beralih nih, salah satu lagu lawas yang sangat lekat dengan nuansa cinta, kehilangan dan harapan yang kandas, Layu Sebelum Berkembang, darinya Ermi Kulit ya. Dimana lagu ini diciptakan oleh Arianto ya, salah satu pencipta lagu besar di Indonesia. Dan lagu ini telah dibawakan oleh sejumlah penyanyi termasuk Ermi Kulit dan Teti Kadi, lalu dinyanyikan Bruri Marantika juga, Rafika Duri. Dan komposisi untuk lagu ini mencatat nama Arianto sebagai penciptanya ya. Dan makna judulnya ini sendiri cukup kuat, menjadi gambaran sebuah harapan atau cinta yang belum sempat mencapai kebahagiaan tetapi sudah harus berakhir.
1: Berkeping-keping jadinya. Kini
0: kembali pendengar di 24595, kami terima kembali atensi dari Anda untuk segmen kali ini, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: siapa?
0: Dengan siapa ini?
2: Pasir Pengarayan.
0: Pasir Pengarayan ada Mbak Vina.
2: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, bukan Bunda Mbak Vina ya.
2: Apa kabar, Fran?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bunda Isal sendiri bagaimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Syukur deh kalau gitu ya. Hujan di Pasir Pengarayan?
2: Belum lagi, Fran.
0: Oh, belum?
2: Belum, kemarin hujan sebentar. Untuk nyiram-nyiram debu aja.
0: Tapi masih jerebu ya.
2: Jerebu kan darah masih.
0: Jerebu ya katanya. Oke, Bu Nisal mau dengerin lagu dari siapa?
2: Pamber, apa judulnya, Fran?
0: Dari Pambers, Terlambat Sudah.
2: Itulah Pamber lah.
0: Itu saja. Baik. Salam sih, silakan.
2: Salam-salamnya untuk Mama si kembar, Bu Ros, Bu Jaminambo, Pak Zeta di Panam, Simpson juga, Pak Malik sama Mbak Ija ya, semoga sehat selalu. Adi bersama ibunya juga, semoga sehat selalu. Rudy ini udah lama nggak dengar suaranya, kemana kan?
0: Mana ya? Mungkin umroh kali ya?
2: Yang tak pulang ke Medan, entah kemana ya? Udah lama kali nggak dengar dia.
0: Ya udah, mudah-mudahan malam hari ini lagi dengar.
2: Juga Bu E ya, semoga sehat selalu di sana. Bisa juga di Selat Panjang.
0: Iya, selamat malam.
2: Juga di Arengka. Pak Diman di Payakumbu. Siapa lagi ya? Sudirman di Pasir Pengarayan. Ayo Sudirman masuk. Siapa lagi? Dan untuk semua lah pendengar. Untuk Vina ya, untuk Vina di Prawang, sehat selalu. Mama si kembar juga, sehat selalu. Dan untuk semua lah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Sukran, semoga sehat selalu ya, Pak.
0: Amin. Terima kasih.
2: Rezeki berkah umurnya.
0: Insyaallah.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih, Pak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal. Nanti lagunya saya hadirkan dari Pambers, Terlambat Sudah ya. Kembali di 24595, belakang Bunda Isal ada siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Simpson?
3: Ya.
0: Kabarnya bagaimana malam hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, cuma cuaca panas berdengkang.
0: Panas berdegang ya.
3: Sampai malam pun gitu juga. Aduh.
0: Kok saya di sini dingin banget ya?
3: Ya itu juga.
0: Aduh, sampai bindengan malahan ini dinginnya ya. Iya.
3: Numpang situ boleh nggak?
0: tukeran tempat ya?
3: Tukar tempat gitu ya?
0: Iya, tukeran tempat deh.
3: Tidak mungkin lah, nanti gajinya Mas Pram.
0: Ya kalau gajinya mah tetap saya aja gitu, tempatnya aja yang dituker.
3: Kalau penghasilnya sendiri aja gue.
0: Ya udah. Bang Simpson, kenapa?
3: Sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah masih disehat-sehatin.
3: Tambah gantengnya ya.
0: Kalau ganteng sih kayaknya permanen ya.
3: Permanen. Tapi saya tambah-tambah kurang gitu ya.
0: Jangan-jangan sampai kurang lah, permanen ya.
3: Permanen.
0: Makin bertambah usia, makin gantengnya makin bertambah gitu aja. Iya. Iya, kan katanya makin tua makin menjadi katanya kan.
3: Makin tua makin
0: iya, tapi menjadinya apa? Menjadi ganteng. Iya. Bukan perangainya yang menjadi ya.
3: Iya.
0: Semua
3: menjadi lah.
0: Iya, amin, amin, amin. Bang Simpson.
3: Iya.
0: Mau lagu dari siapa ini?
3: Yang laki-laki apa di sini di list kita?
0: Laki-laki ada Manuhutu, ada Ahmad Albar, Black Brothers, ada Mus Mulyadi. Ada Niki Ukur, Ebit GAD, Rian Jamain, ada Kenana Sution, Cica Kusoyo itu cewek ya. Mau yang mana?
3: Tommy tadi ya, Tommy tadi. Hmm?
0: Tommy?
3: Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa? Tommy Jepisa gak ada?
3: Gak ada. Pulang kampung deh.
0: Eh bentar-bentar ada nih, ada.
3: Hah,
0: ada surat untuk kekasih tapi.
3: Surat buat kekasih?
0: Iya, surat untuk kekasih.
3: Tadi suratnya orang main handphone, sekarang tak ada
0: surat. Loh, kan ya. menghemat.
3: Oh iya.
0: Iya. Makanya masih ada pos kan, ternyata artinya surat masih ada.
3: Iya, tapi kan kebanyakan kan orang pakai WA, SMS, apa segala.
0: Iya sih, iya serba digital lah sekarang ya. Jadi mau yang mana, Bang Simpson?
3: Yang itu aja lah, yang Tommy Jepisa itu lah.
0: Tommy Jepisa aja, oke. Okay.
3: Buat kertas ya.
0: Mm-mm.
3: Siapa lah kertasnya?
0: Apa? Apa sih?
3: Tak usah dibuka lah kartu
0: itu. Ya gak usah. Cukup kita aja yang tahu.
3: Iya, yang penting orang tahu.
0: Iya.
3: Salamnya lah.
0: Boleh silakan, salam, Bang Simpson. Untuk siapa?
3: Salam yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
3: Banyak duitnya. Tambah gantengnya.
0: Insya Allah.
3: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
3: Udah itu Tengku Ardian catanya balik krimo. Selamat malam. Udah itu papi PGT juga ya. Udah itu Cuamin. Oh Cuamin udah masuk.
0: Oh Cuamin sudah.
3: Kenceng wajah tuh.
0: Kenceng wajah tuh ya.
3: Cuamin. Itu Cawai. Itu Buyung. Udah itu Rudy. Rudy memang udah lama termasuk itu kata Bunda itu.
0: Oh, udah lama. Mungkin lagi gak ada pulsa kali.
3: Enggak. Nah, banyak pulsa dia kemarin.
0: Oh banyak. Ya mungkin lagi umroh. Iya.
3: Bisa jadi. Mudah-mudahan dia sehat terus lah.
0: Amin. Semoga amin semua.
3: Itu Adi juga ya di Sulungung ya.
0: Mm-hmm.
3: Apa Pak Diman, Pak Rida juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Itu siapa Suryani, Atik juga ya. Tika di Kampar. Itu Bunda Aini.
0: Mm-hmm.
3: Iya Bunda ini dan Pak Salan. Itu Ayu di rumah ya, Ayu di rumah.
0: Siap, yep, selamat malam.
3: Termasuk dia.
0: Siapa?
3: Ibu Ros.
0: Bu Ros sudah.
3: Sudah cepat juga ya.
0: Tak
3: nelpon-nelpon tak nyambung.
0: Us, kan keceplosan kan.
3: Tahu dia kan. Aku nak masuk tu agak ni lah. Dia itu siapa? Ina ya di Pangkalan. Dia itu siapa lagi ya? Semua Atnya.
0: Ya. Yep.
3: Panam ke mana? Nah, semua tempat kecuali saya selalu.
0: Oke.
3: Kerjanya semuanya selalu di udara ya.
0: Mm-hmm.
3: Oke, okay, Mas Pram, hati-hati pulangnya bro.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam, waalaikumsalam, Bang Simpson. Nanti surat untuk kekasih saya kirimkan ya lewat seseorang tentunya. Ya, belakang Bang Simpson ada siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa
4: Ruang
0: ini?
4: Rindu.
0: Iya.
4: Datang baru ini dari Pak Rangkuti.
0: Dari Pak?
4: Rangkuti.
0: Rangkuti.
4: Iya.
0: Di mana Pak Rangkuti?
4: Ini di Pekanbaru, di Panam.
0: Oh, di Panam. Mm-mm. apa kabarnya Pak Rengkuti, sehat?
4: Ya.
0: Sehat.
4: Panas kali ini.
0: Gimana?
4: Panas.
0: Iya, emang panas ya. Mataharinya ya, sih ya. Ini ketutup, cuman udaranya panas gitu ya.
4: Iya.
0: Salam
4: kenal aja.
0: Ya, salam kenal kembali Pak Rengkuti. Mau dengerin lagu dari siapa ini, Pak Rengkuti? Playlist lagu tahun 70-an. Ya?
4: Black Brothers.
0: Black Brothers, 10 derita tiada akhir.
4: Oh ya, bolehlah itu aja.
0: Boleh itu aja. Baik. Salamnya silakan.
4: Semua para pendengar aja.
0: Mm-hmm.
4: Para pendengar aja.
0: Oh, oke, okay. Baik.
4: Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Pak Rengkuti.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Pak Rengkuti di Panam ya, pendatang baru katanya. Salam kenal kembali Pak Rengkuti dan mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua ya. Karena emang belakangan nih cuaca sepertinya agak tidak baik-baik saja, sebagian wilayah di Indonesia sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin akibat itu semua kabut asap menyelimuti beberapa daerah yang ada di Indonesia ya. Dan tentu saja dengan kabut asap ini akan timbul berbagai macam penyakit, salah satunya adalah ISPA. Jadi bagi Anda yang mungkin aktivitasnya kebanyakan di luar rumah, pastikan untuk gunakan masker. Terus lagi jangan jangan banyak minum minuman yang tidak sehat, karena imun tubuh itu gampang sekali terganggu ya saat cuaca seperti ini. Jadi harus dibarengin dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan juga vitamin tentunya. 24595 kembali pendengar Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Pram.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bang Deddy gimana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kok suaranya agak beda ini? Suaranya agak beda.
4: Itu cuaca yang beda.
0: Oh, emang pengaruh cuaca ya. Ya deh, mudah-mudahan selalu sehat ya Bang Deddy ya.
4: Apa tren lagunya?
0: Lagunya ada yang masih ada nih, ada Ernie Johan, Ade Manuhutu, ada
4: Ade Manuhutu lah.
0: Ade Manuhutu Nona ya. Ana ya.
4: Ana ya.
0: Iya. Yep. Silakan salamnya Bang Didi.
4: Untuk tren chat baru ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Untuk Bu Isa juga. Untuk si Al juga di Pasir Pengerennya. Burus juga di Rumbai. Untuk Mama Pami juga di Pasikain. Untuk Bu Yus juga ya.
0: Oke.
4: Oke lah itu ya.
0: Itu Mereka saja.
4: Ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Deddy. Suaranya agak beda ya. Kayaknya emang kurang fit ya. Dan itu saja pendengar, selalu jaga kondisi tubuh dan juga pastikan untuk tetap berhati-hati untuk Anda yang keluaran rumah dan juga aktivitasnya banyak-banyak di luar rumah. Pastikan untuk mencukupi asupan vitamin untuk tubuh dan jaga imun tubuh agar tetap terjaga dan tidak gampang sakit ya. Oke, 4 lagu yang akan kita hadirkan pendengar. Salah satu lagunya ada dari Black Brothers ya, Derita Tiada Akhir, dimana kalau berbicara dengan lagu ini ya, tentang lagu ini nuansanya kesedihan dan juga perjalanan cinta yang penuh luka, dan kita bisa merasakan ya ada kisah tentang seseorang yang sedang berusaha ini menghadapi kesedihan yang seolah itu belum menemukan ujungnya. Namun justru disitulah kekuatan lagu-lagu lawas ini, di mana kesedihan itu disampaikan dengan sederhana tanpa banyak kata, tapi mampu membuat kita tuh terdiam dan mengingat kembali cerita yang mungkin pernah kita alami. Nah, lalu Nanti kita akan dengarkan lagunya, namun kali ini kita akan dengarkan terlebih dulu ada Panbers Terlambat Sudah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu nggak? Seru loh.
2: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku gak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
3: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
2: Dengerin ya bapak ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara gak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu gak?
1: Ah, tua lu.
2: Gini loh, konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana, dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
1: Gak asik lu.
4: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial, karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia, bijak berkata.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
6: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita masih ada waktu untuk Anda yang ingin kembali berinteraksi bersama kami, 0761-24595. Dua Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Mas Pran? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
1: Udah lupa.
0: Mbak Vina.
1: Iya betul, udah lama ya gak ngobrol.
0: Saya juga udah lama gak masuk kayaknya ya.
1: Iya, kemana sih Mas Pran?
0: Biasa.
1: Enggak, kayaknya hampir minggu ini gak ada kan?
0: Seminggu ya?
1: Enggak, maksudnya kan seminggu ini kan biasanya ada. Terus seminggu yang lalu saya gak ada masuk juga.
0: Oh hampir, gitu.
1: Kan lama kan?
0: Berapa hari ya? Dari hari Selasa ya kayaknya ya? Cuma tiga hari.
1: Tiga hari? Masa iya? Seminggu Mas Pran?
0: Enggak, Selasa. Senin kan saya masih masuk.
1: Oh gak tahu kalau pagi ya?
0: Ya pagi. Malam sih yang jarang sekarang kayaknya.
1: Oh, jadi ngambil sip pagi.
0: Kan? Dapatnya sip seperti itu.
1: Enggak, ada lama juga. Saya juga ada. Kalau mas konseran jarang juga saya masuk.
0: Oh gitu, ya deh. Mbak Vina mau, kan, alhamdulillah insya Allah sehat luar biasa.
1: Tetap semangat ya.
0: Insya Allah.
1: Jangan ngantuk, ini kan udah jam 10 lewat masalahnya.
0: Ini jam-jam rawan soalnya jam segini. Tapi sayangnya nanti sampai rumah ini gak mau tidurnya.
1: Mata jemelek kan.
0: Kenapa sih salahnya di situ ya?
1: Karena
0: di...
1: kena angin loh Mas Pran.
0: Iya sih.
1: Kan beda AC sama di luar itu beda loh.
0: Sejuk di sini ya, jadi bawaannya itu kayak nanti berat
1: kan
0: banget.
1: Mata. Tapi kalau udah di luar, nanti sampai di rumah tuh melek matanya.
0: Iya, emang. Ya udah deh, mudah-mudahan sih ntar bisa tidur nyenyak ya.
1: Mas Pran, ini di playlist ada lagu apa aja?
0: Ada Emilia Contessa, Chika Kuswoyo, Kenan Nasution, Rian Jamain, Ebit G.A.D.
1: Emilia Contessa tadi judulnya apa Mas Pran?
0: Ya, Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan.
1: Ini ya, lagu ini ya, tahun 70-an ya?
0: 70-an, betul.
1: Nah, itu aja lah.
0: Itu saja, oke, siap.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat kita berdua ya Mas Pran.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, selalu ya.
0: Insya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina. Nanti lagunya saya hadirkan, Setangkai Anggrek Bulan dari Emilia Contessa ya. Kembali 24595 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Mas Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Ada Mbak Mama siapa?
2: Mama
0: Fahmi, lipat kain. Sehat Mama?
2: Alhamdulillah sehat. Begitu juga harapannya buat Mas Pran di sana.
0: Insya Allah. Gimana?
2: Cerah
0: cuacanya ya? Saking cerahnya?
2: Gerah.
0: Ya, saking cerahnya gerah ya. Ya udah. Mama Fahmi, mau dengerin lagu dari siapa
2: lagu
0: nih?
2: Lagu apa yang belum direquest?
0: Yang belum direquest, masih ada Erni Johan, Ahmad Albar, Tanti Yosepa, Titik Sandora, Vivi Sumanti, Mus Mulyadi, Niki Ukur, Norma Yunita, Ebit, sama Rian Jamain, dan Kenan Nasution, satu lagi Chika Kuswoyo.
2: Dari Ebit Gede itu ya Mas?
0: Ebit Gede yang Kamelia 2.
2: Nah, itu aja Mas.
0: Itu aja. Baik. Ya. Ada salam.
2: Salamnya Mama buat Mas Pran, senangnya bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin, terima
2: buat
0: kasih.
2: Buat Mas Tuna di Kampar, ada tadi Mbak Pina di Perawang.
0: Oke.
2: Okay. Juga Boros di Rumbai, Nena Aska, Bunda Aini, Ibu Emma, Ibu Surtini, Ibu Ius di Tasikmalaya. Salam juga buat Mbak Anti juga di Dumai, buatnya Selfie, buatnya Kak Pika juga di Kampar, Mama si Kembar. Buannya Pak Jebani, buannya Pak Tama, Pak Zeta, Pak Mali, serta Ibu. Buannya Pak Diman di Payakumbu, Bang Aldi Pasir Pengarian, Bang Rudi, Bang Adi di Sesunggung. Buannya Bang Murti juga di Arengka, dan Pak Diman di Payakumbu juga. Semoga selalu. Spesialnya buatnya Mas Rasul yang bertugas sampai tuntas.

0: yang cowok Ahmad Albar, ada Mus Mulyadi.
1: Judulnya apa tuh?
0: Mus Mulyadi yang tetes hujan di bulan April, oh, walaupun ya, udah Agustus. Iya, walaupun sudah Agustus ya.
1: Oh, ganti lah judulnya enggak?
0: Iya. Apa yang mana?
1: Yang lain.
0: Cika Kuswoyo ini cewek ya. Itu aja sih kayaknya yang tinggal cowok. Rian Jamain?
1: Hah?
0: Rian Jamain?
1: Siapa tuh?
0: Siapa ya sih enggak?
1: Kayaknya kita enggak tahu.
0: Soalnya lagu-lagu tahun 70-an.
1: Kenapa sih itu yang di list yang di 70-an?
0: Iya, biar ada ini aja sih. Jadi yang 60-an, 70-an, 90. Yang mana?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek ada Ernie Johan, ada Tanti Yosepha, Titi Sandora, Vivi Sumanti, ada Niki Ukur, terus Cika Kuswoyo tadi.
1: Cica
0: ya.
1: Judulnya apa?
0: Bisekolah
1: ya, enggak lah. Yang pertama aja.
0: Yang mana? Yang Eni Johan?
1: Bukan, yang cowok. Yang siapa tadi? Mus Mulyadi ya.
0: Mus Mulyadi. Iya, tetes hujan di bulan April ya.
1: Bulannya Agustus.
0: Iya, Agustus bulannya sekarang.
1: Ya
0: udah, ntar saya putarkan. Salamnya silakan.
1: Ya buat semua pendengar setiap pos 1 dimanapun berada.
0: Iya. Yep.
1: Udah malam soalnya, nggak usah panjang-panjang.
0: Oke, tapi lagi dengerin lo banyak lo.
1: Ya yang nungguin lagunya tuh, yang lain berarti itu yang tadi nelfon tuh bukan Bang Deddy lo Bang.
0: Oh siapa ya?
1: Itu Pak Mali.
0: Oh Pak Mali.
1: Anda yang dihang.
0: Loh. Pak Mali yang dihang tua ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kayaknya sih Pak Mali ya.
0: Kayaknya ya. Tapi iya. Agak-agak ada.
1: Mungkin udah ngantuk.
0: Oh gitu. Ya udah deh.
1: Aduh ngopi.
0: Aduh iya kayaknya ya.
1: Kayaknya sih ya.
0: Sepertinya ya.
1: Kayaknya.
0: Ya udah deh. Maaf deh kalau salah.
1: Agak heboh sih.
0: Agak-agak ini ya.
1: Iya.
0: Semangat gitu ya. Barangkali lagi sakit juga.
1: Mungkin juga ya. Asap banyak di sini sekarang.
0: Iya, kabut ya kan?
1: Iya.
0: Ya udah deh.
1: Ini panas panam tadi siang.
0: Iya, kayaknya enggak dipanam aja deh semua.
1: Semua ya?
0: Rata-rata ya.
1: Dari kemarin mau hujan tapi enggak turun-turun.
0: Mudah-mudahan aja malam ini.
1: Enggak kayaknya enggak ada angin-angin.
0: Enggak ada angin-angin ya. Ya, semoga aja ada mukjizat ya kan. Oke, segitu aja. Terima kasih, amin. Oke, ada Mbak Iza di Arengka. Nanti lagunya dari Mus Mulyadi ya, Tetes Hujan di Bulan April. Mudah-mudahan ini jadi lagu pemanggil hujan di bulan Agustus ini ya. Karena kabut sudah menyelimuti kota-kota yang ada di Indonesia, khususnya di Riau sendiri kita merasakan. Mudah-mudahan segera akan turun hujan ya. Dan satu lagu yang akan kita dengarkan juga lagu dari Emilia Contessa ya pendengar, dimana Setangkai Anggrek Bulan ini adalah lagu yang dikenal sebagai duet Emilia Contessa dan juga Brori, dengan Arianto sebagai pencipta lagunya. Dan versi Emilia Contessa ini tercatat dalam album 21 Tembang Nostalgia, sedangkan sumber lainnya mencatatkan album Bunga Anggrek ini diproduksi pada 1977, antara 76 dan 77. Kita dengarkan bersama-sama, ini dia Setangkai Anggrek Bulan dari Emilia Contessa. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumi lah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat pinang dari simbol penindasan kini jadi simbol persatuan.

Berkat tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi hari ini. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kita dengarkan tadi sedikit mengobati rasa rindu kita akan masa lalu yang tidak dapat terulang kembali ya. Dan cerita lagu-lagu tadi juga mungkin agak sedikit relate dengan kehidupan. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di malam hari ini. Dan sampai bertemu kembali dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Tetap bersama kami pastinya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena lagu-lagu koleksi Pro 1 Pekanbaru akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: demikian Ruang Rindu hari ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, rumah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargai. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua berhasil.

Mendengar sebelum malam benar-benar membawa kita ke alam istirahat, ada satu hal sederhana yang bisa kita ingat bersama. Menjaga alam bukan hanya urusan mereka yang bekerja di bidang lingkungan. Matikan lampu yang tidak diperlukan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya dan tidak menyia-nyiakan air, semuanya adalah bentuk kepedulian kecil yang punya arti besar. Karena alam yang kita jaga hari ini adalah tempat yang akan dinikmati oleh generasi setelah kita. Dan malam hari ini, mari kita beristirahat dengan tenang dan esok kita lanjutkan lagi kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat bumi tetap nyaman untuk kita tinggali dan juga bagi Anda yang mungkin masih tetap beraktivitas, yang jaga malam, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Terkadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Benci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar bersabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan setiap sabar pasti ada ganjarannya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, kembali kita bisa dapat berjumpa di udara ya, melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersua kita untuk hari ini pendengar di edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026.

Ya, kami menyapa Anda sepanjang hari ini pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam program siaran informasi dan hiburan akan hadir menemani segala agenda kegiatan aktivitas Anda di Sabtu hari ini. Khusus di awal jumpa suara kita ini pendengar dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi. Ya, beberapa rangkaian program siaran akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Seperti nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda dengan kajian insya Allah nanti secara khusus ya akan kita simak bersama pendengar terkait dengan kemerdekaan ya dengan judul Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Nah itu pendengar ya, kajian khusus kita di Mutiara Pagi nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang akan kami hadirkan dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, Provinsi Riau. Dan setelah itu nanti juga akan ada informasi-informasi terkini yang kami rangkum untuk Anda pendengar dalam Warta Riau Pagi yang bisa Anda simak nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastinya sepanjang rangkaian Riau Pagi ya dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan banyak tentu menghadirkan ragam program siaran, informasi dan hiburan untuk Anda pendengar Pro 1. Baik, untuk mengawali kebersamaan ini pendengar akan kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya. Kita akan segera mendengarkan pembacaan Quran surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 hingga ayat 40. Yang akan dibacakan oleh Jani Kandra, diterjemahkan Harun Al-Rashid. Dan setelah itu akan ada rangkaian lagu-lagu Islami yang akan menemani kita di kesempatan ini ya. Hingga nanti tiba waktunya kami akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Jadi untuk itu pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar Pro 1, untuk lagu-lagu Islami pada kesempatan ini ya, kami cukupkan hingga di sini pendengar, karena kini sudah tiba waktunya. Kita akan segera merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, kembali kita dipertemukan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Semoga senantiasa kami menjumpai Anda semua pendengar dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat kita dalam beraktivitas. Semoga apapun yang dilakukan juga berjalan dengan lancar. Dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Program ini kami hadirkan setiap hari untuk Anda pendengar Pro 1, dan ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Mutiara Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga Anda dapat mendengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini pendengar di edisi Sabtu ya, hari yang ke-22 di bulan Agustus 2026 yang bertepatan juga dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan kajian khusus ya, akan kita simak tentang sekali merdeka tetap merdeka. Baik pendengar, untuk membahas topik khusus kita di Mutiara Pagi ini pendengar, alhamdulillah kita saat ini sudah bersama dengan narasumber kita yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Mizan Asnawi SE MEC Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Titi. Ya, terima kasih ini meluangkan waktu untuk pendengar kita di Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Ustadz ya. Kabar bagaimana Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Semangat.
1: Semangat merdeka. Ya. Sesuai dengan pembahasan kita ini Ustadz ya, sekali merdeka tetap merdeka. Karena kita masih bernuansa ataupun juga kita bisa masih merayakan kemerdekaan kita di bulan Agustus ini juga. Dan tentu kita ingin tahu yang artinya sekali merdeka tetap merdeka itu yang bagaimana juga dalam konteks agama kita Islam Ustadz ya. Boleh nanti dijelaskan. Namun tentu Ustadz, kita akan mengundang juga nanti partisipasi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1, silakan nanti bergabung bersama kami. Karena insya Allah nanti di kebersamaan kita ini kita akan juga buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab yang tentu Anda juga boleh bergabung pendengar. Ada yang ingin Anda tanyakan, mungkin ingin Anda sampaikan yang tentu juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, silakan gabung nanti bersama kami. Line telepon akan kami buka 0761-24595 ya. 0761-24595, atau Anda bisa gunakan via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami di WA Pro 1 08 1176 73991 pendengar. Kami informasikan juga, silahkan Anda mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Baik, tentunya pendengar Pro 1, kita lanjutkan kebersamaan ini dengan terlebih dahulu kita dengarkan tausiah ataupun juga penjelasan ya tentang bagaimana konteks sekali merdeka tetap merdeka ini, akan kita simak bersama dengan Al-Ustadz Mizan Asnawi yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Baik Ustadz, kami persilakan.

nikmat kemerdekaan. Di mana nikmat kemerdekaan ini merupakan salah satu nikmat yang nilainya amat sangat besar bagi kita, baik sebagai pribadi kita seorang muslim maupun dalam konteks bernegara, berbangsa yang sekarang sedang kita alami. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita yang sepanjang hidup beliau berjuang untuk memerdekakan seluruh umat manusia agar mereka benar-benar menjalani hidup ini penuh dengan kebebasan. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan kita diberikan kekuatan keistiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari beliau. Para pendengar yang berbahagia, sekali merdeka tetap merdeka. Kenapa semangat ini yang harus terus kita gelorakan di dalam diri kita? Karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Sebagai seorang muslim, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu merupakan ikrar kemerdekaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Taimiyah menyatakan sesungguhnya kemerdekaan itu maknanya adalah ketika hati kita terbebas, hati kita, diri kita terlepas dari kesyirikan, terbebas diri kita dari kemunafikan, terbebas diri kita dari penjajahan hawa nafsu, sehingga hati kita, diri kita selalu berada di dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna merdeka yang sejatinya mesti kita pahami, yang sejatinya mesti kita wujudkan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita bebas dari kesyirikan, kita bebas dari kemunafikan, kita bebas dari belenggu hawa nafsu, maka kemudian kita akan bisa menata kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang masih terjajah oleh hawa nafsu mereka, oleh kesyirikan, bahkan oleh kemunafikan, maka mereka adalah orang-orang yang belum merdeka. Dan itulah yang sekarang harus menjadi perhatian kita. Pada saat sekarang kita masih sama-sama berada di dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bersamaan dengan peringatan ini, kita bahkan masih dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang amat sangat rumit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini terutama. Kita masih dihadapkan pada persoalan korupsi yang masih belum selesai. Kita masih dihadapkan pada perilaku-perilaku para pejabat misalnya, yang belum sepenuhnya bisa menjadi tuntunan dan teladan dalam berbagai situasi dan keadaan. Kita masih dihadapkan pada ekonomi kita yang masih lemah. Kita masih dihadapkan kepada persoalan-persoalan moralitas masyarakat dan bahkan para pejabat seterusnya. Nah, itulah yang menandakan kemudian kita ini sebetulnya belum betul-betul merdeka yang sesungguhnya. Walaupun kita kemudian sekarang dihadapkan pada euforia peringatan Hari Kemerdekaan yang kadang-kadang justru jauh dari nilai-nilai atau makna dari kemerdekaan itu sendiri. Di antara masyarakat kita masih ada yang melakukan peringatan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang justru kadang-kadang tidak ada relevansinya dengan makna kemerdekaan itu. Dan bahkan kadang-kadang jauh dari makna kemerdekaan itu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu diraih, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ini adalah rahmat dari Allah yang Maha Kuasa.
Maka harusnya kita paham betul ketika kita

0: peringatan di hari kemerdekaan hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang bahkan dalam peringati hari kemerdekaan masih ada yang dinodai dengan kemaksiatan, dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian masih pesta pora, ada yang bahkan kemudian karena sibuk perlombaan itu, perlombaan ini, kemudian mengabaikan waktu-waktu sholat, dan seterusnya. Hanyalah yang kemudian kita perlu kembali menginternalisasi diri kita, pemahaman kita, pemaknaan kita terhadap kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana ketika kita paham dengan makna kemerdekaan ini, maka ini yang akan menjadi solusi dari semua persoalan-persoalan. Jika jiwa-jiwa para pejabat kita sudah merdeka, maka tidak mungkin dia melakukan, bahkan tidak mungkin mereka dijajah dengan keinginan untuk korupsi. Tidak mungkin seseorang yang jiwanya sudah merdeka, kemudian dia terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 sampai hari ini masih dirasakan dan bahkan masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita, maka marilah kita kembali merenungi, kembali kita memahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya, makna kemerdekaan yang hakiki. Para pendengar yang budiman, untuk memperjuangkan kemerdekaan ini memang tidak mudah. Bahkan banyak hal yang kadang-kadang mesti kita korbankan. Misalnya, ketika kita ingin memastikan kemerdekaan diri kita dengan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid saja, itu satu hal yang tidak mudah. Kita harus melawan kemalasan kita. Kita harus melawan rasa nyaman enak kita tidur dengan fasilitas sarana-prasarana. Dan seterusnya. Tidak mudah memang. Kita harus berjuang dan kemudian kita harus berkorban. Tapi ketika kita bisa betul-betul meninggalkan kenyamanan itu, kita bisa kemudian mengabaikan rasa malas kita itu, maka pada saat itulah sungguhnya kita sudah mencapai kemerdekaan kita. Ketika kita terbebas diri kita dari rasa malas untuk bekerja, rasa malas untuk berjuang memenuhi nafkah keseharian kita, maka pada saat itulah kita merdeka. Pada saat godaan datang, pada saat tarikan-tarikan dunia datang dalam berbagai bentuk, apakah dalam bentuk harta, tahta, dan sebagainya, dan kemudian semua itu bisa kita hindarkan dari diri kita, bisa kita abaikan, kita tinggalkan, maka pada saat itulah kita merdeka. Maka untuk memastikan kita merdeka dan untuk tetap terus merdeka, maka pastikan diri kita, paham betul kita, akan makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya, makna kemerdekaan yang sejatinya mesti ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang merdeka. Yang mereka tidak lagi tergiur oleh kemewahan dunia. Pada saat mereka bisa untuk menikmatinya. Sahabat Rasul Abu Bakar, beliau adalah orang yang kaya, yang memiliki harta benda, tapi beliau bisa memerdekakan dirinya dari penjajahan harta bendanya. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk diri dan keluargamu? Maka jawaban Abu Bakar, hanya Allah dan Rasulnya, karena beliau sudah serahkan semua harta benda yang ia miliki untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul mengumumkan, wahai para sahabat kaum muslimin, kita akan menghadapi satu pertempuran di mana pada saat itu sedang musim paceklik. Dibutuhkan banyak sekali perbekalan, dibutuhkan banyak sekali persiapan, harta benda. Kemudian Rasul menyampaikan, kita butuh perbekalan yang begitu banyak. Siapakah di antara kita ini yang ingin menyerahkan, menyumbangkan harta bendanya untuk keperluan pertempuran? Maka tidak ada satu. Karena saat itu sedang paceklik, maka kemudian tiba-tiba seorang sahabat menyatakan, saya ya Rasulullah, akan saya serahkan sekian harta benda saya. Kata Rasul, masih kurang, siapa lagi? Semuanya diam kemudian. Orang yang sama menyatakan, saya tambahkan lagi sekian ya Rasulullah. Masih kurang, kata Rasulullah. Kemudian ditambahkan lagi sampai habis harta bendanya untuk membekali kebutuhan perang pada saat itu. Begitulah sebetulnya bentuk wujud dari kemerdekaan, wujud dari jiwa-jiwa yang merdeka itu. Mereka tidak sedikit pun berpikir dengan waktu yang lama. Mereka tidak butuh waktu yang lama untuk berpikir. Agar mereka merdeka, agar mereka tidak terjajah lagi dengan harta benda, dengan segala yang bisa melalaikan mereka. Para pendengar yang budiman, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di akhir penyampaian saya ini, mari kita gelorakan, mari kita semangatkan diri kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nasrum minallah wa fatum qarib abasiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Luar biasa pendengar pembahasan kita, Masya Allah, yaitu tentang sekali merdeka, tetap merdeka. Kita masih merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Dan kita juga masih bersama tentunya dengan narasumber kita, pendengar Ustadz Mizan Asnawi, yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Provinsi Riau. Ya, pendengar Pro 1, kami sudah buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, tentu melalui via telepon di pagi ini, ataupun juga di WhatsAppnya Pro 1, boleh Anda gabung di via pesan singkat. Telepon dapat Anda gunakan 0761245 95, ya, 0761245 95. Baik, di ujung telepon tampaknya sudah ada pendengar kita, Ustadz, ini ingin berpartisipasi. Langsung kita sapa Ustadz ya. Iya, Bapak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa, Pak?
0: Ustadz. Alhamdulillah, bulan, Bapak bulan, sehat walafiat.
3: Ya, dari
0: merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, siap, siap, Pak.
3: Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Merdeka. Masya
3: sekali Islam tetap Islam, tapi dalam Islamnya dalam hari-harian ada waktu-waktu tertentu iman itu kuat, Ustaz. Sembahyang itu wajib 5 waktu dibuat. Tapi dalam waktu yang senggang, waktu tu malas, waktu setan mengamuk, jadi iman tu tak tetap, Ustaz, dipengaruh oleh setan. Itu menetap iman, Ustaz, dalam merdeka, tetap merdeka selama hidupnya. Beriman, tetap beriman sama Allah Ta'ala, sama Nabi Muhammad SAW. Itu macam mana, Ustaz? Dalam sembahyang pun di godaan setan, Ustaz.
2: Ya.
3: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan keimanan kita, Ustaz, ya, goyah ini, sering naik turun. Nah, kadang lihat situasi kondisinya. Bagaimana ini kaitannya juga dengan ya sekali merdeka tetap merdeka ini, ya, Ustaz? Pak Suhaimi tadi dari Bengkalis, pendengar kita. Silakan Ustaz ditanggapi.
0: Ya. Baik, terima kasih Bapak sudah mengikuti Mutiara Pagi kita di subuh pagi hari ini.
2: Ya.
0: Jadi memang sejatinya sebagai manusia kita ini punya berbagai kelemahan. Dan itu semua kita. Ya. Sehingga akan sangat mudah dengan kelemahan-kelemahan yang ada itu, kita kadang-kadang malas, kita kadang-kadang semangat yang berkurang dan seterusnya. Nah, karena itulah kita harus selalu waspada bahwa selalu ada yang menjajah diri kita ini, yaitu godaan-godaan setan yang terkutuk. Nah, karena itu kemudian kita harus terus berjuang untuk melawan setan-setan ini. Yang pasti ketika kita lemah, inilah kesempatan mereka untuk menjerumuskan kita, kesempatan setan-setan untuk menjajah kita. Dan kita lawan itu dengan menguatkan keyakinan kita, menguatkan iman kita. Al-imanu yazidu wa yankus, wa yazidu bita'ah wa yankusu bil maksiat. Iman itu memang ada kalanya lemah, ada kalanya kuat. Dan ia akan dikuatkan dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita, dengan berbagai tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian iman kita akan lemah dengan berbagai kemaksiatan. Maka kemudian selalu kita diingatkan oleh khatib kita ketika menyampaikan khutbah Jumatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Bagaimana takwa yang sesungguhnya? Di antaranya adalah kita betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kemudian kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah pertama, lingkungan ini yang amat sangat mempengaruhi. Nah, karena itulah kita berusaha untuk selalu berada di lingkungan yang selalu menguatkan keimanan kita, yang selalu menguatkan ketaatan kita, yang selalu memerdekakan diri kita dari penjajahan-penjajahan hawa nafsu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu rajin sholat, bahkan sholatnya berjamaah ke masjid, insya Allah pada saat yang sama kita juga akan terdorong. Kita akan terbawa dengan semangat itu. Tapi kalau kita kemudian bergaul dengan orang-orang yang hari-harinya menghabiskan waktu hanya untuk main domino, main macam-macam, yang hanya untuk bermalas-malasan, ya bisa jadi kita akan tertarik juga dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya termasuk yang amat sangat sering mengingatkan ketika kita melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, betul-betul kita harus memastikan kegiatan-kegiatan kita itu yang bisa menguatkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan dari kelalaian kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak yang budiman, mari kita bergaul, mari kita bersama-sama dengan yang lain, dan kita ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan semangat keimanan dan ketakwaan kita. Begitu.
2: Ya baik Ustaz, terima kasih Ustaz yang sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita dari Bengkalis. Tadi ada Pak Suhaimi. Baik, pendengar, ini waktu kita sangat terbatas sekali. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan beberapa saat, silahkan ya di line telepon 0761-251-24595. Dan juga untuk pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1, Ustaz, ini mungkin akan kita bacakan terlebih dahulu ya Ustaz ya. Mengingat waktu juga masih memungkinkan, dari pendengar kita 0838-5760 sekian-sekian. Ustadz ingin bertanya dengan topik kita sekali merdeka tetap merdeka ini, Ustadz sekiranya apa hal yang perlu juga kita tekankan agar memang dalam menjalani berbagai macam kegiatan itu kita tetap istiqomah? Silakan Ustadz.
0: Baik, yang amat sangat penting justru bagaimana kita semua memahami dengan benar akan makna kemerdekaan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan kebanyakan masyarakat. Seakan-akan merdeka itu ya tarik tambang. Merdeka itu ya lomba makan kerupuk. Yeah. Merdeka itu ya jalan santai dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang banyak kadang-kadang keliru. Dan bahkan kalau kita berpikir seperti itu, kita kemudian amat sangat menyepelekan nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita dengan mengorbankan harta dan bahkan jiwa mereka, harta dan bahkan nyawa mereka gitu. Terus kita memahami seakan-akan sekarang kemerdekaan itu ya hanya sekadar tarik tambang, hanya sekadar makan kerupuk, hanya sekadar jalan santai dan lain sebagainya. Ini yang perlu kembali kita renungkan. Bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan itu yang sesungguhnya.
2: Ya.
0: Bahwa merdeka itu kita melepaskan diri dari penjajahan secara pribadi dan juga secara kolektif bersama-sama. Baik. Ketika kita ingin memerdekakan negeri kita ini dari hutang misalnya, persoalan-persoalan yang sekarang sedang kita hadapi, dari korupsi dan sebagainya. Dan itu semuanya didasari oleh pemaknaan kita secara pribadi bagaimana sesungguhnya kemerdekaan itu kita pahami. Mm-hmm. Nah, ini kita sekarang ini sudah banyak ini yang keliru memahami makna dari kemerdekaan itu sendiri. Maka kemudian walaupun setiap tahun diperingati hari kemerdekaan, tapi justru kita tidak pernah terbebas dari persoalan-persoalan. Kita bahkan justru makin banyak persoalan-persoalan yang muncul. Moralitas, korupsi, perilaku-perilaku lain dan sebagainya yang justru semakin menyusahkan dalam kehidupan kita pribadi, termasuklah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan.
2: Baik, dan baik Ustadz. Ini waktu yang sangat membatasi kebersamaan kita ya Ustadz. Tidak terasa ini kita sudah di penghujung program Mutiara Pagi. Mungkin satu menit ini terakhir Ustadz. Sekiranya apa kesimpulan atau pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada seluruh pendengar kita dengan judul pembahasan kita ini Ustadz, sekali merdeka tetap merdeka. Silakan Ustadz Mizan.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Itu artinya kita harus terus berjuang. Kita harus terus bersemangat untuk memastikan diri kita dari belenggu penjajahan kesyirikan, penjajahan kemunafikan, penjajahan kebohongan, penjajahan perilaku-perilaku yang mengikuti hawa nafsu setan. Jadi kita sampai hari ini, sampai akhir hayat kita harus terus dan terus berjuang karena setan selalu mengintai kita, setan akan selalu menjajah diri kita. Dan kalau kita tidak bisa mengalahkan penjajahan dari setan, maka sepanjang itulah kita akan terus terjajah. Dan bisa jadi kita akan jauh dari nilai-nilai ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Maka sekali merdeka tetap merdeka itu artinya mari kita penuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Saya lagi mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya,
2: baik. Mir. Baik Ustadz Mizan, terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Semoga kiranya memang apa yang telah disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Insya Allah nanti di lain waktu kita dapat berjumpa kembali Ustadz Mizan ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1, kita tadi sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Mizan Asnawi S.A.M.E.C.D.F. yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan khusus di rangkaian pagi ini dalam program Mutiara Pagi, yaitu Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Kiranya apa yang telah disampaikan beliau ini menambah semangat, motivasi, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Baik, hingga di sini ya kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk pendengar tadi yang telah bergabung di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 dan juga pendengar setia kita Bapak Suhaimi dari Bengkalis. Terima kasih juga atas atensi Anda. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang tetap setia mendengarkan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasla pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik, pendengar Pro 1, berikut untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan simak informasi pagi ini dalam Warta Riau Pagi.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Sehingga ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar ketika menikah itu harus tercatat. Nah, dalam rangka hal itulah hari ini Jumat tanggal 21 Agustus seluruh pernikahan yang sudah terdaftar akad nikahnya di kantor KUA di Kota Pekanbaru, 12 KUA Kota Pekanbaru.
2: Ya, mungkin dengan adanya pelantikan definitif saya pada hari ini, ya program kerja masih kita lanjutkan seperti yang sebelumnya.

pokok-pokok berita utama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar akad nikah bersama bagi 9 pasangan pengantin. Kegiatan ini menjadi upaya Kemenag mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat. Kejar target zero anak putus sekolah, Wali Kota Pekanbaru minta camat dan kader PKK turun tangan sisir data anak putus sekolah untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan. Saudara, Warta Riau Pagi disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi, selengkapnya hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama dalam laporan reporter Alwi Suryamaja melaporkan terkait dengan kejar target zero anak putus sekolah. Wali Kota Pekanbaru minta camat dan kader PKK turun tangan sisir data anak putus sekolah untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya menekan angka putus sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa fenomena anak putus sekolah tidak hanya terjadi di kawasan pinggiran, tetapi juga di wilayah perkotaan. Camat Kecamatan Sail, Media Nova, melaporkan bahwa pihaknya menemukan jumlah yang cukup signifikan di wilayah yang ia pimpin.
2: Rupanya di Kecamatan Sail itu, walaupun di kota, ada juga lumayan banyak juga anak-anak yang putus sekolah. Jadi kami bertanya Pak Wali, kalau terkait ijazah ini, insya Allah kami sudah tahu solusinya. Tapi terkait anak-anak sekolah yang putus sekolah ini yang datanya sudah kami punya, by name, by address, bagaimana, apakah kita akomodir atau seperti apa?
1: Merespon laporan itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Ia menginstruksikan agar program-program yang sudah ada di Pemkot Pekanbaru dijalankan dengan maksimal.
3: Kita terus melakukan koordinasi ya untuk bagaimana percepatan dalam pelayanan masyarakat. Salah satunya tentu menjalankan program-program yang sudah ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Pertama, kami tadi menyampaikan bahwa program zero anak putus sekolah itu harus tetap berjalan dan harus sistemnya dicari. Cari melalui camat, menggerakkan ibu-ibu kader PKK, posyandu, dan dikumpulkan di kantor camat, baru diserahkan ke Dinas Pendidikan.
1: Sinergi antara pemerintah kecamatan, partisipasi aktif kader masyarakat, dan intervensi Dinas Pendidikan diharapkan mampu menuntaskan persoalan pendidikan di Kota Pekanbaru secara komprehensif. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Ya, dipercaya menjabat sebagai Direktur RSUD Meranti, Romi Harisnanda berjanji akan terus melakukan pembedahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaini.
4: Dipercaya menjabat sebagai Direktur RSUD Kepulauan Meranti, Romi Harisnanda berjanji akan terus melakukan pembenahan. Sebelumnya sejumlah perbaikan telah dilakukan Romi saat menjabat sebagai PLT Direktur RSUD Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu, mulai dari penataan parkir, perbaikan lift pengunjung, serta perbaikan genset yang sempat menjadi masalah krusial beberapa waktu yang lalu. Ia menambahkan saat ini pembenahan akan terus berlanjut, diantaranya pembersihan area belakang RSUD dari gangguan hewan liar serta hewan ternak, pemeliharaan gedung, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta peningkatan pelayanan ke masyarakat turut menjadi prioritas.
5: Ya, mungkin dengan adanya pelantikan definitif saya pada hari ini, ya program kerja masih kita lanjutkan seperti yang sebelumnya. Itu ada beberapa item yang harus kita lanjutkan, seperti pembersihan lahan di belakang rumah sakit, itu terkait hewan ternak. Kemudian ada juga pemeliharaan gedung dan juga fasilitas rumah sakit yang sudah mulai harus kita benahi, itu akan kita lanjutkan kembali. Dan juga peningkatan-peningkatan layanan terkait pelayanan untuk masyarakat tetap kita lanjutkan.
6: Kalau untuk genset udah oke.
5: Okay. Ya, kalau untuk genset alhamdulillah yang mesin di rumah sakit yang Caterpillar 600 kVA itu sudah bisa berfungsi dengan baik. Tadi malam sudah pernah kita coba running dari malam.
4: Terkait pergantian di sejumlah posisi strategis, Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengingatkan amanah yang telah diberikan harus dijalankan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.
7: Saya sudah sampaikan jabatan itu adalah dan juga saya sudah perintahkan kepada yang baru dilantik, berilah pelayanan terbaik ke masyarakat khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti. Bekerjalah dengan jujur.
4: Hingga sejauh ini sejumlah perbaikan fasilitas terus dilakukan pihak RSUD Kepulauan Meranti, termasuk keberadaan genset dengan kapasitas 600 kVA sudah bisa difungsikan kembali sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi pemadaman listrik oleh pihak PLN. Kontributor Muhammad Isnaini dari Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau bersama Basnas Riau menyalurkan 81 paket sembako kepada kaum duafa. Bantuan ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dian Septinurani melaporkan selengkapnya.
8: Program Zakat dan Kepedulian digelar Jumat 21 Agustus 2026 di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Kegiatan ini mengusung semangat 81 tahun merdeka, zakat, dan kepedulian. Sebanyak 81 paket sembako disalurkan kepada masyarakat dari golongan ekonomi lemah. Setiap paket sembako memiliki nilai sekitar Rp500.000. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kemenag Riau, Syahrudin, menyebut kegiatan ini merupakan kolaborasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Basnas Riau. Program ini juga menjadi bentuk kepedulian kepada kaum duafa.
9: Jadi ini kolaborasi ya antara Kanwil Kementerian Agama dengan Basnas Provinsi Riau, di mana kita bisa menyediakan 81 paket kepada kaum duafa itu terinspirasi dari HUT RI yang ke-81. Jadi 81 paket yang kita berikan kepada kaum duafa berupa sembako ya dengan nilai masing-masing bingkisan itu senilai Rp500.000. Nah, kita berharap program ini bisa berlanjut, bahkan ke depan ini bisa lebih banyak lagi kaum-kaum duafa yang kita bisa bantu, karena ini merupakan program Kementerian Agama yang sangat berdampak bagi masyarakat dan diharapkan efeknya atau dampaknya dari masyarakat itu sendiri.
8: Penerima bantuan, Lili Sumanti, mengaku terbantu dengan paket sembako yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut dapat mengurangi beban belanja dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lili juga menyebut proses pengajuan bantuan dilakukan melalui ketua RT dengan melengkapi berkas seperti KTP dan foto kondisi rumah.
10: Terbantulah untuk mengurangi uang belanja, alhamdulillah memenuhi kebutuhan di rumah. Semoga lebih baik lagi yang menerima, bersyukur untuk yang menerima dan banyak yang bersumbangsi juga.
8: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap kaum duafa. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Ya, saudara, sementara itu memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ya, Madrasah Tsanawiyah MTS Nurul Huda Gogok Darussalam menggelar Jalan Sehat Berhadiah. Uniknya, seluruh peserta yang terlibat itu menggunakan beragam jenis pakaian tempo dulu. Berikut kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Beragam lomba digelar Madrasah Tsanawiyah MTS Nurul Huda Gogok Darussalam guna memeriahkan HUT RI ke-81 tahun 2026. Jalan sehat dengan beragam hadiah pun digelar Jumat pagi. Uniknya, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan jalan sehat menggunakan pakaian ala tempo dulu seperti perpaduan kebaya dan batik serta beragam jenis pakaian yang menjadi representasi masyarakat Indonesia tempo dulu. Ketua pelaksana kegiatan Siti Hajar mengatakan lewat kegiatan Jalan Sehat dengan tema Nostalgia Indonesia Tempo Dulu itu diharapkan momen HUT RI tahun ini nuansa kemerdekaan bisa semakin kental terasa dan memberi kesan bagi para siswa.
11: Di MTS Nurul Huda merayakan HUT RI ke-81. Yang pagi ini kita ada Jalan Sehat, Pak. Ya, Jalan Sehat rutenya dari Mantiasa, Taman Siswa, kantor desa, balik lagi ke Jalan Sarijan, ke MTS Nurul Huda. Kostumnya berbeda, Pak. Kita ambil temanya itu Nostalgia Indonesia Tempo Dulu. Jadi siswa diarahkan memakai kostum zaman-zaman dulu. Ya.
4: Jalan sehat unik ala MTS Nurul Huda itu disambut antusias siswa. Salah seorang siswa kelas 9, Noni Talita Akila, mengaku senang bisa menggunakan pakaian ala penjual jamu. Ia mengaku pakaian tersebut merupakan milik almarhumah neneknya.
12: Hari ini kegiatannya merayakan HUT RI di MTS Nurul Huda. Kegiatan hari ini tidak banyak, cuma satu, jalan santai dengan menggunakan busana jadul. Dan saya sekarang ini menggunakan busana jamu, baju orang-orang jual jamu lah.
13: Ini pakaiannya dapat dari mana?
12: Warisan nenek. Warisan nenek saya. Alhamdulillah muat ya.
4: Pelaksanaan Jalan Sehat Berhadiah itu diakhiri dengan penjemputan nomor undian bagi siswa dan guru yang beruntung dengan puluhan hadiah menarik. Pelaksanaan kegiatan memeriahkan HUT RI di MTS Nurul Huda akan berakhir lewat kegiatan Lomba Panjat Pinang. Kontributor Mawisneni RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar akad nikah bersama bagi 9 pasangan pengantin. Kegiatan ini menjadi upaya Kemenak mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat. Dian Septinurani melaporkan.
8: Akad nikah bersama digelar di ruang terbuka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Jumat 21 Agustus 2026. 9 pasangan sebelumnya telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Fakhri, mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.
14: Sehingga ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar ketika menikah itu harus tercatat. Nah, dalam rangka hal itulah hari ini Jumat tanggal 21 Agustus seluruh pernikahan yang sudah terdaftar akad nikahnya di kantor KUA di Kota Pekanbaru, 12 KUA Kota Pekanbaru, kita boyong seluruhnya ke Kanwil Kemenak Provinsi Riau dengan mengangkat tema Nikah Berkah Kementerian Agama Berdampak.
8: Ketua Pengurus Wilayah APRI Provinsi Riau, Suhardi, mengatakan program yang memberikan manfaat pada masyarakat akan terus didukung.
15: Semoga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya nikah berkah, tapi juga kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak kepada masyarakat sebagai wujud daripada kemenak berdampak bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan, baik itu di Kota Pekanbaru maupun di daerah-daerah lain.
8: Salah satu pengantin, Hermi Diga dan Sisi Afri Maizenda, mengaku senang dapat mengikuti akad nikah bersama.
16: Kalau bagi kami pribadi cukup senang ya Pak ya, gitu. Karena nggak hanya keluarga, juga di ibaratnya kan banyak masyarakat juga nih yang tahu bahwasanya program ini tuh membantu gitu, membantu bagi kami. Nah, gitu sih, Pak.
8: Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
0: Kita beralih untuk menyimak informasi terkait dengan olahraga. Ya, saudara, Pemprov Provinsi Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Pantai 2026 di DKI Jakarta. 4 atlet terbaik disiapkan dengan target membawa pulang 2 medali emas untuk Riau. Berikut informasi ini dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
17: Setelah sukses meraih predikat juara umum kedua pada kejuaraan nasional Kejurnas 2026, Pemprov Persatuan Olahraga Tekbol seluruh Indonesia Potsi Riau kembali mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 2026 yang akan digelar di DKI Jakarta pada November mendatang. Ketua Pemprov Potsi Riau Muhammad Aminullah mengatakan pihaknya telah menyiapkan 4 atlet untuk berlaga pada ajang tersebut. Mereka terdiri dari 2 atlet putra dan 2 atlet putri yang diproyeksi mengikuti 8 kategori pertandingan. Menurutnya, persiapan menjadi tantangan tersendiri karena Pekanbaru tidak memiliki fasilitas pantai yang dapat digunakan untuk latihan. Karena itu, Pemprov Provinsi Riau memilih kawasan Pulau Cinta Kabupaten Kampar sebagai lokasi latihan dan persiapan atlet menghadapi PON Pantai.
18: Karena dari sekarang kita akan berlatih, membuat jadwal sampai kepada bulan November nantinya. Tadi bahwa kita akan berlatih pada di depan atlet, nanti mungkin kita akan berlatih di pantainya, sungai Kampar. Bicarakan Pak Atlet, 2 putra dan 2 putri untuk 8 umur.
17: Sementara itu, atlet Tekbol Riau, Pebi Saputra, mengaku optimistis dapat meningkatkan prestasi pada PON Pantai mendatang. Ia menargetkan mampu menyumbangkan 2 medali emas untuk kontingen Provinsi Riau.
18: Saya

0: kategori apa nanti dari Komnas TV?
1: Kalau saya pengennya main ganda putra dan mix double.
2: Untuk mewujudkan target tersebut, PB bersama atlet lainnya akan meningkatkan intensitas latihan. Latihan direncanakan berlangsung 2 kali dalam sepekan di kawasan Pulau Cinta, Kabupaten Kampar, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kondisi pertandingan sekaligus meningkatkan kemampuan sebelum bertanding di Jakarta. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Ya, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar akad nikah bersama bagi 9 pasangan pengantin. Kegiatan ini menjadi upaya Kepedak mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat. Kejar target zero anak putus sekolah, Wali Kota Pekanbaru minta camat dan kader PKK turun tangan sisir data anak putus sekolah untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Hari ini saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Di kesempatan ini kita masih merangkai rangkaian Riau Pagi tentunya untuk akhir pekan ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Baik, di rangkaian Riau Pagi kali ini kami melanjutkan hadir menemani Anda di program informasi dan musik ya. Setelah tadi juga kita menyimak informasi-informasi terkini, kami kabarkan dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, itu setiap harinya dapat Anda dengarkan ya. Jadi selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini sudah mungkin mulai melakukan berbagai kegiatan aktivitas ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk tetap setia bersama kami. Pagi ini masih terasa cukup tenang ya, mari kita mulai dengan pikiran yang lebih ringan ya, dan semoga apapun yang dilakukan hari ini itu berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar, dan juga semoga aktivitas yang dilakukan itu membawa sukacita untuk semuanya ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ataupun juga orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita pendengar. Baiklah pendengar, nanti ada informasi-informasi terkini yang akan juga kami kabarkan. Anda bisa simak tepat nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Kita nikmati kembali lagu-lagu koleksi Pro 1 yang sudah kami siapkan menemani Anda di kesempatan ini, hingga nanti tiba saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar ya, kini untuk lagu-lagu hits koleksi Pro 1 kami hentikan dulu sejenak untuk menemani Anda, karena kini sudah tiba waktunya ya. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pendengar. Jadi di kesempatan ini kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan segera simak informasi dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary.